Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
6: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
7: Mas, ini mas, baksonya mas.
8: Ya, udah nyampe baksonya.
9: Iya, masih panas nih.
8: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
9: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
8: Emang kenapa mangkok kamu leh?
9: Saya mau yang itu.
8: Apa bedanya mangkok saya ini?
9: Ada gambar ayamnya.
8: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
9: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
8: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
9: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
8: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
10: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan.

0: resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Kok gitu nadanya gak enak Bude ya. Ya matur semanuan para kadang pamirang pelanggan setia warung gaul. Terima kasih banyak yang meniko semangat pewaki sesarangan kalian kulo wau sampun olahraga ya kan. Sekarang warungnya siap-siap saya buka. Tapi saat derengipun Bude gak ada informasi dong. Kadang pamirang kagem panjenengan. Nge, nopo niku Bude? Ya informasinya banyak lah ya. Tentang apa ya? Yo jenenge warung, ya buka warung, ya itu apa namanya? Yo kuduru regane apa iku bahan iki, bahan kebutuhan pokok ngono lho. Ngono Bude. Lah iya ta ya apa sih lah wong jenenge wong total kok gak ro rekone bawang-bawang ya gak lucu lah an. Ya supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan. Jare ini Bude orang kaya. Lu ya iya tetep ae. Kaya ya kaya, tapi ya yang masuk ke warung Bude me yang punya banyak duit ya tetep bayar. Kecuali kalau memang orang berkebutuhan khusus. Ya maksudnya ya kondisinya tidak baik-baik saja secara ekonomi ngono ya. Yaitu aku harus apa menggunakan kepekaanku untuk menggratiskan makanan ngono enggak popo. Oh, Bude baik sekali. Ya iya memang saya itu kan memang baik orangnya ya. Masya Allah luar biasa. Tadi aku saiki kateng wae rego-regone anu lur. Rekor-rekornya bahan apa komoditas gitu ya, untuk harga rata-rata provinsi Jawa Timur ya kan untuk tingkat konsumen tanggal piro iki saiki tanggal 22 bulan 5 saiki kan wis kate Idul Adha ya kira-kira apa iki sing mundak ya sing mundak iku ya ono beras mas yo gak akeh terus yo minyak goreng iki hampir keseluruhan naik lo yo. Agawe bingung atiku, ya jadi minyak goreng juga naik. Oke sekarang saya akan informasikan prokat tambah mireng lagi regini beras premium per kilogramnya.

sak menika dados kawan welas 876 teko rego 14.908. Dan untuk beras medium per kilogramnya dari 12.958 menjadi 13.058. Ya mun enggak signifikan mek 100 rupiah. Petang puluh loro rupiah ngono ya. Kemudian gula kristal putih pro kata Mbak Mirang pelanggan setia warung gaul niko ugi naik ya. Teko 17.200 selikur dadi 17.500 dan untuk minyak goreng curah per liternya hari ini naik juga Rp741 dari 20.550 menjadi 21.291. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium per liternya dari 21.535 menjadi 22.666 ya. Iki juga naik. Minyak goreng kemasan premium per liternya juga naik 1.131 atau 5.25% ya. Dari 21.503 rupiah menjadi 22.666. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya dari 18.563 menjadi 19.500. Naik juga sebesar 936. Oke, kemudian yang turun ini apa Bu De? Minyak goreng minyak kita tok sing mudun ya. Mudune 3.70% dari 16.329 menjadi 15.725. Turun ya untuk minyak goreng minyak kita. Oke. Itu informasi nanti aku juga mau menginformasikan ini harga daging sapi ya Pro Kadang Mbak Mirang. Ini dari 124.073 jadi 136.250. Naik lumayan 12.177 ya. Naiknya lumayan ya. Ya wis gak apa-apa sing penting awake dhewe si paringi seger waras ana wis ya. Oke, kemudian untuk daging ayam. Daging ayam ras ini turun 1743 alhamdulillah karena aku setiap hari makan ayam ya. Jarang makan iwak sapi. Apa mana iwak-iwakan ngono ku ya. Gak soalnya iwak-iwakan iwak asli ya gelem. Tapi mau aku mari masak rawon ya, mari sarapan rawon. Untuk daging ayam ras dari 34.575 menjadi 32.833. Untuk telur ayam apa ini? Telur ayam kampung per ekornya ya dari 70.741 menjadi 72.500 rupiah. Naik ya, naik. Telur ayam ras gimana Bude? Mudun 750 papas tekok 20.638 dadi 24.875. Oke, kemudian untuk harga cabe-cabean ya. Untuk cabai merah keriting Pro Kadang Pamireng hari ini di angka 44.000 pas ya. Kalau kemarin 44.018 rupiah. Cabai rawit merah besar 47.270 kemarin hari ini menjadi 44.500 turun lumayan banyak. Kemudian cabai rawit merah ya per kilogramnya 71.224 hari ini menjadi 78.280. Dan untuk bawang merah per kilogramnya hari ini naik ya Pro Kadang Pamireng dari harga 40.276 menjadi 43.500. Dan untuk bawang putih Sincohonan ini dari 28.257 menjadi 25.916 ya, turun lumayan lah ya 2.000 lebih. Oke, Pro Kadang Pamireng mekaten informasi komoditas ingkang budhe aturaken kagem panjenengan. Tetap semangat, lek barangi larang ya gak usah tuku oke-oke, wis dididik gak masalah ya. Lek pas murah tuku sing akeh. Kok bosok budhe ya iso apa carane awake dhewe ngatur lah ya. Oke, matur semanuhun sangat. Tetap barengan budhe marono aku kate ana informasi mana ya sak lanjutnya. Dados mboten pundi-pundi tetep stay tune wonten 101.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara wonten di Joro Warung Gaul Dinrantos kalian Budeme 081 5569 1053.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Ya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Wilujeng Enjang, Bapak dan Ibu Widi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuan sangat, sampun absen, nggih, terima kasih. Prokat tanpa mirang, alhamdulillah, Enjang menika cuacane cerah, nggih, warung gaul, isu iki luar biasa, bareng karo Budime. Iki tapi juga masih tetap cerah, isu sampai sore tetap waspada, nggih. Karena memang cuacanya kali ini ya, jadi bahkan BMKG juga memprediksi cuaca di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. Niki untuk tanggal 22 Mei Jumat, cuaca ini di wilayah Jawa Timur ini diprediksi cukup bervariasi. Jadi ini BMKG mengimbau untuk seluruh masyarakat tetap waspada untuk memantau pembaruan cuaca secara berkala, nggih. Soalnya kalau wingi cuwerah mekaten nggih para kadang pamireng lah kok bar magrib langsung bres yo lumayan udan angin. Wingi aku perjalanan naik Gunung Kawi iku terang benderang ya, tapi hujan. Terus perkembangan cuaca ini penting nggih untuk kita ketahui dan juga menambah kesiapan kita untuk beraktivitas ya. Butuhan wilujeng enjang Bu Sumiaton sekedap maleng ya matur ngeten kula kasih apa-apa sekedap mawon. Buton tak terima, jadi tutup dulu ya Buton. Tak bukakan pintu masuk dulu, jangan langsung pergi ya. Ditunggu sebentar saja. Nah Pramila para kadang pamirang, ini penting banget ya. Di tengah musim pancaroba seperti saat ini warga diimbau masyarakat khususnya untuk melengkapi diri dengan alat-alat pelindung diri saat hujan seperti topi, payung maupun jas hujan ya. Karena memang kita tidak tahu bahkan cuaca di Jawa Timur pada Jumat ini didominasi cuaca hujan ringan dan berawan mekaten. Suhu udara diprediksi berkisar antara 17 sampai 32 derajat Celcius. Awani pewarna sentang-tang ya. Nah, berikut ini prediksinya ya untuk wilayah-wilayah yang ada di Kota Malang sendiri. Ini cuaca hujan ringan, suhu 21 sampai 29 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara 73 sampai 96%. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekarang saya akan sapa iki lho, ono Dayo. Pak Sucipto gembel wilujeng enjang matur sembanuan Pak Suwarnoto nggih, sembanuan. Mangke disapa ono Buton suwe gak tau ketemu ya takon mlebu sik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tok tok tok tok. Deh.
0: Halo. Aduh, masuk-masuk lah kok tambah ayu.
1: Kene ayo lek kono.
0: Mesti lo gak seneng aku.
1: Kabeh pun papartosipun panjenengan wong ayu.
0: Walah, ya alhamdulillah lah. Baik sekali. Panjenengan gimana?
1: Saya juga baik.
0: Sehat ya Buton ya?
1: Sehat, luar biasa.
0: Oh kan, alhamdulillah. Gitu dong. Terus alhamdulillah. Awak dhewe wis pirang tahun gak ketemu ya?
1: Ya, 17 tahun aja Bu De. Kalau bendu kok sampai
0: 17 tahun sampai aku kalau wis bertumbuh dewasa.
1: Ya iya. Mulai kulo kan kayak waktu itu kan kayak se pas melaku. Kok saya juga pelajuan sih kayak ketemu.
0: Lah iya aku dia aku di se malas yang berangkang kok ya ketemu sampean niku.
1: Oh ya.
0: Oh iya, iya dong. Gimana sih Buton itu?
1: Sekarang membahas apa Bu De?
0: Aku dino iki kate mbahas iki kok kate ono Dayo Buton jam 09.00. Sampean anake sampean apa ya melok lomba pelatihan baris berbaris ngono?
1: Well, anu sudah yang pertama baris berbaris LKBB itu ah.
0: Iya,
1: Ya itu sudah sekarang sudah SMP kelas 2 jadi sudah ndak sekarang itu ngedan di Malang situ. Lombanya. Terus ini yang satunya drum band. LKBB yang pertama kali itu loh yang masih wira swasta
0: enggak kan. Gitu ya. Iki puterane sampean kelas berapa?
1: Kelas SMP kelas 2. Itu kelas 6 SD mau SMP ini berarti.
0: Oh iya iya iya gimana persiapannya? Persiapan SMP ini gimana? Okay.
1: Oh sudah siap. Kemarin saya bilang siap loh Bang Ayu. Saya bilang itu siap.
0: Oh.
1: Pelatihan dari LKB.
0: Oh iya itu aba-aba. Betul ya, itu. Eh Buton ini kan putri ya, berarti putri ya.
1: Putri dua-duanya.
0: Putri ini kan berarti mau ini apa jenjang SMP ya. Gimana untuk sistem penerimaan murid baru sudah bisa beradaptasi gak? Aku mumet ya Buton, anakku katanya mlebu SMA. Aku mumet aku.
1: Oh, ada mumet-mumet Bude, santai aja. Biarlah waktu yang menentukan. Jangan mumet, pusing atau dalam
0: mumeteku saiki ku perkara niku kudu online upload ngono ku lho wis aku iki Bude iki wis ngene iki gak ngerti ngono ku Buton ya apa?
1: Itu saya anu gelombang pertama. Jadi saya waktu itu gelombang pertama masih 1-2 anak yang masuk. Terus begitu kepala sekolah itu bilang sama anak saya, Poni, kamu cepat daftar, mumpung gelombang pertama nanti kamu dapat ini, dapat 250. Terus mari itu anu voucher, dapat voucher 250.
0: Swasta ya Buton ya?
1: Dapat apa itu potongan apa itu pendaftaran itu 500 gitu.
0: Itu swasta ya? Ini yang negeri ini kan baru nanti serentak pengambilan PIN itu kan 28. Ngono.
1: Lah saya kalau yang itu saya bang sing mumet ndasku Bude. Bang tuh sekarang enggak nulis tapi pakai HP itu langsung diupload di situ.
0: Iya.
1: Lah saya enggak terus HP saya jadul. Kesatu nih HP saya jadul, kedua nih motor rapat ketok. Gue saya iso kelabang enggak tahu.
0: Ternyata sampe sudah tua ya.
1: Loh, kene yo iya tahu wong habis merong aku.
0: Tak nyang saya ketole apa rasane.
1: Wis tiga hampir 200 wis iki nyang-nyangane nopok wis budhe.
0: Lah iya iku. Tapi anu ya Buton ya, tapi wes alhamdulillah maksudnya putrine panjenengan sing mau masuk SMP itu sudah daftar di gelombang pertama. Tadi memang kalau gelombang pertama nek swasta iku ya wes biayane masih ini ya. Nanti kan gelombang 2 makin naik, gelombang 3 naik terus ya.
1: Terus selanjutnya membengkak.
0: Bener.
1: Gelombang pertama itu masih dapat ini, dapat itu. Itu terus ngejar voucher itu, vouchernya 250 loh Bude lah, eman-eman saya.
0: Oh iya betul ya. Itu ya, wis alhamdulillah wis lancar kabeh iki didungakno ya dulur-dulur awake dhewe kabeh sing saiki punya putra-putri termasuk aku Buton, dungakno pisan iki kabeh lancar anakku kok iso keterima nggae sekolah ya. Sing dituju ngono.
1: Ya tak dungakno ae, saya berdoa loh Bude. Siang malam
0: ku hanya berdoa
1: yang ku panjatkan.
0: Asik jos.
1: Nanggone nanggone ae.
0: Lah kok nyanyi.
1: Bila dia yang ku sayangi.
0: Waduh enak isu-isu diwai lagu ngono ya. Asik. Tapi warungnya sampe iki warung ya apa warung? Rame apa tetep? Rame apa rodok?
1: Jangan ditanya. Sekarang ini daya beli masyarakat menurun.
0: Aduh biong bahasane Riko Bu. Daya beli masyarakat.
1: Ya sekarang menurun. Orang itu sekarang daripada sekarang enggak mau ribet.
0: Makane warunge Bude kok rada sepi ngono. Lah jenenge saiki ku lebih baik uangnya dipakai untuk prioritas, skala prioritas ngono. Aku kan yo nandingi sampai nambeke sing daya beli masyarakat iku mau.
1: Kok lincip men.
0: Ya mesti ta. Ya mesti titi. Kok yo lek kono wong kene kok.
1: Peceklek uang seret.
0: Iya,
1: terus
0: betul.
1: Waktu dataran keluar masuk anak sekolah, terus nanti yang enggak ini mau rekreasi ke Jogja, satunya mau ke Bali, nanti akhir bulan ini.
0: Iku ya butuh biaya meneh ya Buton ya.
1: sisa titi.
0: Tapi wes disediakan kan dananya?
1: Anu itu nabung, sebelumnya itu nabung disimpan 1 hari 2.000. Oh. Terus setelah sudah dapat hampir 1 tahun tinggal nambahin dikit.
0: Oh iya wes.
1: Kan biayanya kan.
0: Nek ngono ku ya lumayan enteng ya butun ya lek ngono ya.
1: Ya. Jadi ada ya harus hemat lah dikit-dikit gitu. Terus akhirnya sekarang tinggal nambah dikit.
0: Ya alhamdulillah butun.
1: Nak mau pergi-pergi itu kan mesti di samping biaya itu terus mesti sangu lagi.
0: Oh iya iku sing oke ya iku pisan ta mosok iya anake gak disangoni. Ya,
1: terus jadi sekarang ini apalagi sekarang ini dapur hemat sehemat mungkin. Pokoknya tak anu pinggang baru diket, leher diket.
0: Eh, kok iso lehernya diket iku lho?
1: Ngikat pinggang, ngikat leher mau dikurang semua.
0: Oh iya iya iya iya benar dikurang-kurangin. Betul, saiki awake dhewe mendingan masak dhewe ngono ya. Gak apa-apa, Mas yo gak tuku sarapan nang warung gaul gak masalah, sing penting aku iki disambangi ngono lho, Butun.
1: Mane ini mek sambang tok butuh saya enggak sarapan lho ya.
0: Makane sampean ndungareni sampean iku kan wonge modele jan gak iso kalah mbek aku kan sampean luwe sombong. Ngene iki mang biasane wis ngomong MM-an.
1: Sekarang ini tinta mahal, semuanya mahal, jadi saya buat uangnya berkurang. Gitu. Saya ini tak sombong mbek gotong jati,
0: kontur. Wong kok iso lincip temene lho. Heran aku lek jenenge Bu Sumiatun niku.
1: Jadi sekarang saya buat uang juga tak kurangi, bahannya naik semua. Saya ini bisa kelabaan, enggak kasihan bude menghadapi harga. Tapi saya bilang kepada semua orang,
0: aduh,
1: tenang, tenang saja. Gitu.
0: Oh iya benar.
1: Belanda masih jauh, jadi tenang, masih harga mahal, tapi kalau masih bisa beli itu berarti kita masih mampu, berarti kita kurang kaya.
0: Berarti kita kurang kaya. Oke deh, ya wes matur suwun semangat. Iki kok aku ngatano dayo, sampean saiki tak bungkus. Sampean kan wonge api.
1: Saya siapkan sate bangil aja.
0: Siap. Sate bangil ya. Ya,
1: terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Semoga panjang umur, amin. Sehat selalu, banyak berkat.
0: Amin.
1: Luar biasa.
0: Okay.
1: Semoga anak putu, putune urang sih.
0: Gorong.
1: Semoga anak mantu garwane kinasih panjenengan diparingi sehat.
0: Amin, matur sumanuwun. Oke, okay. I love you. Yes, sama lah he.
1: Pinter.
0: Ya iya. Tuh, kono sing muruk iya. Dadah Lala. Oke, matur sumanuwun Bu Sumiatun Pasono tok lenjo oncol. Oke, Bu Riaten wilujeng enjang matur sumanuwun sampun absen. Mangke dibuka malih. Bu Leha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge maca berita, aku kate golek kelinciku sing ngocor.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Jumat 22 Mei 2026. Saudara pendengar, Satuan Reserse Kriminal Reskrim Polres Blitar Kota menangkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPK yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Kota Blitar. Dalam kasus tersebut, 5 orang yang diduga berperan sebagai perantara diamankan polisi. Kelima terduga pelaku masing-masing berinisial SW 31, DR 21, MVR 26, FL 19 dan GMS 17, dan polisi juga menyelamatkan 3 korban perempuan yang seluruhnya masih berusia anak. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo mengatakan pengungkapan kasus dilakukan di sebuah rumah kos di kawasan Sanan Wetan setelah polisi menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan. Dari hasil penyelidikan, korban diduga direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan. Setelah berada di lokasi, komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui aplikasi percakapan daring. Para pelaku menawarkan pekerjaan dengan menghasilkan besar penghasilan besar kepada korban dan selanjutnya komunikasi dengan pelanggan dilakukan melalui aplikasi online. Demikian disampaikan Kapolres pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam praktik tersebut, tarif yang dipasang tersebut berkisar Rp200.000 hingga Rp350.000 untuk sekali pertemuan. Untuk hasil transaksi kemudian dibagi antara korban dan para pelaku. Menurut polisi, para korban berasal dari kelompok rentan dan sebagian sudah tidak melanjutkan pendidikan. Dugaan praktek tersebut berlangsung sejak April hingga Mei 2026. Selain mengamankan 5 terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi serta uang tunai yang diduga hasil transaksi. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut dan para terduga pelaku dijerat pasal terkait TPPO dan eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat dan pemilik rumah kos untuk lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar serta segera melapor apabila menemukan dugaan praktik perdagangan orang maupun eksploitasi anak. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mulai berdampak pada sejumlah komoditas impor di Kota Malang. Meski begitu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Kota Malang memastikan kebutuhan pokok masyarakat secara umum masih dalam kondisi stabil. Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan aktivitas ekonomi masyarakat hingga saat ini masih berjalan normal, terutama untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak bergantung pada barang impor. Namun demikian, Eko mengaku kenaikan dolar mulai berdampak pada komoditas impor seperti kedelai dan menurutnya harga kedelai berpotensi naik karena dipengaruhi nilai tukar mata rupiah. Ia menjelaskan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi harga terhadap komoditas impor. Karena itu masyarakat dan pelaku usaha diminta lebih bijak dalam penggunaan bahan baku impor. Meski demikian, Eko menilai konsumsi tempe di Kota Malang masih cukup tinggi dan permintaannya tetap stabil di masyarakat. Bahkan ia mengaku masih rutin mengkonsumsi tempe dalam menu hariannya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Pekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam songo.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
8: Ini infonya.
9: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kewajib ingsun hang ruwat sukertaning poro kadang mugor si ror keti larut lelarani temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo, adamel raketing Nuswantoro, wassalam.
2: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
3: Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
2: Oh my God, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
4: I got some problems too, sir.
2: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
3: Ih, sister nih bisa aja.
4: Hus ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
2: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
5: Yes sir, we are sorry.
2: That's good, keep it up.
6: Tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: Satu Kasal Komatiko, Proskaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Waalaikumsalam Mas Fari, saking kita batu nggih. Bu Deme sugeng enjang pada sarapan iki. Bu Deme bungkus sayur lodeh rolas bungkus. Bu Deme kali tepe goreng kagem Kang Ruli, Mbak Yu Iren, Mbak Yu Pipit, Mbak Yu Yaya, Kang Aji, Kang Ari, Kang Arga Saputra, terus Kang Taufik, Kang Bagas, Bunda Riatin, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Kagem Budeme, Sugeng Makaryo, matur sembah nuwun ya. Lagune Sendang Biru sak puter kok mau ya. Ono Kang Aceng disapa dulu. Ayo masuk Kang Aceng, tak Kalimantan ado-ado. Ya Allah, cek gantenge Kang Aceng.
1: Assalamualaikum Budi.
0: Waalaikumsalam, ya apa kabare dulurku?
1: Saya Budi.
0: Alhamdulillah saya. Lagi dendi ki.
1: Lagi di rumah Budi.
0: Oh, yo ndek warung gaul ta ya apa sih?
1: Oh, betul.
0: Alhamdulillah nek kono ya apa cuacane ndek kene panas udan ngono terus.
1: Niki saniki mendung Budi.
0: Oh iya.
1: Nggih.
0: Oh, isu-isu wis mendung ya.
1: Begini niki kali dinten niki puana sipol. Tapi niki mulai mendung-mendung niki.
0: Oh, alhamdulillah. Yo lek wis puana pol-polan ngono ku yo wis wayahe diwehi udan dilu ngono ya.
1: Lah nggih, lek ten Kalimantan niku mboten wonten kemarau gede kados ten Jawa ngono kata niki. Mriki niki lek mboten ten Jawa rong minggu mawon pun kados kemarau bulan-bulanan bukan
0: teh. Oh gitu ya.
1: Oke. Ini kadang-kadang Bogor ngeten itu loh deh.
0: Oh ya enak lah ngono ya. Tapi kan di Kalimantan itu selalu pemanas ngono. Enggak tiba ya.
1: Boten ya. Ini panas, ini panas. Terus ini kata Jawain beri ibu deh.
0: Oh oke. Ya wes lah. Yang penting dijogo kesehatan nih ya. Oke. Ya wes isuk iki aku kok katene dayo jam suwongo iki ya budhe-budheku kudu siap-siap. Sampeyan saiki njaluk lagu apa? Kate kirim-kirim dige sapa?
1: Salame damel sedoyo mawon pun budhe. Pokoke salame jangan lupa semangat budhe.
0: Semangat terus ya. Oke.
1: Ya iya walaupun yang ngasih semangat kurang semangat budhe.
0: Ah, kenapa kok begitu? Ada masalah nah, apa?
1: Ada aja.
0: Ya wis gak apa-apa jenenge wong urip lek gak ono masalah iku berarti kudu urip ya.
1: Lah nggih betul niku Budhe.
0: Ya wis aku setuju.
1: Lagune mawon Budhe.
0: Lagune apa Kang?
1: Ya wonten niku saking Rosi Abdillah judule Welek.
0: Judule?
1: Welek.
0: Well. Oh iya Ines ya oke. Okay. Ya, sinten kok Dini Kurnia apa sinten kok Ines?
1: Lenten Rosi Abdillah gede.
0: Ono e anu Dini Kurnia mbek Ines. Dini Kurnia enak iku koyo e.
1: Nggih, Mun. Niku mawon mboten ana apa.
0: Oke deh, ya wes. Oke. Ditunggu ya.
1: Mboten nuwun, Bre.
0: Ya wes, hati-hati. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Lur. Ayo kabeh telur-telurku pada dirungokno ya. Dini Kurnia di request karo Kang Aceng, semonggo kok disusul ambek sambel kemangi.

aku sate mbangile mari ngene tak puter ya. Buton ditunggu ya. Kang Ajeng oleh salam teko Buton. Selamat pagi Bu Deme, selamat pagi Pak Dwi Yusanto. Saya dengar di tempat kerja. Selamat bekerja ya Pak ya. Salam buat semua pendengar, salam sehat dan bahagia. Lagu terserah Bu Deme. Selamat berkarya.

0: lepas jam 9. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 22 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sejumlah pedagang pasar Induk Gadang mengadu ke DPRD Kota Malang terkait polemik pembagian lapak di pasar relokasi. Mereka mengaku kehilangan hak atas tempat berdagang meski sebelumnya memiliki SK resmi dan rutin membayar retribusi. Salah satu pedagang, Khairul Anwar, menyebut para pedagang kecewa karena pengesahan SK dilakukan mendadak tanpa sosialisasi maupun pendaftaran ulang kepada pemilik lapak lama. Menurut salah seorang pedagang, dia mengeluhkan kenapa SK Pasar Gadang disahkan secara mendadak tanpa ada konfirmasi. Dia sampaikan tiba-tiba tidak mendapatkan tempat di Pasar Gadang. Demikian disampaikan Khairul saat mengadu ke DPRD Kota Malang pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, para pedagang telah berupaya mencari penjelasan ke pengelola pasar hingga Diskopindag Kota Malang, namun mereka mengaku selalu mendapat jawaban berbeda-beda, mulai dari alasan lapak lama tidak ditempati hingga disebut menunggak retribusi. Khairul menegaskan sebagian besar pedagang tetap membayar retribusi harian meski aktivitas jual-beli tidak selalu berlangsung di lapak lama. Ia juga menyebut banyak pedagang terpaksa berpindah lokasi karena kondisi pasar yang sepi. Selain mempersoalkan validitas penghapusan hak pedagang lama, para pedagang juga menyoroti isu dugaan jual beli lapak di pasar relokasi dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Pedagang yang di atas mengadu ke DPRD berasal dari berbagai jenis usaha, mulai pedagang daging sapi, ikan basah, hingga pindangan. Mereka meminta DPRD melakukan pengawasan langsung dari investigasi terhadap proses distribusi lapak di pasar Induk Gadang. Khairul menilai para pedagang lama seolah sengaja disingkirkan tanpa penjelasan yang jelas. Ia meminta pemerintah menunjukkan dasar hukum jika memang ada pedagang yang dianggap gugur haknya akibat persoalan administrasi. Selain itu, ia juga menyoroti status lahan pasar baru yang disebut masih berstatus sewa. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pedagang jika sewaktu-waktu lahan berpindah tangan kepada pihak lain. Apabila aspirasi pedagang tidak mendapatkan tindak lanjut serius, Khairul menyatakan pihaknya mempertimbangkan menempuh jalur lain, termasuk melapor ke ombudsman, aparat penegak hukum, hingga meminta petunjuk hukum ke lembaga terkait. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Dan Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam setoso.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Alhamdulillah, hirobil alamin. Ini tadi tamunya banyak banget ya. Saya kira jam songo punjul 14. Tadi masanku gimang wes entek kabeh katian. Alhamdulillah lo bude. Kalau mau tirose badhe wonten tamu. Lah yes, siapa bude? Setelah, yo sik sabar. Apa ose kabeh-kabeh gue lek bude ngomong katian nok dayong nok kok gak sabar. Podo takok kabeh ya. Matur semanuan sangat para kadang pamirang pelanggan setia warung gaul, gih enjang meni. Kok tetap sesarangan kalian Bude Me. Bude sapa Bude sing ayu dewe. Lah iya ta ya. Alhamdulillah kumpul maneh nongge warung gaul. Iki tempat nongkrong dige ngopi sing paling sewante. Tapi obrolan yang ada di dalam warung gaul masih yo warunge Bude koyo ngene. Tapi setiap obrolan itu menghadirkan inspirasi. Kok iso iya? Di sini siapa saja boleh ngopi, mulai dari pejabat sampai masyarakat biasa. Lho lek wasik to ya. Yes, bersama Bude Medan pagi hari ini. Bude Me badhe kedatangan tamu. Tadi itu sudah ada ponaanku katanya Bude, nanti mau ada tamu dari Bakorwil. Oh iya ta, kate ngobrol apa wis ta Bude ojo kakean takok lho ya apa sih? Lah wong Bude ki sing ndewe warung gak oleh takok ngono ku lho ya apa karepe. Pokoke bakal ngobrol soal semangat ngono jerene. Oh koyo Bude Me. Bude Me itu kan meskipun sudah tua tapi tetap semangat dan jiwa muda begitu ya. Jadi ini akan ngobrolin tentang semangat muda, generasi muda

0: Yo ini dulu pernah ke warung gaul, tak omongi yo, kate ono basar aku seiling. Sekarang beliau hadir lagi. Siapa Bude? Bapak Asep Kusnidar Eshut MH selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Malang. Ya, kita sapa langsung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak.
1: Waalaikumsalam. Pagi, hey. Bude.
0: Pagi, kumaha Damang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Damangnya. Kenapa teh saya jadi Sunda? Bisa aja tuh ya, Pak Asep ya. Nuhun sangat loh Pak Asep, sampun rawuh.
1: Sami-sami atuh.
0: Iya, terima kasih banyak karena dari namanya Pak Asep pasti dari Sunda ya. Bapak sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Terima kasih.
1: Barusan olahraga tadi.
0: Senam. Oh iya, senam pagi ya. Oh, duluan Bude. Saya tuh warung gaul, semua pelanggan saya jam 6 saya kumpulkan, Pak, untuk ikut olahraga pagi bersama Budeme. Sampai 1 2 3, kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Ada orang itu, Pak, mau parkir, itu karena saya bilang kanan kiri, yang tukang parkirnya bingung itu yang nyetir mobil. Karena dengerin saya senam ya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak sama Ramo ya. Oke, baik. Yang kedua ini ada Bapak saking semangatnya aku lagi ngomong ya. Bapak Andi Prasetyo Esos. Nah, beliau ini selaku advisor. Wow, kayaknya Budeme lidahnya ini kayak orang barat, advisor ya, EJSC Bakor Win Malang. Pak Andi
2: nggih.
0: Wilujeng enjang.
2: Enjing.
0: Nggih. Terus Budi pawartos e panjenengan sehat?
2: Tahes.
0: Tahes komes, tahes komes. Kok tahes komes sih, Pak? Ya apa sih, Pak? Ya Allah, Pak Andi matur sembahnuwun lho sampun rawuh. Nggih, sembahnuwun, tapi sak darenge ngobrol-ngobrol Bapak, sekedap ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai tuan rumah begitu, saya mau menawarkan panjenengan badhe ngunjuk apa? Pak Asep mau minum apa? Kopi, teh, susu, cai,
1: yang ada semua sediain aja lah.
0: Oh iya, namanya warung ya ada semua, Pak Asep gimana ya? Oke, saya sediain gak Pak gak? Nanti silakan ambil sendiri. Baik Pak Andi, Pak Asep, matur sembahnuwun sangat, sampun rawuh pagi hari ini. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kan saya bilang ini akan membicarakan tentang semangat generasi muda. Ini tema kita hadir dengan lomba pelatihan baris berbaris, betul apa tidak Pak? Itu singkatan dari LPP.
2: Benar, benar. Lomba peraturan.
0: Lomba peraturan ya. Sanes pelatihan nggih. Ya, oh iku lho Budeme ku anjene ya maklum lah Pak. Orang namanya di warung itu jarang keluar lho Pak ya. Tapi ini kalau dengar-dengar Pak, ini pernah diadakan tahun lalu kalau enggak salah tuh bulan September, benar enggak?
2: Tahun lalu ya, menjelang HUT.
0: Oh.
2: Wah, jadi dalam rangka HUT Jatim.
0: Oke, baik seperti itu. Sebelum ke Pak Andi, nah Budeme itu kan orangnya kepo ya Pak, Pak Asep ya, kepo, jadi pengen tahu dulu lah kira-kira gitu, apa sih yang melatar belakangi Bakor Wil 3 ini kok mengadakan LPBB Pak, Malang Cup ini apa itu Pak Asep?
1: Ya, yang jelas Bakor Wil ini kan, ini adalah lembaga ya. Di bawah provinsi dan bisa dikatakan itu adalah miniaturnya pemerintah provinsi yang ada di wilayah. Nah, kita tugasnya itu ya, core-nya itu mengkoordinasikan wilayah kita, ada 9 kabupaten kota dari situ. Mulai dari Blitar ya. Blitar itu kan ada kota, ada kabupaten. Terus Malang Raya juga kan ada kota, ada kabupaten, dan plus Batu. Kemudian ada juga wilayah Pasuruan. Kabupaten kota juga, terus kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo ya. Jadi ada 9 di situ. Kami di sini ya, tentunya ya, kita melihat ya di wilayah masing-masing ini, nah itu ada suatu yang perlu disupport gitu. Nah, karena kami itu bisa semuanya, dan arti bisa mensupport semuanya di situ itu, termasuk pendidikan ya di situ.
0: Okay.
1: Yang sebelumnya LPBB itu memang sudah dilakukan gitu, hanya itu skala kecil aja.
0: Oh, skala kecil ya. Sekarang lebih luas ya Pak Asep.
1: Nah, kemudian kami coba pada tahap pertama itu yang tadi disampaikan oleh Budi ya, tahun kemarin itu. Nah, itu kita coba Malang Raya.
0: Oke, Malang Raya.
1: Kita tawarkan ya untuk LPBB ini.

0: ke Malang Raya. Ternyata peminatnya luar biasa.
1: Wah, iya Pak Engge.
0: Sampai yang lain-lain protes semua, kok kami nggak diundang. Akhirnya buka lagi, kan?
1: Oke.
0: Sampai Sejatim itu, Pak De, Budi.
1: Iya, untuk tahun ini ya. Untuk...
0: Enggak, yang kemarin
1: juga.
0: Oh, yang
1: kemarin itu. Oh.
0: Masih kemarin. Kan, pertama kan Malang Raya tuh.
1: Oke, pertama gitu. Malang Raya.
0: Mereka rupanya tertarik itu, anak-anak itu. Okay. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK itu tertarik. Di sekolah-sekolah rupanya sudah ada tim mereka itu. Jadi ingin unjuk gigi juga mungkin ya.
1: Iya.
0: Di situ, wah kami bisa gitu kan.
1: Oke.
0: Kami hebat kan gitu. Jadi nambah lagi itu deh ke wilayah lain. Akhirnya Sejatim juga itu pada tahap pertama itu.
1: Tahap pertamanya ya Pak Asep.
0: Iya. Makanya sekarang ini kami adakan nggak tanggung-tanggung karena sudah tahu ya di situnya sudah tahu ternyata mereka jadi sekolah-sekolah itu semangat gitu ingin ikut lomba di situ. Makanya buka Sejatim sekalian kan gitu.
1: Wih, luar biasa karena antusias ini ya.
0: Betul. Dulu itu hanya 50 tim.
1: Sekarang ini
0: 100 tim, dua kali lipat tuh.
1: Luar biasa. Makanya tadi tuh ada yang tanya Pak Asep, kok lah iya Bu Deme, wong Bakorwil ini biasanya masyarakat mengenal Bakorwil ini kan identik dengan urusan pemerintahan sama pembangunan gitu. Lah tapi kok saiki napa kok ujung-ujung ada kegiatan LPBB begitu Pak Asep katanya ya.
0: Jadi ya makanya tadi saya sampaikan. Jadi Bakorwil ini adalah miniatur pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada semua di situ tuh yang perlu kita support itu. Termasuk pendidikan. Kalau yang lain misalnya perlu disupport masalah pertanian, kita support juga pertanian gitu.
1: Okay. Nah,
0: misalkan terkait pertanian atau perkebunan yang perlu support, kita support. Lingkungan juga kita support juga gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, termasuk permasalahan juga yang ada lintas kabupaten ya. Kita support juga. Kita bantu fasilitasi penyelesaiannya.
1: Okay.
0: Contohnya itu yang kasusnya Tumpak Sewu. Tumpak Sewu dan Kabupaten Malang kan. Yang fasilitasi pertama kita. Kita yang memetakan permasalahan, metakan fisiknya. Kita hadirkan semuanya stakeholder yang ada kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau dengan Bakorwil itu itu apapun giatnya program bisa masuk.
1: Oke, artinya menjawab tamu saya tadi yang datang ke sini, lah yo pengurusan pemerintahan pembangunan kok moro-moro LPBB gitu Pak Asep. Artinya ini tadi sudah terjawab sudah ya disampaikan Pak Asep begitu ya. Oke, sekarang saya akan ke Pak Andi ya. Pak Andi Malarangeng.
2: Mas, Mas Bandi ya, aja, Mbak.
1: Oh, Mas Andi. Oh iya.
2: Mas Bandi.
1: Oh, Mas Bandi.
2: Lebih bersahabat ya. Enggak pakai T ya, Mbak.
1: Oh, Mas Bandi aja. Jangan kalau pakai T ya. Oke. Ini Mas Bandi.
2: Yes. Ya,
1: saya panggil Mas aja ya.
2: Yeah.
1: Sebenarnya seperti apa sih ini kan dari peran apa ECSC ya.
2: Yes.
1: Dalam mendukung terselenggaranya program di Bakorwil 3 ini LPBB ini.
2: Iya. Jadi memang dari awal tuh kita kan memang partnya di ekraf ya. Budi. Jadi ekonomi kreatif yang di mana kita harus support beberapa kegiatan yang memang mendukung kreativitas.
1: Nah,
2: salah satu LPBB ini awalnya kami juga nggak tahu ini acara apa gitu kan, tapi kita coba dalamin dan kita lihat beberapa review-review dari teman-teman yang sudah berjalan. Oh ternyata seru juga nih, dan ternyata saya izin beliau Pak Asep, ternyata ini ada tusuk juga di pendidikan. Nah sedangkan kalau di level SMA SMK itu kan di bawah provinsi Budi.
1: Okay.
2: Nah jadi kita ada part di mana yang juga harus support kan gitu. Makanya kita inisiasi dengan memberikan ruang, memberikan ruang di tempat kami waktu itu kan, di tempat kami, terus kita support secara fasilitas, kita dukung secara sertifikat, ya kan? Karena selama ini kan teman-temannya adik ini juga membutuhkan sertifikat untuk soft skill,
1: betul,
2: gitu kan?
1: Betul, betul. Ya.
2: Makanya apalagi alhamdulillah Pak Asep juga dilihat teman-teman, wah ini pimpinan yang di level yang memang dibutuhkan teman-teman untuk itu, dalam artian ada semacam kolaborasi, wah ini cocok nih.
1: Keren ya.
2: Iya, jadi Pak Alhamdulillah dukungan dari Pak Asep tidak hanya sekedar fasilitas, tapi juga dukungan secara sertifikasi itu Kak Budi gitu loh. Jadi teman-teman nanti mendapatkan semua sertifikasi yang datangnya beliau.
1: Oh itu masuk soft skill?
2: Iya soft skill.
1: Oh gitu ya, padahal sekarang... kan maju jalan gitu kan. Fisik ya, bukan hard skill ya.
2: Akhirnya soft skill ya.
1: Soft skill ya.
2: Jadi akhirnya dari situ kami izin dengan teman-teman yang di apa yang istilahnya yang biasa menghandle kegiatan itu, kita coba rangkul dan fasilitasi.
1: Oke, jadi secara otomatis kan anak-anak sekarang itu kan kalau dapat dapat harapannya kan bisa memenangkan perlombaan gitu kan, dapat sertifikat gitu kan. Itu kan bisa dipakai untuk jenjang sekolah
2: bener
1: berikutnya
2: sekali,
1: ya, menuju jenjang berikutnya
2: gitu ya. Menjadikan sebuah tambahan, nilai tambahan, nilai value-nya gitu ya? Di situ, benar. Sama-sama pintar tapi enggak ada value lebih ya ini. Nah, ini kan punya value-nya dari situ. Ternyata pernah ikut kegiatan nasional Jawa Timur, yang skala Jawa Timur. Nah, ini kan juga jadi tambahan.
1: Artinya ini yang menjadi salah satu antusiasme dari para peserta itu
2: benar
1: gitu
2: sekali.
1: Ya. Luar biasa loh Pak Asep. Ini kan sudah cup 3 ya.
2: Dua.
1: Oh,
2: tapi nanti akan datang 3 juga Pak ya, insya Allah ya.
1: Ini artinya sudah pertanda nih Pak Asep.
2: Didoakan ya.
1: Pertanda Pak Asep, karena saya dari tadi kan bilang 3-3. Tahun depan kayaknya ada lagi nih, makin banyak ya. Luar biasa.
0: Salah-salah nanti antar provinsi ya.
1: Iya. Oke Pak Asep, ini kalau dilihat saya kembali ke Pak Asep lagi ya. Kondisi anak muda sekarang itu kan tantangannya makin kompleks begitu ya Pak Asep ya. Apakah kegiatan LPBB ini juga memang menjadi salah satu cara begitu untuk membangun membangun karakter anak muda dan juga kedisiplinannya, termasuk itu kan?
0: Iya, jadi sekarang kan karena generasi milenium ya, dan juga generasi Gen Z ya,
1: yes,
0: di situ. Ya kalau kita lihat sehari-hari aja kan tidak lepas dari
1: dia.
0: HP kan
1: gitu,
0: di situ mereka itu dan selalu mencari-cari apa yang ada di informasi itu dari HP itu. Kemudian kalau generasi yang sekarang kan lain tuh, kita marah aja ya.
1: Oke.
0: Kalau bahasa Sunda itu pundung, gampang pundung gitu.
1: Pundung ya.
0: Beda dengan generasi saya saat itu, saat dulu itu begitu dimarah kesalahan apa kita perbaiki segera.
1: Perbaiki, menyadari gitu.
0: Iya langsung.
1: Ya.
0: Nah, dengan adanya LPBB ini kan, di situ kan ada jiwa patriotisme ya, semangat di situ kan gitu. Kebersamaannya juga kan gitu. Nah, di situ kemudian termasuk fisiknya juga.
1: Iya.
0: Ya bukan hanya memegang HP aja duduk Pak, main HP, main game gitu aja. Kalau ini kan perlu latihan. Jadi mau tampil itu tidak serta-merta ya ini besok mau tampil gitu, latihan sekarang enggak bisa gitu. Itu bisa berbulan-bulan mereka tuh latihan itu.
1: Oke.
0: Kan gitu. Itu perlu fisik kan gitu. Perlu semangat kan gitu. Perlu kebersamaan kan. Langkah demi langkah atau kaki tangan itu harus seirama kan. Nah, dalam satu tim itu kan enggak mudah itu.
1: Nah, itu ternyata tadi Pak Asep
0: untuk menimbulkan patriotisme itu.
1: Dimulai situ. Dari situ, makanya tadi pelanggan saya, halah, wong lomba baris-baris ngonai apa fungsine? Mas ada yang bilang kayak gitu. Ternyata di dalam situ ternyata banyak nilai yang akan didapatkan.
0: Betul.
1: Kekompakan.
0: Betul.
1: Sportivitas gitu ya Pak Asep ya. Luar biasa. Bakorville ini sampai ke situnya loh ya, memikirkan generasi muda. Aku cinta Bakorville gitu ya Pak Asep.
0: Oke, Bakorville hebat kan?
1: Hebat loh, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Baik, nah ini mungkin saya akan kembali satu-satu gitu ya, biar nanti biar rata, terus semuanya juga biar paham. Nanti dilaksanakan tanggal berapa sebelum saya lanjut ke pertanyaan?
2: Besok banget Kak, besok banget Budi.
1: 23, iya saya 23-24 Sabtu Minggu ya.
2: Iya.
1: Aduh, luar biasa, ya Allah. Nah Pak Andi, Pak Jendengan kan sebagai advisor begitu ya, penasehat ya, benar gak sih?
2: Ya secara itu aja. Gitu lah kali juga.
1: Advisor ya Pak Andi ya.
0: Bude,
1: nah mungkin bisa
0: dalam. Saya nunjuk Mas Bandi itu ya. Itu memang kalau jabatannya advisor ya. Tapi dia tuh saya jadikan provokator.
1: Ya. Oh gitu ya.
0: Tapi provokator yang baik gitu.
1: Iya.
0: Maksudnya jadi gitu, jangan pikirannya yang jelek.
1: Enggak. Jadi yang negatif, gitu. Kalau bahasa anak sekarang itu menginfluence ya, gitu ya, Pak ya.
2: Mengorkestrai.
1: Tapi dilihat dari wajahnya Pak Asep, panjenengan berdua itu memang cocok jadi kayak bapak-bapak ya, melindungi, mengayomi gitu loh, Pak.
2: Membuat tenang,
1: membuat
2: nyaman nih Pak.
1: Oke, okay. Nah ini kan selaku advisor begitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran ya, gambaran umum nanti mengenai konsep dari rangkaian kegiatan LPBB yang memang kebetulan luar biasanya berkolaborasi dengan Bakorville 3 Malang ini ya. Nanti apa kira-kira hal menarik yang akan ditampilkan begitu? Kita kan penasaran, ini boleh dilihat nggak sih Pak?
2: Oh, boleh.
1: Nah ini kan kita harus tahu. Boleh nanti Bu Demi, nanti aku pengen banget
0: lihat aja nanti. Kelihatan betul.
1: Gak bayar toh Pak? Enggak ya. Itu loh, orang-orang takut katanya nanti bayar Bu Demi, enggak gratis ya, kok ya.
0: Bayarnya itu kalau misalkan sampai
1: mau jajan. Kan,
0: mau jajan ya, beli bensin paling ya.
1: Iya betul.
0: Lah gitu. Aja kok.
1: Lah iya,
0: di sana itu lihatnya gratis kok.
2: Okay, biarnya gratis, siap. Maksudnya ada tiketnya, Budi.
1: Oke, siapa deh? Itu harus, ini kan ini sebagai bentuk dukungan
2: apresiasi,
1: juga,
2: Budi.
1: Apresiasi, yeah. Untuk yang mengikuti lomba, yeah. Soro loh, Pak. Itu, Pak.
2: Yeah,
1: panas-panasan kan? Itu ada yang semaput, Budi dulu nggak kuat. Wes, tapi sekarang nggak apa-apa, wes Budi sudah tua. Monggo, Pak. Anu, Mas Bandit. Mas Bandit, nggak pakai teh. Monggo.
2: Oke. Iya. Jadi gini B, LBB. Jadi memang LBB ini kan kalau sudah yang berjalan-jalan kan kadang suasana ya dibuat memang seperti militer ya, semi militer ya gitu kan.
1: Betul.
2: Cuman kami sentuh di sini dengan ya tadi karena ada hal yang harus kita entertain ya, hal-hal yang memang harus meriah, keseruan dan tetap juga ada rule militernya juga sebenarnya gitu kan. Oh,
1: tetap ya itu
2: kan. Tetap karena itu dari awal sudah jadi semacam apa ya? Konsep LBB seperti itu. Jadi ada tata tertib yang harus ditaatin gitu
1: loh. Oke, siap.
2: Terus lanjut di situ kita juga kemas dari acara ini memang meriahnya nanti kita juga ada namanya DJ. Kita juga ada after party loh pasti.
1: Yo yang gitu-gitu
2: tuh. Benar ya. Jadi setelah adik-adik tegang dengan lomba-lombanya, terus nanti setelah pengumuman dia kasih hiburan, benar. Terus kita juga datengin satu influencer dari luar kota ya, dari Purwakarta kalau salah itu. Kita datengin karena memang dia yang ditunggu.
1: Okay.
2: Jadi semacam kayak ikonik gitu loh. Jadi influencer ikonik dia akan bawa kostum yang memang cosplay yang bagus dan itu biasanya dia jalan-jalan difoto-fotoin. Nah ini yang ditunggu sama teman-teman di Jawa Timur.
1: Okay.
2: Nah, ini kita datengin dia dari Purwakarta gitu kan. Jadi ada satu, terus ada juga nanti hiburan dari DJ band namanya Lika-Liku Laki-Laki. Jadi ya karena memang semua masa-masa di laki-laki ya Bu Dea. Jadi kita bikin ambiar gitu ya. Jadi biar laki-laki gak banyak bicara gitu kan. Terus joget aja pokoknya gitu kan ya.
1: Oke, siap.
2: Itu. Dan kebetulan alhamdulillah yang tahun ini memang karena poltonya banyak, jadi kami banyak kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk kami dapat dukungan penuh dari kampus APM STI Malang Kuciwara ini karena memang dia punya banyak gedung. Jadi kan karena pesertanya kan dari luar Jawa, dari luar Malang ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi banyak transit. Jadi kita siapkan penginapan gitu kan. Jadi di ruang-ruang kelas yang mereka itu kita sekatin jadi penginapan, jadi base camp gitu Budi. Seperti itu. Dan ada juga nanti memang kalau secara organize ini kita dibantu oleh Mirai Pro Jahit dan Air Pro. Jadi dua tim ini memang satu ngurusin terkait masalah personal, satunya lebih ke masalah manajemen lombanya seperti itu. Dan ya pasti tetap didukung penuh oleh JC Malang dan MFM Radio. Itulah juga kita kolaborasi dengan teman-teman radio dari MFM yang di APM.
1: Okay.
2: Jadi memang powerful banget yang tahun ini, Bri. Jadi powerful banget.
1: Yeah.
2: Dan harapannya memang challenge-nya adalah ya itu, jadi kita mau bikin event tahunan dengan jadi tahunan
1: biasa, ya.
2: Jadi biar jadi langganan dan terus ada satu something yang mesti harus berbeda setiap tahunnya. Tahun kemarin begini, tahun sekarang begini, tahun besok seperti apa. Jadi biar jadi kenangan, Budi.
1: Oke, luar biasa. Tapi Pak Asep, saya juga Mas Bandi, saya pun juga berharap sebagai masyarakat biasa gitu ya, saya pengusaha kuliner warung gaul ini, orang kaya di Jawa Timur begitu, saya juga berharap kegiatan seperti ini, meskipun kita hanya melihat mungkin sebagian orang yang awam gitu ya, kan cuman latihan peraturan baris berbaris gitu ya, Pak. Mungkin kalau sekilas orang melihat tidak ada nilai di dalamnya, tapi ternyata di situ karakter itu akan terbentuk.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar banget.
1: Okay. Benar.
2: Jadi goalsnya nanti seperti yang Budi tahu, kayak teman-teman yang dikirim ke Jakarta kayak pengibar bendera itu juga basic dari mereka itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi basic yang ditanam dari mereka itu, jadi goalsnya kalau emang mau yang lebih profesional tuh nanti larinya ke seperti itu, yang jadi pengibar bendera merah putih dia di apa ulang tahun Indonesia seperti itu. Jadi itu yang kita cari, bibit-bibit seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Pak Asep, terima kasih Mas Bandi ya, luar biasa informasinya. Pak Asep, kembali lagi ke Panjenengan. Nggih ya Pak ya, nanti saya pakai bahasa Jawa beneran loh Pak, saya teruskan loh ini.
0: Siap.
1: Terus mekaten loh Pak Asep nggih. Lah niki lah nanti enggak bisa jawab Pak Asep. Terima kasih Pak Asep, bercanda dulu ya, jangan terlalu serius. Pak Asep, pastinya ini harapannya ke depan karena banyak nilai yang akan bisa didapatkan oleh anak-anak kita yang sekarang itu tantangannya memang sungguh luar biasa ya. Gimana bisa menarik anak-anak muda ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bakorwil. Ini kan sudah kedua ya.
0: Yeah.
1: Nanti harapannya ada yang ketiga, keempat dan selanjutnya begitu Pak Asep. Yeah. Tantangan pasti untuk memulai itu di LPBB awal yang pertama itu juga pasti tidak mudah ya Pak Asep ya.
0: Betul.
1: Ini butuh tantangannya macam-macam. Ini tantangan yang terbesar apa ini Pak? Ini sampai ke tahap 2 ini.
0: Yang jelas tantangan itu ya, ini kan kalau lihat kekuatan dari Bakorwil sendiri ya. Nah, ini kita kan bagaimana mengkoordinasikan ini gitu. Nah, soalnya bukan langsung kita tupoksinya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan. Kalau tusinya yang langsung kan itu pendidikan. Dinas pendidikan di sini.
1: Iya, betul. Iya.
0: Betul. Nah, hanya kami di sini punya kekuatan koordinasi, koordinatornya.
1: Koordinatornya.
0: Iya. Nah, dari situlah kami lakukan kolaborasi, kan gitu. Nah, dari situ baru kami mencari orang yang bisa menjadi orkestratornya. Siapa? Yang tadi saya bilang sebagai provokatornya itu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Di situ. Makanya saya tepat kan saya milih Mas Bandi kan.
1: Iya, cocok, Pak.
0: Sampai kedua kali udah jalan juga ini.
1: Iya,
0: mau jalan gitu
1: betul,
0: maksudnya. Ya. Jadi harapan ke depan jelas lah. Kalau udah ini udah berhasil ya Pak. Insya Allah terus.
1: Okay.
0: Jadi kita berlanjutan gitu.
1: Jadi meskipun di tahap awal sampai kedua ini tantangannya ya tidak mudah ya Pak. Pasti
0: tidak
1: untuk membangun
0: mudah.
1: Sesuatu kan ya.
0: Iya.
1: Dibutuhkan perjuangan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Belum kan kalau misalnya kan ada ego. Wah itu kok ngapain Bakorwil kan
1: yeah.
0: Ngurusin kayak gitu kan.
1: Iya betul kan.
0: Kan itulah fungsinya kami.
1: Nah.
0: Sebagai koordinator itu.
1: Nah itu loh nah, terjawab.
0: Ini yang tadinya yang dilombakan yang skalanya kecil, lokal, kenapa tidak kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kami nih punya wilayah gitu kan. Mari kita sama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Kita angkat bersama kan gitu.
1: Siap.
0: Kita dukung kan gitu. Ini untuk anak bangsa loh kan gitu. Untuk harapan bangsa kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, harapan bangsa tentunya kan kita suatu saat akan hilang juga nih anak-anak ini kan maju terus kan.
1: Betul.
0: Akan generasi akan berganti terus kan gitu.
1: Iya.
0: Nah itu gitu.
1: Pak Asep, tapi kok luar biasa tiba-tiba ada ide gitu Bakorwil gitu ya. Ini kan saya tuh baru tahu nilainya ya. Oh nilai dalam apa kegiatan ini tuh banyak banget loh Pak Asep. Soalnya kalau dilihat dari ya fenomena ya realitas sekarang anak muda generasi muda kita tuh miris melihatnya. Banyak anak-anak muda yang sudah terkontaminasi ya Pak Asep ya dengan penggunaan gadget dan lain sebagainya. Ide awalnya tuh kok keren banget gitu.
0: Yeah. Ya sebenarnya ya kami itu kan ya ini ya ada instruksi langsung dari gubernur kita.
1: Oke, siap.
0: Ibu Hopipa Indar Parawangsa agar Bakorwil ini eksis.
1: Eksis dari
0: bermanfaat. Bermartabat.
1: Ya, amin.
0: Gitu kan? Gitu. Nah, itu diserahkan ke kami bagaimana caranya agar ini bermanfaat Bakorwil itu.
1: Oke. Okay.
0: Bermartabat juga bisa ngangkat ya istilahnya itu pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baik-baik gitu.
1: Okay.
0: Hal yang baik-baik gitu. Bukan
1: okay.
0: Hal-hal yang negatif, tapi ini yang positif kan.
1: Siap.
0: Gitu. Nah, ini juga kami selalu izin ke gubernur. Dan dipersilahkan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Bukan tanpa izin gitu.
1: Oke, okay, siap.
0: Gitu.
1: Jadi
0: gitu.
1: Sudah melalui prosedur ya,
0: sudah,
1: Pak ya.
0: Oke. Okay.
1: Baik, menarik sekali ya. Nah, pasti dari kegiatan Cup 1, Cup 2 gitu kan, nanti harapannya ke depan ada 3 gitu. Ini pasti kan akan informasinya kan akan semakin luas gitu, Pak. Nanti yeah. mungkin akan semakin banyak orang yang tahu dan akhirnya berminat gitu. Sekarang saya ke Pak siapa? Ke Mas Bandi ya.
2: Yes.
1: Nanti dalam ini juga mungkin bisa jadi bahan persiapan untuk nanti yang kedepannya ikut ini agenda tahunan. Amin ya.
2: Amin
1: ya Allah, amin gitu
2: amin,
1: ya.
2: Amin,
1: nanti
2: amin.
1: Supaya bisa mempersiapkan diri. Penilaian daripada lomba ini sendiri, aspek apa saja yang menjadi perhatian utama juri mungkin gitu?
2: Ya, kalau penilaian banyak banget ya Budi. Karena memang kalau Budi nanti kepoin di LPB ini, mereka pertama punya kostum yang seru.
1: Ih,
2: ya kan? Yang lucu-lucu ya.
1: Pasti ya. Kostum yang menarik. Tim dengan kostum yang
2: ya.
1: Berbeda. Indah sekali.
2: Itu dia.
1: Luar biasa. Oke. Okay.
2: Terus koreografi ya, gerakan, terus habis itu kekompakan ya, terus punya tema apa yang diangkat. Jadi dia punya challenge-challenge ngomongin masalah apa tapi di koreografikan gitu loh. Itu kan hal yang enggak mudah, Bu. Tidak ada bahasa-bahasa verbal yang dari itu kan. Itu yang pasti itu. Terus juga ada nanti dari sisi ya tadi kekompakan ya, kreativitas, terus mungkin koreografinya juga mungkin dari si kostum ya. Terus habis itu dari formasi.
1: Formasi
2: sengangel. Ya, sengangel. Jadi si calon-calon berdua bisa dinaikin atau mungkin itu kan apa ya? Jadi akhirnya banyak hal yang akhirnya mereka harus explore ya, Bude ya. Ya dari sinilah akhirnya kita juri pun juga nyiapin banyak, Bude. Juri pun ada 5 sampean kita siapin tuh kan. Dari sisi ada dari teman-teman.
1: Dari mana saja nih?
2: Dari teman-teman militer dari Karangpilang Surabaya kita ajakin. Juga dari teman-teman pelatih dari luar kota, dari kemarin tuh dari pelatih dari Mojokerto, dari Kediri kita ajakin. Jadi memang jadi gini, acaranya jadi pride itu karena yang kita datengin siapa, Bude. Jadi teman-teman di luar tuh melihat kalau ikut Bakor Cup ini jurunya keren-keren loh, jurunya capable. Ini yang kita kita yang memang akhirnya tarik di situ. Kalau kita jurunya nggak orang yang punya pengaruh, ini pasti nggak akan ramai, Bude.
1: Iya, Kak, sopo sih kata mereka. Jurunya Kak, ternyata punya nama itu, kenamaan itu penting ya.
2: Iya, jadi
1: dia kayak Bude Me gini kan, punya ternama loh, Pak, kenamaan loh Bude Me itu.
0: Perlu validitas.
1: Iya. Luar biasa ya. Jadi ada 5 juri
2: nanti. Jadi 5 juri itu memang punya kapasitas yang memang mereka juga ini ya ahli di bidangnya gitu kan. Dan memang ditunggu-tunggu kalau secara penilaian. Jadi kadang kita mesti apa ya, isu dulu dari awal tuh pastikan juri dulu, kita angkatin dulu ke sosmed. Ini jurinya ini loh lah. Dari situ akhirnya mereka kan melihat.
1: Men-trigger ya.
2: Iya, men-trigger. Jadi ini ini menjadi rangsangan utama nih. Terus tambah lagi, oh ternyata ada entertainnya, oh ternyata ada ini, tempatnya di kampus. Jadi akhirnya pelan-pelan tuh banyak hal yang, oh beda banget ya kalau dengan sekolah yang lain kalau bikin event gitu loh.
1: Pak Asep, gitu ternyata menggandeng anak muda, itu penting ya Pak Asep ya.
0: Biar karena, lebih muda lagi.
1: Muda lagi. Karena kreativitasnya tuh loh Pak Asep ya. Iya luar biasa, Mas Badi kan masih muda ya Mas ya.
2: Iya menolak tua. Menolak tua ini.
1: Oke, luar biasa ngobrol sama panjenengan berdua nih, asik sekali. Kari ya, gak terasa sudah menit ke 43 tapi masih ada waktu. Sekarang ke Pak Asep dulu karena waktu kita terbatas begitu. Jadi harapan Bapak gitu ya, harapan Bapak dengan dan pihak Barkolwil 3 ini pastinya ya, setelah terselenggaranya kegiatan LPBP ini Pak, apa yang diharapkan dan dampak positif yang ingin Pak Asep rasakan gitu langsung dari masyarakat kita gitu.
0: Oke, yang jelas kami menginginkan ya. Kami kan masuk skuad Ibu Gubernur ya. Ya. Dengan Nawabakti Satyanya kan situ. Nah, di sini kami mengharapkan lembaga ini ya, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Baik dari ya semua kalangan lah. Ya. Dari anak-anak gitu kan, terus yang remaja kan, yang lebih remaja lagi apa ya namanya itu kan,
1: yang lebih remaja lagi ya belia kali Pak ya, menuju remaja ya, apa sih Pak Asep, bingung saya.
0: Dewasa, kan. Termasuk legend
1: kita ini yang legend ya Pak ya,
0: jadinya nggak tahu saya udah ngadakan legend loh.
1: Oh ya, waduh ya, harus
0: memalukan ini ya.
1: Lah kok iso Budi
0: nggak tahu, sampai nggak tahu ini
1: gimana ini?
0: Kami tuh mulai dari TK ya, sampai legend itu.
1: Sampai legend.
0: Gitu. Okay. Jadi nggak sembarangan kami membuat program kerja di kami itu, agar semua kalangan masuk.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Siap.
0: Jadi Bakorwil siap di situ mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1: Wih luar biasa ya. Keren ya,
0: dalam
1: luar
0: gerbang biasa. Baru Nusantara ini kan.
1: Gitu. Oke, tadi kan tujuannya supaya bermanfaat dan bermartabat ya. Begitu ya. Oke baik, luar biasa. Ini kok ada, ini saya undang para pendengar setia kita siang ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube kita di RRI Malang Official. Saya belum menyapa semuanya. Matur sembanuan sangat ge para pelanggan setia Warung Gaul engkang wonten RRI Malang Official, ugi panjenengan yang ada di 105,3 RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id. Oke, saya buka, ini ada yang tanya ternyata ya, pelangganku yang jenis wakil temenan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sopo iki jenenge Pak Hasto. Pak Hasto saking Buring ini mau menanya, di tengah ekonomi yang lesu, apa langkah Bakorwil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Loh, anjene isok ta Pak ngono ku, Pak? Bisa ta, Pak? Oh, yeah, gitu ya. Yeah, yeah, oke, okay, yeah. Pak Hasto ditunggu jawabannya saking Pak Asep, monggo Pak Asep dijawab.
0: Oke. Okay. Memang ini pertanyaan di luar itu ya.
1: Iya, ya. Makanya saya juga heran, ada aja pertanyaannya. Emang pelanggan saya itu gitu kok, Pak. Gimana kok, Pak Asep?
0: Ya, sesuai dengan peran fungsinya, ya. Yang Mbak Kori itu kan mengkoordinator kan ya.
1: Iya.
0: Sebagai koordinator lah, posisinya seperti itu. Jadi termasuk masalah perekonomian, ya. Kami dalam menstabilkan harga juga, ya, itu menggandeng.
1: Oke.
0: Menggandeng BI, ya, Bank Indonesia, kan di situ. Nah, kemudian juga kami melakukan kolaborasi juga. Apa yang bisa kita support, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salah satunya tadi disampaikan kan ini warungnya UMKM kan?
1: Betul.
0: Nah, kami support UMKM juga di situ.
1: Beneran aku Pak Asep?
0: Betul itu.
1: Tapi waktu itu Pak Asep pernah, saya kalau masih ingat dulu, Pak Asep itu pernah datang ke warung gaul, mau ada basar-basar murah gitu di Bakorwil itu waktu itu.
0: Itu udah berkali-kali kita. Dan setiap tahun kita lakukan juga.
1: Loh, itu loh, luar biasa.
0: Dan kita hadirkan itu semua wilayah Bakorwil.
1: Oke.
0: Okay. Jadi gak tanggung-tanggung kita. Kemudian selain itu juga, agar ya UMKM itu ya dipercaya kan gitu oleh masyarakat, kita juga bantu memfasilitasi terkait dengan sertifikasi. Dengan cara apa?
1: Oke.
0: Ya kita menggandeng juga kolaborasi.
1: Kolaborasi lagi
0: dengan Kemenak itu.
1: Oke, siap.
0: Memang
1: siap.
0: Kami enggak ada anggaran secara khusus itu. Tapi kami kan punya kekuatan sebagai koordinator.
1: Tapi meskipun enggak punya anggaran, bukan berarti kita tidak bisa berbuat gitu.
0: Betul,
1: ya, Pak.
0: Betul. Di situ. Kita tarik tuh Kemenak.
1: Enggak kehabisan akal ya, Pak.
0: Tahun
1: ya?
0: Kemarin itu kan kita bisa bantu sampai 100 sertifikasi itu.
1: Waduh, luar biasa untuk UMKM 100 sertifikasi.
0: Iya. Wow. Gratis. Kemudian kita juga ya, bagaimana ini ya, agar UMKM ini terkenal juga.
1: Oke, okay. Publikasi juga bantu ya, Pak ya.
0: Kita buatkan inovasi.
1: Oke,
0: okay, ekosistem halal. Kita buat juga ekosistem halal, ya. Jadi setiap UMKM yang udah tersertifikasi di setiap kabupaten kota, ya, nah, itu kita bisa publikasikan, gitu. Okay. Dan itu mereka mengisi sendiri yang ke aplikasi kita itu, bukan kita ambil atau mintakan gitu, tidak. Jadi di setiap wilayah, misalkan katakan Kabupaten Pasuruan, ya, Kabupaten Pasuruan kan di situ ada Dinas Perindak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu yang mengkoordinirnya memang Dinas Perindak, itu masukkan ke aplikasi kami. Jadi setiap pengunjung ya yang datang, baik itu domestik maupun yang dari luar kan gitu, itu bisa lihat di situ.
1: Oke.
0: Okay. UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan itu apa aja.
1: Oke.
0: Okay. Itu bisa langsung secara online itu bisa ketahuan.
1: Luar
0: petanya
1: biasa.
0: Juga di mana letaknya, terus itu menu-menunya itu apa aja kan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang sudah tersertifikasi itu apa aja gitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Kita sampai segitunya.
1: Luar biasa. Saya tuh sampai geleng-geleng, Pak Asrin kok bisa ya? Gak punya anggaran, terus Mas Bandi nyaut sertifikasi gratis. Lah yuk, kok luar biasa, amazing gitu katanya anak muda itu, Pak ya. Oke. Okay. Baik, luar biasa. Ada pertanyaan lagi nih ya. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Diana di Tunggul Wulung. Saya pernah ikutan fun run beberapa kali Bakorwil. Wah, makin keren Bakorwil, katanya gitu, Pak. Kapan diadakan event lagi fun run, katanya?
0: Nanti disiapkan lagi lah. Ya. Tunggu aja tanggal mainnya.
1: Oke, jadi disuruh nunggu ya. Oke. Okay.
2: Follow Pak Orwil pastinya.
0: Karena musim hujan ini.
1: Karena lagi musim hujan ya Pak Asep ya.
0: Kasian lari-lari di musim hujan.
1: Iya, benar. Aduh, sudah di menit ke-50 padahal saya masih pengen banyak ngobrol sama Pak Andi dan juga Pak Asep. Tapi ke Pak Andi dulu deh.
2: Nggih.
1: Yeah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa ya Pak ya, ini mungkin pesan buat anak-anak kita, anak-anak muda. Ini tadi udah dijawab ya Pak ya, untuk fun run ya. untuk
2: next kegiatan. Lah, insya Allah kita siapkan gitu
1: fun
2: ya.
1: Fun run ya, oke okay. Untuk fun run sudah di ini kan. Mungkin adik-adik, untuk adik-adik pelajar gitu ya, apa yang bisa panjenengan bagikan, mungkin yang belum berani untuk ikutan gitu, padahal dia punya potensi sebetulnya. Apa yang bisa panjenengan sampaikan untuk bisa memotivasi anak-anak muda ini yang tidak punya kepercayaan diri? Tak delok soalnya kenapa saya bertanya ini, pertanyaan saya simpel, tapi saya delok Mas Bandi itu kayaknya orangnya asik, pede ngono loh Pak ya. Tadi makanya digandeng sama Pak Asep gitu loh. Ini penting pertanyaan ini. Banyak loh adik-adik kita di luar yang seperti itu Mas Bandi. Monggo.
2: Sebenarnya gini Mbak, memang ekosistem kreatif ya utamanya ya, biar kita juga bisa challenge sebagian diri itu berangkat dari hal yang sederhana Mbak.
1: Oh iki penting.
2: Nah, sederhana. Okay. Ya, iku sering nongkrong nang warung gaul ini iki. Ya. Oh, sering ngopi ya. Ya diskusi, sharing gitu aja. Jadi jadi kita harus terbuka dulu dari diri kita. Jadi kita harus open mind dulu dekat dengan masyarakat, dengan teman-teman yang memang kita bikin circle gitu kan ya. Dari situ kita akan banyak bertukar pikiran. Saya pun juga dulu enggak tahu Mbak, kalau enggak ketemu dengan si A, si B, si C ini, kalau akhirnya punya potensi, ternyata si B punya potensi apa? Kita kita gabung. Kita kolaborasiin gitu. Si C punya apa? Jadi dari situlah. Dan kita harus satu frekuensi gitu loh. Jadi memang anak muda itu harus memang dari dirinya sendiri harus bisa challenge dulu untuk atau tepuk ya, keluar dari dirinya sendiri.
1: Jadi membuka ruang
2: diri. Benar, jadi kita buka ruang diri, terus kita juga harus aktif juga. Dan memang jemput bola. Jadi jemput bola, jadi gak bisa nunggu bola gitu kan. Jemput bola dalam artian, aku perlu informasi ini, aku cari di mana? Oh di sini informasinya. Nah, aku main ke sini, aku nongkrong di sini, aku bergabung dengan teman-teman di sini. Jadi dari situ akhirnya kita ya akhirnya dapat informasi yang memang kita dapat. Nah akhirnya kita bisa explore. Oh ternyata passionku di sini gitu loh.
1: Ketemu dan nanti itu
2: benar,
1: ya.
2: Benar. Termasuk di tempat kami juga begitu Mbak DJ. Jadi kita nyiapin ruang co-working space, ya yang memang untuk teman-teman diakses untuk beraktivitas gitu kan. Dengan mereka beraktivitas akhirnya ketemu dengan satu meja dengan teman-teman yang baru nih gitu kan. Akhirnya ngomongin apa gitu kan. Eh kamu kerja apa sih? Aku lagi kerjain ini. Asik ya, aku bisa bantuin dong. Nah, akhirnya ada kesinambungan gitu Mbak.
1: Ya.
2: Jadi kita memang pemerintah nyiapkan seperti itu, hubnya gitu kan.
1: Berkelanjutan. Nah,
2: berkelanjutan, apa sustainable.
1: Aku ngomong panjang banget ya. Saya itu ingat kalau ngomong kayak susus apa gitu loh ya.
2: Iya, itu budi.
1: Sustainable. Luar biasa. Pokoknya nanti harapannya ke depannya terus ada. Untuk Pak Asep ya, pesan khusus deh untuk para generasi kita, karena ini harapan kita gitu ya Pak ya. Jadi mulai dari acara-acara yang diselenggarakan Bakorwil yang sudah kerjasama dengan ini Mas Bandi ini di ESJ apa tadi?
2: EJSC
1: ini kedepannya supaya bisa terus mencetak generasi-generasi yang berkarakter dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam LPBB itu. Nah mungkin untuk generasi khususnya Jawa Timur, tapi bukan untuk Jawa Timur saja, karena siaran kami bisa didengarkan secara luas begitu ya, supaya kita itu tetap semangat, punya semangat kayak kita ini Pak Asep, meskipun sudah sepuh gitu ya, semangat, disiplin, kemudian juga rasa nasionalisme dan juga jiwa apa kujenengi kompetitif sing sehat itu loh, kok angel banget ya Pak Asep, gimana itu Pak Asep, mungkin pesannya seperti itu.
0: Ya, kami harapkan ya kami untuk anak-anak muda ya tentunya ya siapkanlah diri ya untuk menjadi generasi yang berkarakter lah di situ. Punya skill ya di segala bidang lah tentunya. Dan ya tentunya ini masalahnya kaitan passion masing-masing lah ya. Dan itu untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi bukan hanya yang dikedepankan masalah akademis aja kan gitu. Sekarang ini skill yang harus kita siapkan dan kita harus bersaing di dunia internasional kan gitu. Nah itu aja Pak.
1: Baik. Luar biasa mempersiapkan generasi yang berkarakter ya, terus membangun skill di bidang apapun, punya keterampilan apapun diasah gitu, karena ini adalah sebagai modal awal untuk menjawab tantangan terbesar kita yang sudah menunggu di depan mata. Mas Bandi sebagai kaum muda yang menolak tua ya, kira-kira mungkin ada tambahan karena kita sudah harus pamit undur diri. Monggo.
2: Ekspresikan gaya lo.
1: bebas ekspresi, kan, bebas ya, reaksi, iya, gitu ya.
2: Oke, okay.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Asep. Mungkin Pak Asep dan juga Mas Bandi, nanti lain kali kalau panjenengan ada informasi yang memang ini berhubungan dengan masyarakat luas gitu, mampir sering-sering main ke warung gaul loh Pak Asep.
0: Siap.
1: Ini soalnya banyak banget pendengar kita, pelanggan warung gaul itu Mas. Saya tuh sehari tuh masak, ini jualan saya tuh cuma 5 jam. Masak itu 100 kilo beras. Ini sekarang tinggal satu bakul loh.
2: Jual berkah ini ya.
1: Jual berkah. Ini saya sebentar lagi mau masak spesial kagem panjenengan ya. Siap. Saya siapkan habis ini selesai ngobrol, saya undang panjenengan untuk makan di warung gaul ya. Terima kasih. Patut semanuan, sukses untuk acara besok 23 dan 24. Mungkin terkait informasi terakhir lagi ya, Bu Dewi kan kayak gini loh. Apa yang mau disampaikan mungkin yang pengen nonton-nonton gitu loh Pak.
2: Iya.
1: Ya ini penting ini kayaknya.
2: Ya pasti monggo masyarakat Malang Raya, okay, pengen nonton, pengen penasaran siapa sih Lomba BBB, monggo hadir aja langsung di kampus TIM Malang Kuciwara di Jalan Blimbing, di Blimbing ya, daerah Blimbing situ.
1: Oke. Okay.
2: Dan memang banyak banget kuliner, kita nyiapin banyak kuliner, juga ada sampling-sampling produk dari para sponsor juga, jadi okay, seru. Dan memang kita ada tiket Kak Budi, di tiketing karena memang biar tertib ya, biar
1: betul,
2: biar effort ya, biar apresiasi ya, jadi ada tiket 20.000 saja.
1: Oh ala mek 20.000 oh beres itu, orang saya kurang kaya kok. Nanti siapapun pelanggan warung gaul yang mau nonton, saya suruh nonton.
2: Iya,
1: saya yang biayain soalnya saya kemarin tuh kebetulan tinta saya kan habis nyetak uang sendiri Pak, ini pasti saya jemur
2: ruang. Tapi jadi diklaim loh Budi, gak mau diklaim Prakno bareng.
1: Oke, terima kasih. Sukses untuk acara besok. Saya tunggu informasi-informasi penting lainnya ya. Matur sembanuan, monggo diunjuk, diminum dulu kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, matur sembanuan pelanggan setia warung gaul ya, dan juga pemirsa RRI Malang Official. Mboten krosong ya, kita sudah tahu bahwa LPBB ini bukan hanya soal barisan rapi dan langkah kompak, tapi juga tentang membangun karakter, juga kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga semangat begitu ya, kebersamaan oleh para generasi muda yang sudah disampaikan oleh Bapak Asep dan juga Mas Bandi ya. Semoga kegiatan LPBB Bakorwil 3 ini bisa berjalan lancar, sukses, dan nanti menjadi agenda tahunan yang akan terus ada, dan semakin banyak generasi-generasi muda yang ikut serta di dalamnya, karena banyak hal yang akan bisa kita dapatkan dari ikut kegiatan tersebut ya. Semoga sukses untuk acara yang diselenggarakan besok tanggal 23 dan 24. Akhirnya saya Bu Deme harus pamit undur diri karena saya harus masak ya buat Pak Asep sama Mas Bandi. Matur sembanuan semuanya, Bu De pamit. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata, ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: mendengar kata bambu runcing. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kupas Jam 11
1: Dari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasa.

long run.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم مسلمين رحمكم الله. Akhir-akhir ini kita melihat berita tentang banyak penyimpangan, terlepas berita itu benar atau salah, penyimpangan dari syariat, penyimpangan dari Al-Quran, penyimpangan dari sunnah, penyimpangan dari ajaran Islam, yang menurut berita itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melakukan Al-Quran dan sunnah, yang seharusnya memegangi Al-Quran dan sunnah, karena mereka bertitel ustaz katanya atau kiai yang seharusnya mengamalkan Quran sunnah dan membimbing umat kepada Quran sunnah. Namun menurut berita itu, kaum muslimin rahimakumullah, malah mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, lewat khutbah cuma ini saya menghimbau, mari berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Dan kalaupun ikut orang, ikut golongan, ikuti karena dia memang alim terhadap Quran sunnah, menguasai Al-Quran sunnah, konsisten, konsekuen mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Siapapun dia, dari organisasi apapun dia, asalkan benar-benar termasuk bil Quran wa sunnah, konsisten, konsekuen mengajarkan umat, menuntun umat kepada Quran sunnah, kita ikuti dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Apapun yang dilarang oleh Rasul dari kamu, jauhi semua. Intinya, yang dilarang Quran Sunnah kita jauhi, yang diperintah Quran Sunnah kita amalkan, tentu sebatas kemampuan kita. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. Hai orang-orang yang beriman kepada, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, sebatas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka. Jika kalian pegangi dua pusaka itu, selamatlah kamu. Jika kau tinggalkan dua pusaka itu, maka celakalah kamu. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, di hadis lain Nabi bersabda, Inna Allah farada faraido, fala tudayyi'uha, wa hadda hududan, fala ta'taduha, wa sakata an asya' rahmatan bikum, ghairan istianin, fala tabhasu anha. Allah telah menyatakan ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini fardu, ini fardu, ini fardu. Jangan kau sia-siakan apa yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalkan semampu kita, amalkan semampu sampean semua. Wa hatta hududan fala ta'taduha. Allah membatasi ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Jangan kau langgar batas itu. Wa sakata ansha. Allah sengaja mendiamkan banyak hal, tidak dinyatakan haram halalnya, karena Allah rahmat kasih sayang pada kalian semua, bukan karena lupa. Maka jangan kalian membahasnya terlalu pelit, terlalu mendalam, yang akhirnya menyulitkan umat untuk mengamalkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang bisa diikuti atau tidak, ukurannya Al-Quran dan sunnah. Orang bisa dipanuti atau tidak, ukurannya Al-Quran dan sunnah. Itu pula yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa kalian jangan mengatakan orang itu baik atau tidak,
hatta ta'riduhu ala Al-Quran, ala Al-Kitab, wa Sunnah. Sebelum kamu mencocokkan ucapannya, ajarannya, fatwanya, perilakunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kaila takulu bil hawa, supaya kalian tidak mengatakan sesuatu, menfonis berdasarkan hawa nafsu. Kaum muslimin rahmatullah, sungguh beruntung mereka-mereka yang hidup di zaman apapun, mereka senantiasa menghidupkan sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tuba lil ghuraba, beruntung sekali mereka yang al ghuraba. Sahabat bertanya, waman humul ghuraba ya Rasulullah, siapa al ghuraba itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, alladzina yuhyuna ma amatatin nasu min sunati, mereka-mereka yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnahku yang mulai ditinggalkan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, dari yang kecil-kecil mulai banyak anak-anak kita tidak pakai jilbab, itu meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran. Banyak yang makan minum sambil berdiri, itu meninggalkan sunnah. Banyak yang makan minum, maaf, di restoran pakai tangan kiri, itu meninggalkan sunnah dan yang lain-lain. Mari kaum muslimin rahmatullah, kita tegakkan sunnah, kita hidupkan sunnah. Insya Allah itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Taala dan disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Saudara pendengar, telah kita ikuti bersama pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan langsung dari Masjid Jami Kota Malang bersama Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar. Saat ini Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Malang siang ini. Saya Riza yang akan menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Malang Siang ini menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam Pesona Malangan. Sebelum kami hadirkan informasi betapa mempesonanya Malang Raya ini saudara, beberapa kabar hilangnya surat kendaraan ya kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi N1048CZ, pelapor atas nama Muhammad Tohir, untuk STNK atas nama Nur Umriyah. Dengan nomor yang bisa dihubungi adalah 0812-3482-5586, beralamatkan di Majen Sungkono RT2 RW2 Malang. Untuk Anda saudara yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Muhammad Tohir dengan alamat yang telah kami sebutkan atau nomor telepon tadi yang sudah kami sebutkan ya. Atau Anda bisa sampaikan pada kami RRI bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081333600074. Kabar yang kedua saudara, berita hilangnya satu lembar STNK. Kali ini pelapor dan STNK atas nama Ayu Fatihasari dengan nomor polisi N2702EDZ yang beralamatkan di Dusun Kreweh RT21 RW6 Desa Gunung Rejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang diperkirakan hilang di sekitar Kecamatan Lowok Waru Kota Malang. Untuk Anda saudara yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada saudari Ayu Fatihasari di 0882-0090-19153 atau Anda bisa sampaikan pada kami saudara di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081333600074. Kami masih akan terus menyapa Anda dalam Pesona Malangan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, tahukah kamu pernah ada kerajaan dari Nusantara yang menguasai jalur laut Asia Tenggara, mengendalikan perdagangan internasional, dan disegani hingga India dan Tiongkok? Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Hari ini kita telusuri jejak kejayaannya. Di segmen Sekarang Anda Tahu, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari berbagai prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan sekedar kerajaan kecil, melainkan sebuah kekuatan maritim yang terorganisasi dengan baik. Letaknya sangat strategis.

Tiongkok harus singgah di wilayah Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Komoditas seperti emas, kapur barus, rempah-rempah, dan hasil hutan diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Dengan cara

Kalimantan Barat hingga jalur laut menuju Jawa dan Thailand Selatan. Sriwijaya tidak selalu menaklukkan wilayah dengan perang, melainkan melalui aliansi, pengaruh dagang, dan kendali atas jalur laut strategis.

0: bijaknya mengingatkan kita bahwa laut bukan pemisah, melainkan penghubung peradaban. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Parite jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, seiring meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya, maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Kabare sae. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae Mbok Lia.
1: Kabare sae.
4: Iya.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae Mbok Lia.
1: Kabare sae. Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak
3: mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
1: Mungkin bisa di cek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
3: Mungkin bisa dicek kembali sebentar ya Pak Lia ya, ini okay, baru di baik. Handle sama
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo.
5: 87,9 2 dari Malang, teman terbaik kamu gitu ya. Dan baru aja tadi aku dengerin lagu Kebiasaan.
1: Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Oke.
4: Okay. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini
1: tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Okay. Ada Oke. Okay. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
3: Masih double nih Mbak ngomong-ngomong. Iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta terkait dengan.
3: Mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
1: Terkait
3: Kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
1: Oke,
3: ya.
1: Oke, baik. Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsApp-nya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 0895244 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian

0: saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, mm-hmm. itu sumbernya dari keraton, okay. sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Pangingset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Mm. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, yeah. maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Mm-hmm. Yang pertama tentang Panglamar. Mm-hmm. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya.
1: Mm. Okay.
0: Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar lah seperti itu. Okay. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni,
1: yeah.
0: memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian yang kedua yaitu Pangingset. Pangingset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan Pangingset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu Pangingset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang Timur kan seperti itu. Kalau di Barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang Timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman-zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam.
1: Okay.
0: Ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel, besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya adalah runtut, berurutan, kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah, misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ya. Ditali. Kalau orang Jawa digondeli.
2: Ditandai gitu ya Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
2: Iya.
0: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
3: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
3: Sae, alhamdulillah.
0: Katen
3: Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah. Kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu, tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman, dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah nggak apa-apa nih, nggak kayak gitu gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima. Kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
3: Oke, nggih, matur nuwun.
0: Sementara itu Juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Mm-mm. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Mm-mm. Ini yang banyak diketahui. Sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
3: Betul.
0: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
3: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0 0895 2 0895 2 44, atau di 0271 638 145.
3: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952-0895244 atau di 0271-638145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nge?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Oke. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang saya dari Perompat dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti jawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cegu
5: sehat, ya.
1: Alhamdulillah sehat, Cegu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Dadi ya, Pak Dadi Ima ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabare ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedok dua. King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Gu Ria, karena guru panggil Cik Gu. Cik Gu Ria di Jakarta Selatan, ye. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangling set antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah. Dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya, dan panggil set atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Oke, okay,
5: jadi
1: baik.
5: Boleh pantun, kalau boleh. Pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es jawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Waniu sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
6: Yeah. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ini juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan.
1: Okay.
6: Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan. Panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
6: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
6: formal
1: ya,
6: diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
6: Iya, mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
6: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa jalan itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
6: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangset ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangset. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja.
2: Okay.
6: Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
6: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling mencintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan urepe yen giniki padha rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol.
6: Ya,
1: oke,
6: simbol-simbol.
1: Baik.
6: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
6: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
6: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa diantaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang nggak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk Paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya nggak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
7: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
7: Terima kasih Mbak
1: Lia. Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi suara budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.
0: Pas jam sekawan ulas.
8: Surup Suryo,
0: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, suara budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur dikenal sebagai penghasil beras berkualitas. Mereka memiliki beras unggulan yang menjadi favorit banyak orang, yaitu beras Pandan Wangi. Kabupaten Cianjur juga dikenal masih kental dengan tradisinya. Tradisi di Cianjur kental dengan nilai religius dan tradisi Sunda yang dirangkum dalam pilar ngaos atau mengaji yang mencerminkan Cianjur sebagai kota santri di mana kegiatan mengaji menjadi fondasi kehidupan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program 4 RRI Malang.

Salah satu wisata yang populer di Cianjur adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Bagi Anda yang hobi mendaki dan suka trekking, tempat ini menjadi destinasi yang cocok untuk liburan. Di sini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan alam dan pemandangan Cianjur dari atas ketinggian. Tak hanya pemandangan, Anda juga dapat menemukan berbagai tempat indah meliputi mata air panas alami atau air terjun selama proses pendakian ke puncak.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Cianjur. Salah satu yang paling populer dan wajib Anda coba adalah gecho atau toge tauco. Merupakan kuliner legendaris khas Cianjur yang memadukan toge rebus, potongan ketupat atau lontong tahu, kentang goreng, dan mie aci, lalu disiram bumbu tauco kental. Kuliner yang sudah populer sejak 1960-an ini menawarkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang khas.

Ketika berkunjung ke Cianjur, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Asinan dan manisan buah bisa menjadi oleh-oleh khas Cianjur yang cocok untuk Anda bawa pulang. Manisan mangga dan asinan pala menjadi pilihan yang paling populer. Selain itu, ada juga varian lain seperti kedondong, salak, rambutan, nanas, hingga campuran sayur. Asinan khas Cianjur ini memiliki cita rasa asam segar dengan kuah manis, sedangkan manisannya menawarkan rasa manis asam dan tekstur yang kenyal. Kedua camilan ini dapat ditemukan dengan mudah di pusat oleh-oleh, salah satunya di toko Mekarsari yang menyediakan varian lengkap.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Cianjur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: informasi pertama Harkitnas puluhan dokter.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih dan masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di sajian Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Oke, seperti biasa, teman-teman dangdut pilihan akan Haji luncurkan untuk menemani ruang dengar Anda tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp di 0813 5691053.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kasih dan Sayang versi Ageng Musik ya, versi koplo bukan versi orinya. Tadi yang diluncurkan dari suaranya Brudin dan Listin Savana. Yang ingin bergabung Aji buka di 404504 dan WhatsApp di 081-556-91053. Yang ingin request lagu-lagu dangdut tentunya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Di sore yang cerah ya, alhamdulillah beberapa hari ini cerah walaupun sempat mendung sih, tapi kembali cerah untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Ya, memang kita sebenarnya udah masuk di, harusnya sudah di musim kemarau, tapi ini seperti masih pancaroba. Kita masih nikmati aja cuaca yang ada ya kan. Kalau panas ya berarti kita harus berteduh, kita cari yang dingin. Cuacanya apa namanya, tempatnya ya kan. Udah panas, gak mau berteduh, kan repot. Nampaknya masih ada sedikit trouble untuk WhatsApp-nya. Nah, sabar ya, untuk yang bergabung di WhatsApp bisa gabung coba lagi di 0813569153. Atau coba aja di, buka dulu di telepon ya. Oke, kayaknya belum ada juga. Bergabung di telepon di 404504. Baik, dicoba ini ada yang udah bergabung. Selamat sore.
1: Selamat sore single. Bang Aji Santoso. Selamat makin sore. Digoyang makin asik. Mumpung Bang Aji belum putar lagu lagi, tak keburu telepon. Harus gercep, gerak cepat.
0: Gitu ya.
1: Iya dong.
0: Pak Suranto sehat?
1: Sehat, baru selesai makan dengan nasi putih sama sambal kentang goreng. Ada petainya juga, ada tempe gorengnya.
0: Ini lengkap sekali. Menu sore hari ini.
1: Kebetulan ya, tadi pagi dapat nasi kotak cuman berkat, jadi bisa buat dua kali makan karena banyak sekali.
0: Gitu ya.
1: Porsinya.
0: Aku kalau berkat
1: kalau sekali makan nggak.
0: Aku kalau kenapa? Kalau nasi kotak berkat gitu ya sekali makan, sedua kali.
1: Tapi ini banyak bang soalnya.
0: Oh gitu
1: soalnya.
0: Ya. Oke deh, dinikmati.
1: Porsinya ya banyak, karena ini ya jujur ya, umurku udah 50 tahun, jadi kalau makan tuh gak seperti dulu om.
0: Oh iya.
1: Waktu umur 20 tahun piring besar tuh dua piring masih kurang. Kalau sekarang makan harus piring kecil bang.
0: Kalau katanya
1: jadi kerasa bener.
0: Katanya orang tua itu sih semego-semego nih.
1: Iya bapak, saya merasakan sekali tuh. Tahun 96, masih umur 20 tahun, makan dua piring masih kurang, tiga piring. Sekarang makan nasi tuh harus piring kecil.
0: Iya, berkurang dengan sendirinya ya.
1: Iya, dulu kata orang saya enggak mungkin lah sama. Ternyata sekarang baru butuhkan sendiri, Pak, saya.
0: Betul.
1: Iya. Dulu orang bilang nanti kalau kamu udah tua kamu enggak akan, kamu makan enggak akan sih. Ah, masa iya sih saya bilang gitu kan. Ternyata benar sekarang. Terbukti. Iya. Jadi, Pak, makan dikit udah kenyang gitu loh, Pak.
0: Betul. Saya aja kadang-kadang.
1: Emang begitu, Pak, ya?
0: Kadang-kadang saya sehari makan sekali.
1: Iya betul, Pak. Berarti bukan cuma aku ya.
0: Iya, kadang-kadang sekali lah. Itu kepikirannya kalau besoknya. Besoknya. Aku kayaknya kemarin baru makan cuma sekali deh.
1: Iya.
0: Jadi kepikiran itu baru sadar di esok harinya.
1: Iya, tapi kalau ngopi suka 2 gelas, 3 gelas sehari ngopi itu tenang. Aduh. Tapi kalau makan itu
0: kalau ngopi mah jangan ditanya, Bos.
1: Iya. Walaupun ini bang makanan yang kusukai gitu ya, itu satu piring itu harus piring kecil sekarang.
0: Gitu
1: dua piring
0: ya.
1: Apa nggak kuat?
0: Nggak gitu. Kuat udah perutnya udah mengecil ya.
1: 50 gitu. Tahun bang, 50 tahun. Aku kalau umur nggak pernah tutup ya, aku umur 50 tahun. Kalau nasi piring besar itu,
0: aku 4 tahun lagi 50, insya Allah. Oh, deh.
1: Berarti sekarang abang 46 ya?
0: Ya iyalah.
1: Nggak apa-apa. Bahkan aku kalau nasi satu piring besar itu bisa dua kali makan bang.
0: Gitu ya.
1: Makanya iya, karena kan nggak kuat lagi perutnya tuh. Jadi kalau makan lebih baik piring kecil dah gitu. Pokoknya intinya jangan sampai kita buang-buang makanan lagi.
0: Betul,
1: lah, gitu
0: ya. Mubazir namanya.
1: Makanya saya kalau makan itu selalu nambah sedikit atau nggak nambah nggak apa-apa. Yang penting jangan terbuang.
0: Iya, gitu. Kalau terbuang itu nyari malah sayang nyari uang, nyari apa sesuap nasi. Aduh, ampun susahnya.
1: Bahkan guru saya bilang nasi itu kalau bisa ngomong dia akan nangis kalau dibuang kan. Mm-mm. Mending saya dimakan, dimasukkan ke perut daripada kamu buang katanya kan.
0: Iya.
1: Kan? Okay, makanan deh. Apapun bukan cuma nasi ya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Ikutan Aja Bang Aji Santoso ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu siapa Akila di belakangnya?
0: Iya iyalah, siapa lagi?
1: Oh, dengan siapa di belakang dia?
0: Sendirian lagi bermain sendiri.
1: Iya nggak apa-apa, hanya siaran ya, cari cuan. Nah itu dia suara insight vibe.
0: Udah gitu, udah ngoceh, udah kalau udah ngoceh nggak berhenti. Oke. Okay.
1: Iya nggak apa-apa, yang penting kan ada yang mendampingi kan. Okay. Salam ya, buat
0: okay.
1: Paris di Batu, buat Ibu Titi dan buat semua aja deh pendengar Pro 4 RRI Malang ya.
0: Oke, okay,
1: pecinta siap. Acara Goyang Senggol. Dan buat Bang Aji, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Pro 4 RRI Malang terus mudara untuk Indonesia. Okay. Selamat sore Bang Aji.
0: Selamat sore Bang Suranto. Terima kasih sudah bergabung mengawali membuka jalan untuk pendengar yang lain ya. Yang ingin bergabung di line WhatsApp ini ternyata bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai hai semuanya, semoga sehat. Salam buat semua. Di antaranya Bu Widi, Mas Faris, Pak Ismoyo, buat yang barusan masuk juga, pokoknya untuk semua deh. Salam sehat. Pesan lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih dari Mbak Fatima ya. Oke deh. Goyang Senggol.
2: Go. Makin digoyang.
0: Makin asik. Mbak Titi, gimana kabar?
2: Alhamdulillah seger banget.
0: Wah, iya. Mari atus apa piye?
2: Lah, banyune wis rotok gro anu rombongan iki mau.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Di sini enggak hujan.
2: Terus tapi sedilut.
0: Oh gitu.
2: Mm-mm. Jadi gelap. Langsung deres, paling 15 menitan lah hujan.
0: Tapi udah kerasa seger ya, timbangnya nggak hujan plus panas. Ya. Tapi
2: aku tadi sini, udah narik selimut terus nggak jadi hujan ya, wis aku bangun nih.
0: Karena sumu. Oh denger lagu apa nih Mbak Titi?
2: Aku lagu bukan tak mampu ya wis.
0: Mampu berarti ya?
2: Yang mampu dong, masa segede ini kok gak mampu.
0: Gak mampu. Yang punya siapa? Mirnawati.
2: Yang Mirnawati ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, salam untuk barusan itu Pak Suranto ya.
0: Iya, betul.
2: Salam sehat untuk semuanya.
0: Iya, sama-sama.
2: Kila, daripada main sendirian Rene Kil. Aku ya sendirian gitu.
0: Ya saking ae ndak rodalane gak gelem mulih sing ya.
2: Seneng aku ono kancane.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga ditunggu dalam. Lagunya. Lah kurang nyeluk kok dalem.
2: Iya. Endak ada tamu.
0: Aku kurang nyeluk kok.
2: Iki? Oh, ponakan mau ngaji.
0: Oh gitu.
2: Sik mbake ganti.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Titi yang ada di wakir sana ya. Orang nyeluk kok mau dalem. Goyang Senggol.
3: Semakin digoyang semakin.
0: Makin asik. Oke.
3: Sama Akila ya Kak Cia.
0: Iya, iyalah.
3: Iya, semoga cepat gede ya, pinter ya. Iya, nanti lek gede iso nganteni ayah siaran.
0: Ngono ya.
3: Amin.
0: Amin. Amin.
3: Iya. Lagune wis tak kirim di WA tadi ya Mas Aji.
0: Apa itu?
3: Jangan koyo jangan tunggu lama-lama koyo sik tetep iku Mas Aji cuman kan.
0: Ya udah aku puter.
3: Yang kapan hari bukan yang era tapi.
0: Iya, barusan tadi.
3: Oh, barusan aku puter ya?
0: Iya. Berarti enggak dengerin berarti ya.
3: Sayang sekali. Iya, aku ketinggalan Mas Aji. Berarti lain kali aja berarti ya. Okay. Gak mungkin ya keputar dua kali.
0: Iya, enggak boleh dong lagu yang lain kan kasihan enggak diputar.
3: Yang lain. Kalau begitu ganti aja wis. Ya? Ganti lagunya Safira Inema.
0: Apa?
3: Benang Biru.
0: Oke.
3: Okay. Iya wis, salamnya berarti tak sampaikan sendiri ya.
0: Siap.
3: Salamnya buat Mas Ari, Mas Arga, Mas Ian, terus Mas Bagas, Mas Rindi, terus juga ada Mas Taufik, tadi ada Pak Suranto ya?
0: Pak Suranto.
3: Terus yang baru turun Tante Titi, juga ada Bu Sri Purnomo.
0: Okay.
3: Untuk semuanya ya Mas Haji.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Lagunya yang di request sabar ya, satu persatu coba aja luncurkan. Hadirmu bagai mimpi, dilanjutkan dengan bukan tak mampu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso. Yuk langsung aja, udah jam 4 pas ini ya. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang, makin asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Pandan.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabar Bu Pandan?
1: Ya alhamdulillah sehat.
0: Amin. Batu pribon
1: mendung
0: ya, tapi ndak hujan.
1: Geluduk.
0: Iya, barusan geluduk ya, tuh lumayan sampai sini juga ya.
1: Tapi belum tentu hujan.
0: Belum tentu hujan.
1: Mendung tapi mendung masih.
0: Iya, mendung belum tentu
1: lagunya
0: hujan.
1: Lagunya minta bukan jodohku ya.
0: Ya sudah biarkan.
1: Iya.
0: Ya kalau bukan jodoh gimana lagi, Bu?
1: Ya mau salam.
0: Kenapa sampean kok guyu?
1: Ya tuh seribu.
0: Oke. Okay.
1: Sudah siapin Bunda Marlena, okay. Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Buat Bu Sunyatun, Bu Tati, Bu Asi. Pak Eko sudah semuanya.
0: Oke.
1: Semuanya. Pendengar Peru 4.
0: Ah iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Nggih. Mas Adi sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan, matur nuwun, terima kasih. Bukan jodohku. Ya kalau bukan jodoh ya gimana lagi ya kan. Goyang senggol Bu Riatin, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Sudah Bu, tadi saya puter ya di awal-awal tadi, berarti gak nyimak tadi ya, atau mungkin baru gabung juga. Untuk panjenengan sehat, panjang umur, sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Oke, goyang senggol. Tuh, yang mana ini? Loh, kok putus lagi? Ada dua orang yang terputus ya di telepon WhatsApp di Bu Sri Purnomo atau Bung Maesera. Dicoba lagi, oh gabung kembali ternyata. Goyang senggol.
2: Goyang senggol, semakin digoyang
0: makin
2: asik. Apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
2: Sehat ya. Alhamdulillah sehat, walaupun udara begitu tetap panas, walaupun hujan kemarin.
0: Oh, kemarin sempat hujan.
2: Sempat hujan tapi enggak lama gitu. Tapi ya cukuplah untuk menyiram taman-taman bunga.
0: Oke.
2: Bunga di taman.
0: Bunga-bunga di taman.
2: Bunga di taman. Asik.
0: Oke, mau denger lagu apa nih, Bung Maesera?
2: Lagu apa?
0: Siapin dulu
2: sebuah
0: lagunya.
2: Nama.
0: Sebuah nama.
2: Sebuah
0: nama. Yang ada di hati. Wes.
2: Asik. Apalah ini mana aja.
0: Enggak, itu mah ngarang aja. Bener apa enggak tahu.
2: Iya, dengerin aja ntar.
0: Ya. Dengerin aja ntar ya, karena
2: iya.
0: Emang kalau
2: sama-sama kita dengerin.
0: Bener. Ya. Kalau apa ya, kita pernah memiliki hubungan dengan seseorang yang dekat gitu, pasti ya pasti tersimpan di hati deh. Enggak akan
2: hilang. Pasti tuh.
0: Gak akan
2: sama
0: hilang.
2: Juga sama gue juga gitu Mas Haji.
0: Gitu ya.
2: Juga ada sebuah namanya ya.
0: Yang di Lawang ya, bukan?
2: Ingat aja.
0: Aduh sampai batuk sampean.
2: Iya. Salah satunya
0: Mas. Salah satunya. Oke.
2: Okay.
0: Tapi masih ingat namanya?
2: Masih.
0: Namanya. Alhamdulillah. Tapi aku enggak. Sumpah aku lupa.
2: Kalau aku nama Bumi ya, tapi aku panggil Baby Milo.
0: Gitu. Iya Baby Milo. Oke, inget lagi. Ini zaman tahun berapa tuh ya? Mungkin pendengar-pendengar lama ya yang pernah dengerin saya di rumah sebelah, di rumah seberang sana. Baby Milo itu, masih di Pasuruan juga ya?
2: Iya, masih di Pasuruan. Cuma itu pernah dia datang ke rumah. Waktu masih di Malang gitu pernah gitu kebetulan anaknya sekarang udah menjalani S2-nya dulu masih umur 5 tahun. Bayangkan berapa puluh tahun
0: dulu gitu, masih 5 tahun sekarang sudah menempuh S2.
2: Lagi kelas karyawan ya. Jadi dia kerja. Jadi malamnya nerusin ke S2-nya.
0: Berarti kita udah karyawan. Kita udah kenal berapa puluh tahun ya, Bung.
2: Iya, udah.
0: Enggak kerasa mendengar ya. Alhamdulillah.
2: itulah nilai persahabatan.
0: Betul,
2: yang
0: betul.
2: Kita lupakan
0: maksudnya. Enggak bisa.
2: Yang kita enggak bisa kita lupakan.
0: Benar. Oke deh. Oke, salahnya buat siapa jadi ingat masa lalu jadinya.
2: Jadi aku juga kenal juga buat sama Bu Haja Sri Ponco sama Dokter Daninya ya.
0: Oke.
2: Itu Mas Haji waktu masih di Brawijaya itu koasnya itu kenal sama apa? Bu Haja Sri Ponco itu pasti kenal sama Dokter Masita juga Dokter Putri dari Pamakasan juga Dokter Novi, Dokter Dani juga gitu juga.
0: Gitu ya.
2: Cuma
0: gitu.
2: Jadi iya itu masih dulu masih di Malang lah, masih aktif dulu di Malang gitu. Ya, ada kesan yang nggak bisa. Sampai sekarang tuh bayangkan berpuluh-puluh tahun nggak bisa.
0: Alhamdulillah.
2: Itulah sebuah nama.
0: Sebuah juga, nama ya.
2: Juga, iya juga Akilah juga nggak mungkin aku lupakan sama kakak-kakak. Iyalah tetap semangat ya
0: Mas Haji ya. Amin, harus semangat.
2: Cuma anak-anaknya Mas Haji tetap jadi anak yang soleh.
0: Amin ya Allah alamin.
2: Yang selalu berbakti sama orang tuanya.
0: Alhamdulillah. Amin.
2: Dan berprestasi di dunia akademiknya. Amin ya.
0: Amin. Oke.
2: Itulah Mas Haji. Buat semuanya aja lah ya.
0: Tempat
2: tertulis ya. Dari utara, di selatan, di barat, di timur, Merauke, Sabang, Torang, semua buat saudara ya. Mas Haji ya. Karena di 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati.
0: Harga mati.
2: I love Indonesia.
0: Okay.
2: Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Maizera ya. Wah keren sekali. Ya, memang ya gimana ya. Yang namanya persahabatan, yang namanya pertemanan, kalau kita jaga kita akan langgeng gitu ya. Bung Maizera itu kenal mulai tahun 2000 berapa ya. Saya masih di kota Pasuruan sana. Alhamdulillah masih berjumpa sampai sekarang. Oke, Cintaku Luar Biasa aja deh lagunya ganti. Oke, siap. Bu Sri Purnomo, kenapa ini kok terputus-putus ya? Coba kembali Bu, monggo di WhatsAppnya di 081-555-691053. Biasanya lancar ya. Nah ini dia. Goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Oke.
1: Jadi penjalan kalian Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Kok tumben agak putus-putus Bu?
1: Enjit. Ini kok wifi kok kelip-kelip.
0: Mungkin anu apa namanya itu cuaca Bu ya. Ini kan agak mendung ya. Barusan aja. Barusan aja ada pengumuman gludung gitu tadi.
1: Oh, nggih.
0: Lagi medeni moro-moro kaya ana gludug wisan.
1: Lah nggih, ning mboten Jawa.
0: Belum hujan.
1: Nggih.
0: Sehat Ibu.
1: Alhamdulillah kula sehat.
0: Amin. Mau dengar lagu apa nih Bu Sri?
1: Lagunipun Satu Pondok Dua Cinta.
0: Satu Pondok Dua Cinta. Duh, satu cinta aja setengah mati kok jaganya ya.
1: Lagi.
0: Lagi satu cinta aja. Susah sekali yang dimau kadang-kadang itu belum tentu keturutan ya. Mau dua cinta ngeluh malah. Apalagi zaman sekarang. Aduh. Oke deh, Sepondok Dua Cinta. Buat siapa lagunya Bu?
1: Nggih kagem babe mes kula wau kalau ke Malang mampir.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem Pak Eko, Pak Grandu, Pak Ismoyo, Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Mas Faris, Pak Suranto, Pak Irfan. Dan Bu Riatin, Bu Marlena. Bu Widi sekalian, Bu Sikati, Bu Mbak Titi, ampun, kagem sedoyo kemawon, salam sehat selalu,
0: amin.
1: Menjadikan
0: kagem
1: sedoyongan, bangsa sehat,
0: amin.
1: Semangat,
3: lan sabar.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo, lagunya Sepondok Dua Cinta. Wih. Dia kadang lagu ya gimana ya menggambarkan atau menceritakan sebuah cerita kehidupan nih. Rotok melankolis titik. Goyang segol.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Aduh lagi kak melankolis belas lagi.
1: Aduh. Nama Putri Purnomo ya?
0: Iya betul.
1: Pundi Putri Purnomo satu pondok ada dua. Sekitar enggak oleh bias.
0: Bukan.
1: Ya kan?
0: Oleh wim. Oleh om bisa om. Oleh.
1: Aku duwe papat.
0: Aku wis oleh wim. Tapi dijupuk maneh ambek sing gawe.
1: Lah iya. Aku yang kedua kali seharusnya dapat lebih dari satu dong.
0: Ngono ya. Wis tenang wae. Engko lek aku siaran siaran langsung lah bingung sampe nanti.
1: Iya. Ini dunia berputar lho, Bro.
0: Lho iyalah dunia gak berputar, mandek jegrek lan. Berputar dunia ini.
1: Ya wis apa nanti disiapkan cambuk cerita ya.
0: Nah. Kok melas-melas ya wong lagu-lagu ini.
1: Pokoknya itu menggambarkan suasana yang melas ngene wis.
0: Walah enggak sampean mari dicambuk paling isane gimang ya.
1: Iya. Iya. Ya sih malah sing lagi cari ya.
0: Ora melas ya. Aku ora melas
1: aku. Aku gak ngomong iku lho, Bu. Lah iku sing ngomong ngono lho, Bu.
0: Aku wis santai.
1: Wales.
0: Wales bae. Kuwi wis wae teko. Lah iya.
1: Ya wis tak salam-salam timbangane kok ketawa-tawa.
0: Lah ketak kene ya menang.
1: Aduh. Ini nama tadi ya.
0: Oke.
1: Rada itu Bu, yang dibati itu kira Bu Siatun.
0: Ah, Madun.
1: Ya Madun ada Bu Titi, ada Bu Anggi, Bu Sri Trikati. Itu yang di sampai terus sih Bu Sri apa? Sri Utami, Sri Sriana, Marlena, Bu Pandan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore. Nanti kalau bapaknya nanti tak
0: jalan ya. Usah gak usah nanti wong sampai lali ya sampai lek bapak itu pasti lali pasti ya ilingi engko sore engko bengi jam-jam songo munggah baru bapak ngumpul nang gerdu itu baru iling pengen nih sekali iling plus sampean.
1: Oh ya tadi ingat aku bapak yang satu tadi
0: siapa
1: itu Pak Demus ya sama-sama itu
0: sama. Siapa
1: itu tadi yang sebelum itu Pak Demus siapa itu?
0: Pak Demus.
1: Iya.
0: Gus Musa. Itu kalau aku kenalnya Bung Maisera.
1: Oh, karena kayak apa itu Pak Babe apa itu?
0: Pak iya Pak Demus. Tapi Bung Maisera, Bung Maisera itu.
1: Oh, Pak Demus siapa? Baru kali ya.
0: Loh bukan lama, tapi di nggak tahu di WA ini Bung apa Bung Bapemus.
1: Oh, kalau Bung Maisera ya aku kenal dari dulu.
0: Bung Maisera itu aku kenal mulai aku di Pasuruan.
1: Oh iya.
0: Mulai tahun piro.
1: Aku dulu udah kenal itu di Oldies dulu sudah kenal saya waktu acara Oldies itu di mana-mana itu ada itu.
0: Gitu ya.
1: Bapemus
0: ya
1: Pak Demus. Bung Maisera.
0: Bung Maisera iya.
1: Bahwa dia kan.
0: Ini orang Medan. Dia orang Medan, Pak.
1: Oh Medan ya?
0: Iya, aslinya orang Medan, Pak.
1: Oh, gitu. Ini yang siaran ini orang mana ini?
0: Baba.
1: Gak kira orang Kuba.
0: Orang-orangan sawah lah ya, Kuba.
1: Lah Kuba kan di atas itu ya, orang Kuba ini.
0: Orang Kuba.
1: Tak tunggu cambuk.
0: Oke, siapa penjara nih? Siapnya cambuk.
1: Selalu
0: amin.
1: Ya.
0: Oke, matur suwun nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Oke, Pak Eko, lagunya tak putar dulu dia, ingin gabung sabar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara wassalam.

Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Dan masih ada waktu ya bagi yang ingin bergabung di 404504 atau di WhatsApp 081-5591-053. Yang sudah request, terima kasih sekali atas kebersamaannya, dan semoga lagu-lagu yang Haji luncurkan sesuai dengan permintaan panjenengan bisa menyemangati aktivitas di sore hari ini.

Dan selamat sore juga buat yang mungkin berada di luar kota Malang. Dan tadi sempat mau gabung ada Mas Irawan tadi ya, tapi lagunya sudah buru keputer. Mungkin bisa dicoba lagi di line WhatsApp-nya ya. Kang Ahmad Irawan yang Irwan kok Irawan yang ada di Jawa Barat sana. Gimana cuaca di sana? Kalau di sini sebagian ada yang hujan.

0: di jalan, hati-hati di jalan, jam pulang kerja sekarang ini pasti ramai ya di jalan, jadi hati-hati deh, gak usah buru-buru. Karena semua juga ingin pulang ke rumah tentunya. Tentu orang-orang di rumah, keluarga di rumah menunggu kita dengan harapan selamat sampai tujuan, sehat sampai rumah ya. Kalau kita gak hati-hati di jalan, takutnya nanti malah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang nanti malah membuat keadaan rumah atau keadaan keluarga gak nyaman ya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya tetap hati-hati, tetap waspada, walaupun sembari mendengarkan lagu, mendengarkan perompak mungkin di jalan, tapi konsentrasi itu harus tetap di nomor satukan, harus diutamakan. Kalau kurang konsentrasi, waduh, apalagi jam-jam begini, jam-jam rame, banyak yang ya kurang sabar ya, kurang sabar sampai di rumah, mungkin kangen sama keluarga di rumah karena seharian bekerja. Kita ngalah aja itu, oke? Oke, kalau belum nggak ada yang gabung, sekalian aja juga pamit undur diri deh, karena ya waktunya sudah mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi sekalian aja juga mau undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada salah kata yang Aji ucapkan. Semoga kita bisa bersua kembali di udara dengan suasana yang lebih menyenangkan. Dari Gerasi Arjalan,
1: ada Pak Bu.
0: Dari Panggung 58 Malang, saya Aji Santoso. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyamar jadi apa, Mas?

0: Rompak RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku dan pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kaila Nabilah membawakan tausiah yang berjudul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
2: Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di antara beraneka ragam ras, agama maupun golongan. Dengan keberhasilan beliau meniadakan konflik antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum itu Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi hijrah identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Seperti juga yang tertulis dalam tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari disebutkan bahwa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tercermin ketika Rasulullah membangun kota Madinah. Contoh lain keteladanan Rasulullah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah ketika suatu hari datang jenazah Yahudi lewat di depan Nabi. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi." Kemudian Nabi menjawab, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai semua orang, walaupun berbeda suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Rasulullah wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi memberi nafkah keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Ini tidak berarti bahwa para sahabat kikir maupun pelit. Namun beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima hadiah dari seseorang di luar Islam selama mereka tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai maupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
0: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
1: Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan Rasul? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Selain itu, kita harus menghargai pendapat teman. Misalnya, jika ada teman yang bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, tidak boleh disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan teman. Karena kita harus sadar bahwa teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, atau kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat adalah dengan bergotong royong ataupun memberikan bantuan kepada yang sedang tertimpa musibah. Dengan begitu akan tercipta sebuah rasa, bukan rasa manis ataupun asin, melainkan rasa kebersamaan, sehingga mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
2: Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Sahabatku yang dirahmati Allah, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. sehingga menghasilkan kondisi bangsa dan negara yang aman dan tentram. Hal itu dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi saat ini, kita harus bersatu, bahu-membahu, agar Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad, Allah menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bilahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 lebih 19 menit, saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan sekarang kita lanjutkan kembali acara berikutnya.
3: Tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas

0: Identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: lepas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Polisi amankan pria saya bawa sajam yang ancam pengguna jalan. Saudara pendengar, Polres Malang mengevakuasi seorang pria yang diduga mengalami depresi setelah mengamuk sambil membawa senjata tajam di Desa Sambi Gede, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Pria berinisial SR, 56, warga Kecamatan Nanggedangan, Kabupaten Malang, diamankan petugas setelah sempat meresahkan warga yang mengancam pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Polisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya seorang pria membawa senjata tajam jenis belati sambil mengamuk di tepi jalan desa. Setelah menerima laporan dari warga, personil Polsek Sumber Pucung bersama perangkat desa langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan, kata AKP Bambang saat dikonfirmasi Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, saat tiba di lokasi, petugas mendapati pria tersebut telah dikerumuni warga karena sebelumnya diduga mengancam pengguna jalan yang melintas. Petugas bersama warga dan perangkat desa kemudian berupaya untuk menenangkan serta mengamankan yang bersangkutan agar situasi tetap kondusif dan tidak membahayakan masyarakat, ujarnya. AKP Bambang menambahkan, setelah mendapatkan penanganan, pria tersebut kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk pengawasan lebih lanjut. Langkah cepat dilakukan untuk mencegah potensi gangguan Kamtibnas maupun risiko terhadap keselamatan warga sekitar lokasi, pungkasnya.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
2: Dasar sotoy.
3: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anjasmoro arimami masmirahku lao warto dasih mutan wurung layon.
1: Kamu Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar.
0: Pun

perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban. Ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tapi lo punya cerita gak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mayhem tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh
0: kayaknya yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh, ada. Menurut gue Mayhem ini kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algifieri nih, katanya, "Halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya?" Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algifieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Ais, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara terpuruk terpenjara dalam gue.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru, ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, itu masih kemungkinan akan
1: pop ya. Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran banget pengin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Enggak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata galak. Jangan contohin dah. Kalau penasaran, enggak usah direalisasiin tuh enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Enggak harus kayak apa namanya? Latahan kayak
0: gua hidup dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya enggak usah take ulang, enggak apa-apa. Bikin aja. Silakan ambil nih sound-nya. Bikin itu enggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti. Gue yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Alright. Oke. Oke, gitu ya Fiko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu kan.
1: Masih gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di
0: tahunnya.
1: Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu
0: menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, "Iya, kamu udah nyiapin." Bohong. Jangan bohong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang lah, mungkin ada. Ya. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue kayaknya terlalu petanang-petanang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Bohong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: "Okay.
1: Kita album mewahnya tahun ini."
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya, bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya, ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: gitu
0: kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa, yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia,
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2 yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai
1: Cirebon
0: doang.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harus abang kan. Abang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini?" Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Gak usah Menyala, gak apa-apa. Sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada.
0: Ya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum?
1: Udah ada. Lagunya Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu. Berpikir. MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah gak ada itu ya, nyalanya tuh gimana.
1: di Petrus Mahendra Official.
0: Ah itu dia, mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Gak usah. Ya.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video, MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih
0: banyak. Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit. Dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar babae, dulu sekali di ujung pulau timur paling timur ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu Ma?
1: Karena itu Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu anakku?
4: Begini Papa Raja, saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik anakku, kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia,
3: kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun. Jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
4: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
5: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
4: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
5: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
4: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
5: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
4: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
5: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis, Lai. Clara bunuh Tuan Putri Pungkuda.
4: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
5: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: kanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan. Siap!

0: Baik sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum gelap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: Mas.
1: Maksudnya sih
0: sampean Pak Kirun.
2: Sudah
0: Pak Kirun.
2: Kula
0: nggih.
2: Nggih mboten kok. Kula ngeten kok mosok Pak Kirun iki
0: sampean. Kok gateng sampean timbang Pak Kirun.
2: Jelas to, Pak Kirun niku
0: Lopan sih gak ada gambar niki. Oh, sih gak ada.
2: Gerion
0: niki. Lo latihan. Bapak itu pun di Pak Kirun.
2: Lebih medar.
0: Oh, lebih enggak. Anu, timbang nganggur jeneng sama sih dan
2: Adit.
0: Adit
2: gitu. Jeneng.
0: Wah, pulo Kartolo mas.
2: Bu, balat.
0: Wah, Adit.
3: Cinta mau paling. Yuk,
0: sama jangan mau salaman lah.
2: Enggak.
0: Salaman dia. Salaman sih dan Kartolo.
2: Walah.
0: Sugriwa. Sugriwa.
2: Nek Kartolo. Oh.
0: Saking Surabaya, Pak.
2: Oh, Surabaya.
0: Mampir.
2: Oh, mampir. Berarti
0: nggih, enten perlu kali Bapak itu.
2: Oh.
0: Sik iki timbang anggur ngenteni wonge jula-juli napa, Pak?
2: Jangan kulot.
0: Lho
2: nggih. Dibayar pinter jenengan.
0: Iki lho enten amplop nggih sampeyan iki.
2: Dan mulak kula sing
0: nah, iya. Pekore ku gampang.
2: Oke. Enten nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Oke, monggo.
0: Dicitingi.
2: Nggih. Ajeng nyuwun pinten?
0: Ya. Nyuwun kali gangsal. Niki kula pretelane tak go mule. Ora sampe. Nggih, niki lho nggih.
2: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
0: telu. Sak menten 18 kabeh. Ngelekno ketiban gendang, wak minteng ngoteng.

0: Berat juga. Wah, lah re.
1: Masa dikendang jeneng.
0: Loh, kula ngendang saged, Mbak, nyopet nggih saged. Boten guyon. Nggih, mungkin bayarane sampean pada edang kali iki lagi.
1: Lagi ngoten.
0: Lha men kula ngitung sampean tindakan kendari. Nggih. Sampean ngendari kula kidung. Nggih,
1: njing meneh kok Surabaya kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure kemri kok. Njak yo apa kene rong taun kan opo-opo. Nggih. Ibu dah.
1: Gitu lo tak. Kalau dia aja ngedos rin, ngedos.
0: Ngedos itu apa?
1: Teng sawah, teng sawah.
0: Oh teng saben. Kalau tuh mbak sawah ikan saben gitu, jumbar mas.
1: Kenal sini aja. Kalau gitu. Alah rambutnya sah, rambutnya sah.
0: Boleh KTP kok.
1: Gitu. Gitu.
0: Gitu. Gitu.
1: Gitu. Gitu. Gitu.
0: Gitu. Gitu. Gitu. Gitu.
1: Gitu. Gitu. Gitu.
0: Gitu. Gitu. Tukang bapak sing api sampean kandani sampean telepon kula
1: nggih. Nopo?
0: Kangge kula kandang, Mas.
1: Nggih, oh, ajeng iki dalah.

0: Kan tapi ceritanya iso separuh gak iso terusan iki Pak.
1: Endo wis separuh tok Pak.
0: Nggih, bae belajar. Monggo muga ati-ati.
1: Atos-atos mung iki moke biasane
0: ngeten. Nggih, Om. Masih dengkul yo atos. Atos-atos. Iki masker. Masker. Mati yo prek kangen ini. Masker. Masker on.
2: Enek swara kerene wong. Enek suarane rene wonge.
0: Wah, katarak iki. Dumo, Mas, kula Mas,
2: biasane iki ana wong iki ana swara ya ana wonge.
0: Niki radio.
2: Gawat omah kene.
0: Radio, Mas, ana swara gak ana wonge.
2: Mas, gawat omah sapa?
0: Kula.
2: Sinten?
0: Kula.
2: Kula sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene.
2: Oh. Alah.
0: Yo jauh nggih, sampe tak kenen.
2: Ora apa.
0: Saya ngadep mriki. Wis, Pak. Wala ngarep mburi podo.
2: Ana ngarep mburi podo atrepes kabeh.
0: Disepuran Mas rodok kowe sira kula.
2: Takit sebra.
0: Kabeh lapo nggih selambu.
2: Lapo nggih serbet.
0: Iki tapla.
2: Iki bungkus kacang.
0: Wis kok iso. Wong gak tau ketemu kok iso.
2: Telo.
0: Gethuk.
2: Jemek.
0: Mau wis gak mangan iku jemek.
2: Dadi terus
0: ne. Mas iki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira?
2: Apa?
0: Omah iki balik nama kula.
2: Sampeyan niku jane wong gedeng napa? Omah kok balik nama niku ya kendaraan. Omah kok balik nama. STNK balik nama iso. Omah kok balik nama. Sampeyan balik kiri mawon.
0: Sejak iku lambin napa kipas angin. Ngomong dijeni bek oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
2: Ana yatim ku omah ya kon wae.
0: Gedang.
2: Beras kon wae. Sepeda kon wae. Mbok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta belum? Sampean nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
2: Anggap celeng.
0: Kaya
2: padake marang tuamu po.
0: Iku wong darah tinggi paling.
2: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah ndi ae tak parani.
0: Kula mampir iku wau.
2: Alhamdulillah. Anjak sono.
0: Nggih.
2: Silaturahmi.
0: Tumbas paku teko tuku wau.
2: Nggih maku napa?
0: Tuku paku bumi.
2: Heh?
0: Paku bumi.
2: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean niku napa?
0: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
2: Oh, ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
2: Omahe tawon.
0: Nggih, enak lawange akeh.
2: Omah tawon kok nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
2: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih dhuwit dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih, ten surat kabar pun
2: pun.
0: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyece.
2: Tapi ra bayar.
0: Tapi utang mana?
2: Tapi ra kredit.
0: Wis gak nontek. Kulo iki itu kangen kulo Mas ya apa sih?
2: Kangen. Pacare kanca lapas.
0: Oh, biasa
2: arep kaya opo? Oh, biasa niki. Wah, kulo niku mburi niku apa sing renek?
0: Napa mon?
2: Gombal. Pacul.
0: Sampe durung kaya kate nyusuh.
2: Udah nyusuk, jendung kok mampu kok.
0: Kulo niki dikandani kanca-kanca lo timbang seniman kon 2 taun ya wis kan. Buka-buka.
2: Buka napa?
0: Kulo wingi buka dadu di arah-arah iki.
2: Napa?
0: Dadu.
2: Buka dadu ora sampean purun kulo modali.
0: Napa?
2: Nek gelem buka lho iki.
0: Napa?
2: Nek sampean buka membuka kulo modali.
0: Napa?
2: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampean buka tokone Waktun.
0: Terus konangan?
2: Aku linggis.
0: Konangan?
2: Ora cukup.
0: Cukup. Kulo nyiri lambene nopo?
2: Napa?
0: Gambel mangan kulite duren.
2: Nyek. Wong lambe mangan kulite duren. Kulite manggis po pahit.
0: Oh, ya lho Mas kabare.
2: Lejeng. Sampeyan jam iki wah tenan kok.
0: Wah kuceluk jan iki tambah.
2: Kuceluk boten ngoten. Cakartolo kok cek awete, Cakartolo kok cek awete. Kabeh wong ngomong cek awete.
0: Nggih.
2: Umur pinten?
0: 75, Mas.
2: Alah, kakean. Ceket.
0: Ceket. Walah, mulane suwidak kok dinyang ceket.
2: Iki semangka ta? umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
0: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
2: Wingi lho dinyang wong 250.
0: Lho wingi lho gak takenno.
2: Ya wae napa?
0: Ya mau lho.
2: Mau ya tak jaluk.
3: Pokoke mangsaku kok.
0: Ya sing blek. Mene wedi dipecah kok nglironi aku.
2: Iya. Biasane blek-blek ngono.
0: Anu bojone Ansel pun disana ganti tak?
2: Nen?
0: Bojo sama yang ganti nopo?
2: Tasik sing selawas. Jadi aku pergi.
0: Pirang tahun sih?
2: Nen?
0: Pirang tahun?
2: Ya pun itu 20 tahun.
0: Wih, supaya ganti mas.
2: Jangan
0: lucu. Sama dari bosan?
2: 20 tahun dan ini bosan. Bojo sama surut.
0: Boten, boten.
2: Lenceng.
0: Nanti daya kok gak bagai nopo?
2: Aduh kok rumah saku.
4: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Kalau ada yang cahaya ini
4: anak tahu tak ini mam
2: itu
4: apa itu?
2: Banjar Jadu kok ngerti ada orang lain ya tamu
4: lah mau gak kata anak mana yang jobo ini ada orang
0: buju zaman kok persis bujuku lo
2: oke kalau sarang foto ini itu kayak foto ini anu ini kaset-kaset kayak foto duk anu dik apa ini kayak buju ini kartu lo
4: apa sih? Kok dipajak-pajak
0: bujuku lo kalau jak kembar karen ini
2: persis ya?
0: Iya persis.
2: Bisa sampai anak tini?
0: Iya.
2: Ini tenong.
0: Bisa tima?
2: Bisa tima.
4: Tima, dapat nyodir lah bisa sampai aneh.
0: Bisa bilang, tenong wangi bilang.
2: Salah aja nih uang sampai aneh tima.
0: Yang dulu duduk bujuni kok wani nyelatu?
2: Sampai aja ngelok nih wani ngelok nih tima.
0: Dereng
2: bojone kok lek nang
0: dereng dana.
2: Ha dana ora nopo urusan sampean.
0: Kula sampean pe anak angkat.
2: Heh. Anak angkat. Ing mengke bar jangkat kula brune.
0: Kok lancang.
2: Wis padha tuwek anak angkat.
0: Oh iya.
2: Urung tau peni malah ngrusak bojoku.
0: Napa sih ora ngrusak bojone, Pak?
2: Lah bojone persis sampean kok.
0: Wong persis.
2: Kok ora petuk sinau mah nggarap niki.
0: Ya bojo kula niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
2: Masak padha moro
0: no? Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak.
2: Kalo niku masakan padha moro.
0: Nggih.
2: Dadi opo moro dimasak aja. Moro dimasak. Oh, niku padha ali sayur sumbang.
0: Napa?
2: Jangkrik entuk sumbangan lagi di sayur lagi sumbangan.
4: Lah niki wae kula pun masak temburi.
0: Masak napa, Dik?
4: Aspal.
2: Digodhog purun ta nek sampean pengen di.
0: Tamu dikai aspal. Pokor ta bojo sampean.
2: Ancen ngeten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
0: Tapi lek bojoku lho ngene ya tak kaplok.
2: Sapa?
0: Yo bojoku kula muni men tak kaplok.
2: Sampeyan tamu no par kedu kula. Lah kan, bojo sampeyan kaplok ku monggo niki bojo kula.
4: Lah wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplokan.
2: Ngono.
4: Termasuk sampeyan niku petinju napa napa?
2: Mboten
4: kaplok-kaplokno. Ya delok ta, salah wong. Dumeh wong wedok gak sembarangan wong lanang pun menang-menang dhewe. Sembarang iki diatur.
0: Mari iki bojo sampeyan setruk mari. Ngomong gak nolarene.
2: Gak nolarene pancene ciri waci lelewa gino pamrati janjang sung yang sermece nek ulane. Banyolan lawak.
0: Sampe nek jono ulane.
2: Aja kelo becarane ngoten lho.
4: Kok digoleki.
0: Lek ngoten lek meneten suguhane kok tak balik nggih.
2: Gek kula nek ten dayo kula jak poso kok tirakat. Kowe nek tamu tirakat gak sapok gak sama. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana suguhane tirakat lho niku apik.
0: Iki nek dina Senin, kula Senin kali Kamis niku
2: nek Senin
0: iso nyenen
2: nek Kamis
0: prei, Pak.
2: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean kula yo dinas. Saiki sugih iki sampean.
4: Lah nek kula niku mertamu nang mae wong nek gak disuguh ya perasaan ya nang mule.
0: Ngerti kan? Kate tak gebuk kursi iki.
2: Aku ingin nang omah iki. Sepatu bel mboten enten ten pundi?
0: Nggih bal-balan.
2: Oh. Nek sepatu bel gak ono berarti bal-balan.
0: Nggih.
2: Kula mriko biasane raket bulu tangkis nang cendelan lawang kaya gak ono.
0: Badminton.
2: Badminton. Nggih. Wah luar biasa. Kula mriko melek tekan karo bathok kok gak ono.
0: Lah sampean beton iki kok opo wingi? Oh iya.
4: Kok ya terampil lah
2: kok
0: nggowo tekan mbek
4: batok barang.
2: Ya tak umpani.
0: Aku ngenteni kit mantu.
4: Sembarang iku dicitak dhisik.
0: Dicitak sih. Nek
4: kan dicitak yo gak iso dadi.
0: Iki ngatur wong ngaten iku angel, sing gampang diatur wong baris. Wong baris niku gampang.
2: Wong baris kok gampang diatur.
0: Nah, berkumpul. Nek niki angel aturane bojo sampe.
4: Balah.
0: Lho.
4: Ana sing dipegat.
0: Nang omahku sik. Mboten guyon-guyon.
2: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
0: Napa?
2: Mas yo bebek yo. Bebek iki di
4: ngidul sitok.
2: Heeh. Ngidul sitok, ngidul kabeh.
0: Ngidul sitok,
2: ngalur kabeh.
0: Terus sing mimpin.
4: Lah iki.
2: Ya ngajeni nek sampeyan nek pengin meru. Kula nek Sabtu sampeyan ten nggen kula.
0: Lah napa?
2: Kula bebeki. Mangsaku aku lapo mimpin bebek kok.
0: Wis ngeten mawon nek kula nyuwun pamit nggih.
2: Nggih. Antu waras, antum selamat.
0: Mbak kula langsung Mbak.
2: Mbak sampean ta? Sampeyan kok nyeluk niki Mbak niku temu pirang perkara?
0: Lah bojo sampean kok.
2: Ora iso nyeluk Bu.
0: Bu,
2: Mama.
0: Deng.
4: Bu.
2: Budeng
0: sing ngomong budeng sapa?
4: Sampean iku mau.
0: Wong Bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
2: Lah sampean Bu ale deng kok.
0: Enggak. Napa?
2: Deng Bu. Budeg.
0: Lho kok budeg
2: bojo kula iki? Mun macam-macam aja guyu-guyu padane petuk bojo sampean.
0: Sampean durung bosen ta?
4: Kita bosen-bosenan ning wong bojo bosen-bosenan.
0: Resik bojo kula mboten nang murung-muring.
2: Muring-muring, tirane setupaing matenge jajang sunyang. Ciri wanci lewo kina mati. Sor meja ne ulane.
0: Bali maneh. Pun kula men pamit, Mbak.
2: Nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Temen. Ati-ati nggih.
0: Ibu bojo merengon-ngon kok enak.
2: Lho, lalane apa sih? Urusan kasele sampean apa? Niki bojo kula kok sampean niku.
0: Wah, nggih, pun men pamit nggih.
2: Mulih karepmu ora karepmu.
0: Meja iki sik kanggo ta.
2: Lho. Koso meja barang arep digowo. Oh, klambine koyo zebra.
0: Oh, koyo kiwon.
2: Oh, koyo karbolo. Ana tamu gak sa hormat.
4: Sampean niku yo. Pancet ae.
2: Pancet apa?
4: Sampai nih gumbulannya kok ngono-ngono iku. Aduh, mbok mikir, tak mikir. Bergaul iku mbok sing rodok menguntungkan titik. Seneng nih bergaul ambek wong ngono-ngono.
2: Aja milih-milih.
4: Golek
2: kanca.
4: Golek kanca gak milih-milih lapane ya ketekore.
2: Lah kon tak bel apa sih?
4: Tak bel apa? Delok ta, tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho. Ya gumbulane mong ngono-ngono iku sampean.
2: Dene awake dhewe dol tinuku kok didoli sitok-sitok terus ra iso tuku.
4: Dol tinuku apa? Sampean iku usaha-usaha tapi gak iso menguntungkan.
2: Oh, wong wedo iso mumai di wong lanang tok.
4: Lah iyalah,
2: aku kurangne apa nduwe bojo kowe?
4: Ya kek kurangne.
2: Jaluk ceking wis takon kuru. Jangan dikurokne. Wingi jaluk keriting. Jaluk disemir rambutnya, semir merah. Kemasamu kemamang tak?
4: Lha apa aku jaluk semir merah. Aku ki ngomong sampe usaha iku usaha sing bener.
2: Enake ya kur ngene iki ya tampone ngene iki syukurana.
4: Alah. Wis sampean gak iso menguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sampean. Aku tak anu.
2: Saiki muni males-males. Jaman aku cek kaya Arjuna. Kowe bolak-balik mas-mes cak.
4: Apa? Sampeyan ngomong kaya Arjuna?
2: Arjuna
4: kene kates. Walah.
2: Arjuna meneh kates golehi Wahyu Makuta Rama apa? Bangsamu kowe nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepmu.
4: Oh iya, oke. Iku sing tak goleki anjene. Males aku nggo sak bojo sampean iki.
2: Lho. Wong seneng kok.
4: Iya, oke.
2: Wajak gegeran tenan.
4: Nyengkreh aku saiki.
2: Setali tiga wulan setali agel.
4: Aku tak mbok namoni atim.
2: Atim apa?
4: Atim iki kok ngarep tuku kotak sing ono anu dipecek dadak metu duwike.
2: Oh, atim. Wah, cadoso.
4: Apa iki?
2: Wah, kayak banking donat.
4: Apa banking?
2: Banking dulu, banking atim.
4: Iku
2: atim. Atim.
4: Kok eng? M burine.
2: Sakanku M ora karepmu. Aku ora urusan.
4: Aku wis males nek ngene kene. Sebab sampean gak kena ditata, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
2: Alah usaha-usaha apa? Kowe wong wedo arep usaha apa?
4: Urus aku.
2: Melayu ya keserimpet rokon.
4: Keserimpet
2: jarit.
4: Gak mung aku saiki celonoan.
2: Lah kalahku kuwi.
4: Lah kok aku keserimpet.
2: Nek ora seneng karo aku baleno banyu susu. Mimi aku kok.
4: Lah kok aku.
2: Lah iya rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
4: Lah iya.
2: Masih wong tandur karo wedok kabeh.
4: Alah masih wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
2: Iya.
4: Lantek lo lanang.
2: Masih wong wedok kaya wedok kowe dhewe. Ele, polwan dhewe wedok kabeh.
4: Ya iya. Nek potongan kaya sampean ngono kalah, nunggon-nunggonku lho untingan.
2: Alah wong wedok kaya limbuk nunggonku akeh.
4: Gak nuruti sampean. Nyengkre,
2: nyengkre, nyengkre ndo, nyengkre. Gumun ngono papiye halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lepu, buang satu, ambil seribu. Duh.
4: Apa kamu dicalak sing wes iku?
5: Lah pengen gamesake ta nyawang aku.
2: Bentino shopping, bentino ngelencer, nuruti kocok-kocokmu kaya.
4: Nuh, orang itu butuh hiburan, nyenengno bojo itu pahala sampe ngerti. Nek ngerti bojo ini, koyok ngini kamu ya kak, bojo ini sapa itu bojo ini cak ngendeng lho. Kurang bangga apa sampean, aku yang ngisi.
2: Bangga, bangga, sampe ngerti, omah walu intek, tak de, bagudulan saya kaku kontrak. Mobil papa itu lentek mogok dolan. Aku nang jadi ngojek.
4: Mobil apa? Mobil apa? Mobil apa? Ayo.
2: Gak duwe ya.
4: Kok gak duwe mobil? Kok sing rembes e gak duwe mobil. Sok ya wis wis sampean ku. Sik ta lah. Sampean iku lho. Wong adikku kate rekreasi, perhiasanku wis glowing, pakaianku koyo ngene. Lah kok sampean koyo kate budal mancing ngene.
2: Mulai rekreasi-rekreasi yo.
4: Loh,
2: aku nek nyawang kowe dadak ngono-ngono sakit hatiku.
4: Isak loro ta? Jane kan kok malah seneng bojone sapa kok malah sakit iku.
2: Seneng-seneng piye? Lumoe nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin. Aku ayo kesulitan.
4: Kesulitan nek
2: omah iki macak ngene.
4: Kabeh ku carane, masih aku gawe celana jin, masih aku gawe apa? Apa iki kabeh iki? Apa iki? Tinggal utus lho.
2: Wis ngono kuwi.
4: Aku ndelok. Ndelok sampean iku ya antara melas yo kudu guyu. Wis gak iso. Pokoke ayo saiki budal. Ayo budal. Aku wis
2: terus terang e. Terus terang aku wis ora kuat di bojawa.
4: Sampeyan aja ngomong ngono lho ya. Ada ndisiki. Aku dhewe kuwi wis tak empet-empet cak kabeh niku. Kanca-kanca aku koyo ngono duwe iso nandi-nandi. Nah sampean gak ngene iki sambat. Ya wis. Sampe lek gak betah karo aku. Wis, adewe pisah mulai dina iki tak tinggal sampean.
2: Tinggalen nek kok tinggal ra popo.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: dua puluh dua bojo anjir bengi paling mbok tiga jelok tapi rapopo wong wedok sane mung
1: dalane ndi ya tenang ngene mbok kono iki
0: ajeng ndak ndi
1: oh asal
0: anu gak gadah kepiar
1: dalem
0: tak lintu kepiar wonten dhuwit receh
1: oh wau anu salah nggih nyuwun sampun
0: nggih
1: kan kula mboten nyuwun sampun
0: mboten kula badhe jol
1: alah aku
0: dhuwit dhuwit kok mung 10 nggih. Ya ajengane sinten wong ya wis urip dhewe.
1: Oh nggih ta?
0: Nggih.
1: Lho, mboten anu enggak ada keluarga.
0: Riyen gadah. Wau niku tesih gadah.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Terus
0: pon kula ijolke. Wong ya wis suwe lho omah-omah cara sil ya wis bocor. Nggih, cara oli ya wayah ngecap. Kula mboten kuat. Jujur mboten kuat.
1: Lho terus sak niki?
0: Bojo kula niku sesasi niku jatai minimal mesti 200 uto. Satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta.
1: Oh.
0: Padahal penghasilan saya cuma 300 ribu. Bayangkan.
1: Lah terus padus tekoran nopo niku?
0: Alah-alah pokoknya omah sawah ludes niki. Uripe niku meri kanca-kancane ngoten niku. Dolan. Shopping.
1: Lah niku jenenge wong wedok kok borosan.
0: Jenah boros.
1: Lah nggih. Nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula.
0: Lah jenengan kok ya dhewe. Ya Pak e nggih ya.
1: Nggih, kula nggih piyambak kok.
0: Tenan.
1: Nggih. Wong jodho niku kan gak melok duwe. Senaso dipertahankan bagaimana? Tapi kalau memang sudah gak jodho, bagaimana lagi nggih sampun kula lepas mawon nggih ecop piambakan ngaten.
0: Lho dhewe kok ecop ngapusi.
1: Yo, sampe kok
0: kula nek karo wong wedok cecake kena nggo daringan ngoten. Halalah kula sok mangan gatal.
1: Lho nggih.
0: Napa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama, sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing empuk-empuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Dadi banget lah. Jenengan saestu ijen.
1: Nggih.
0: Sumpah,
1: sumpah.
0: Iki upama. Nggih. Wong yo kula nggih dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Alah nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama nggon iki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih tiang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun
1: derek akan mawon kang Mas
0: tenange salam dari Jumel saestu
1: nggih monggo
0: yo nek ngono rasa bosah oh masa ibu menawi kepareng dalu menika kula badhe nyuwun ngoten yo gak penak masaku
1: iku
0: yo wis penak omong-omongan biasa.
1: Lah saiki kan iki enek anu warung nang kono.
0: Tenan.
1: Yo, ayo.
0: Mangan.
1: Nyoba.
0: Mangan sing enak.

0: Aku seorang urusan. Udah pijan malah bebas. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es tenang. Magisek pokoknya. Masak-masak sendiri. Minum-minum sendiri. Es gak perlu pusing. Mau itu ya.
1: Cuci baju sendiri. Tidurku sendiri.
0: Daripada tidur sendiri, mari ku temani.
1: Apunten, mboten semerapat wonten tiyang, Cak.
0: Ik lo pancene celeng.
1: Nggih, pun nesu ngoten.
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Bintang di langit ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu.
1: Nanti dari arisan toh?
0: Gih arisan dok. Arisan dok.
1: Ke arisan dok gini.
0: Dere neplang.
1: Neplang
0: dengan wajahnya, namanya Dewi, ternyata wajahnya juga bersinar seperti Dewi turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwani ten putih, bojone ten putih.
1: Bojo kula?
0: Nggih.
1: Bojo kula pun kula cendhelaken, Cak. Kula cendhelaken.
0: Bojo sampean apa? Kaya blangkon kaya kopluk kok dicentelne.
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih bloko mawon nggih. Kula sampun mboten ada bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijen yo.
0: Wow.
1: Kok
0: secantik sampean tu ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab kok kecut. Ketinggalan kuno.
1: Lah pripun ancen pun mboten cocok kok. Nuwun sewu lah. Jenengan kok mboten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok.
1: Tong baru kalau wingi?
0: Nggih, pun kula godhok. Inggih rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula dodo.
1: Oh, nang sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, gantri.
0: Sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwih canggih nggih biasa niki.
0: Ya.
1: Lebih canggih.
0: Android apa?
1: Android.
0: Nah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Android dono kasino Indro niku.
1: Badhe niku Indro nggih.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito eman-eman. Sik nom aku kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Lah nggih, mbek menawi nggih jodhone ketemu wonten mriki ngoten.
0: Mana?
1: Pak Pulau.
0: Judulnya ketemu ten Riki.
1: Enggih,
0: Pak. Sampai nyemoni.
1: Boten, Pak menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten tamung cocok, jancok kali cocok kali cocok, cocok. Ketemu sampean mak mesemak sret.
1: Enggih.
0: Mak plengeh. Kok? Langsung belalah dadaku. Di dalam jantungku ada tulisan I love you.
1: Langsung tembak di tempat. Nggih kula nggih. Saya merasa nyaman ngoten kali takdirun iki.
0: Berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok.
1: Nggih.
0: Kula panceni selira kula nggih sampe kados sampean ngoten.
1: Sama Cak Kirun.
0: Bojo kula sing pun kula godhog niku nggih meh persis kalau sesampean.
1: Loh, nggih mboten purun kula Mas. Meski meh ngoten kula mboten purun dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu lagiannya tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean. Monggo.
1: Terus,
0: untuk pertama perkenalan
1: inggih,
0: bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak
1: inggih.
0: Namun kebetulan ngomong tok gak nganggu ngombe kecut
1: ini
0: kan tersumpur kampret
1: kenapa niku?
0: Kuku niku lho
1: super kampret?
0: Super kampret
1: supermarket
0: ya sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki tok. Merga kulit sampean niku jan kuning ngemu giring.
1: Nah, napa malem niku?
0: Nggih. Monggo, tak atuh mbah minuman. Pun tukokne kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakule dituku.
1: Nanti diminum berdua di sini.
0: Diminum kulon teni ten mriki.
1: Siap-siap.
0: Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Iya menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Lah, alhamdulillah. Batang pekecot nek.
2: Bukan sampean itu, tarani dulur iki koyo piye?
0: Pekecote kok batang. Aku parani dulur, parani dulur. Rumangsaku
2: cengileh terop.
0: Aku ya arep kongkonan kowe takon golek gedhong. Nek kowe mung terop aku arep kongkon awakmu jane arep golek awakmu takon nyewa gedhong.
2: Ajeng napa?
0: Lho, gak kuwaber.
2: Napa?
0: Mbok demu e.
2: Nggih.
0: Wis tak dol iki aku kuwane. Bebasan tuku Vespa lawas iki aku tuku montor anyar.
2: Rabi mele.
0: Rabi nelo. Wong mampu.
2: Nyek kula sampeyan.
0: Nyek iki.
2: Nyek kula sampeyan.
0: Lho aku kan rabi neh kok.
2: Lah kula ajeng rabi sing bojo kula riyen iki kok.
0: Heeh.
2: Nika pun kula lepas.
0: Terus
2: ibaratnya kula ngelepas mobil sedan niki kula tuku montik luwih roso niki
0: tur tanpa persneran
2: walah pun anteng
0: metik kae
2: metik
0: padha nek nek ngono wong loro
2: nggih
0: engko resepsine
2: pripun penake
0: aja nganti gak kalah karo wong resepsi-resepsi
2: jelas
0: makan prasmanan
2: makan
0: jalan
2: makan jalan
0: segone ning Surabaya sayure ning Sarangan
2: ngombene
0: ning Tulungagung tamu iki pokoke dijak wisata engko minumane gak sah digadhe gelas
2: napa
0: es godoran
2: godoran
0: dicencang
2: nggih
0: sok sirup tamu teko kon dilat tamu teko kon dilat kuwi
2: apik niku
0: oke tak kenal nih.
2: Napa mriki
0: ya iki mau tak kon tuku minuman
2: dah kaya ngerti meneh
0: sayang
1: Cak Kirun
0: sayang
1: sayang
0: wis mok borong
1: duh tak pikir-pikir lho timbangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae
0: cok aku ngelepas tok truk tronton iki entuk oh metik ya itu.
1: Nang restoran ae lah. Ngapain beli dikit
0: nanti kene. Iki petuk pun aku batang bekecot.
1: Nah. Sapa?
0: Lah
1: kok wedhus potol to kene iki. Eh, sampean
0: apa? Piye-piye?
1: Nutupi aku to?
2: Nggih.
0: Tenang, rasane suwe.
2: Boten.
0: Kowe dilokne wedhus putih. Gak apa-apa.
2: Nek sampean dak cepak gunting.
0: Nyapa?
2: Nggo gunting jin nek turu.
0: Kok nyapa?
1: Gunting jin.
0: Mari we, mari.
2: Nyapa mari.
0: Kowe aku di bojoku mari.
2: Bojoku bojo kula.
0: Bojomu.
1: Iri sawangane. Heh.
0: Lah nyapa kowe tronton mbok gowo.
1: Halah. Mun medhit-medhit tak calon bojoku.
0: Calon bojoku kok. Lah timbang kowe karo batang bekecot lho.
2: Aku sing batang-batange. Piye saya?
0: Iki calon bojomu. Kecewa kowe wis to kecewa. Wis
2: kecewa piye?
0: Alah lah kuwi nek turu gereng.
1: Jane sampean lho.
0: Kaya kol diesel ka lho.
2: Sampean yo kecewa.
0: Nyapa?
2: Niki nek turu sirai neng kudul, sikile neng etan.
0: Eh? Oh munyer.
1: Sapa tak kandhani? Iki ngono bojoku.
2: Iki.
1: Iki bojoku.
2: Sampeyan kula ngomongi.
0: Apa?
2: Niki bojoku lho.
1: Lah iki cak sing tak omong mau bojoku mau. Ya apa ngene iki?
0: Wis kono, kowe
1: ketemu ngene.
0: Aku to, iki gua iki entuk iku bareng kowe. Alah-alah, kecewa kowe. Iki iki bojoku.
2: Cek niki. Cek
0: niki. Alah rek, wong papat iso nggupuna dunia internet.
1: Eh, nyelok dekor bayi iki lan apa?
0: Bukung bayi bathokmu ngono.
1: Ngono semen lho, Cak.
0: Iki lak yo apa kampung rebut wong.
2: Lah pengen apa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir.
0: Jabir. Dengkulmu ngrocot. Kae iki urusan apa?
1: Lho. Ngeten lho niki mau. Kula geger mek bojo kula.
0: Pau nika.
2: Ngeten.
1: Padu. Aku nyai krim migat.
0: Ya terus.
1: Mari ora kudu dalan ketemu iki.
0: Padu gone kandang.
1: Heeh, lha kowe iki kan anu iki, kok iso ketemu ambek iku ya apa?
0: Lah aku bisa karo kowe entuk iki.
2: Lah padha,
1: padha. Gak ngerti nek iku bojone iki.
2: Kula padu kae niku kula lunga, kula rabi niki.
0: Wis tapi lak durung dirapi ya.
2: Dereng.
1: Dereng ketemu mbok.
0: Cek nyang-nyangan.
1: Eh, nyang-nyangan kok apa sih, Cak?
0: Cuma geger di pek jalan tengah.
2: Lupa jalan tengah sih, mau aku jol nih.
0: Lu kan jol ngono.
2: Aku iki ae. Mau aku karo salon 12-an.
0: Kok ngapun.
2: Unine jejes jejes ngono ta.
1: Lah sampean iki
2: ora iso jejuk-jejuk.
1: Kula nggih mboten poran kalih pengin sepeda.
0: Juga
2: aku yo mah.
1: Sampai ngapilin ta? Kok sampai yo kaya dasel rusak.
0: Lah iya, kok iso pentil sepeda. Ngene lho, pertama rumah tangga api kok sisulak kaya ngene balen ae.
2: Rasanya lo polisi, cukup iki ae.
1: Solusi.
0: Budek ae solusi kok Bu.
1: Solusi. Wes saiki ngene. Wes gak usah geger-geger. Iki
0: bali ra.
1: Ngene. Yo bali.
0: Ae tengno ngene wis iki gak usah rono.
2: Nggih.
0: Ae.
1: Nggih.
0: Nggih. Lho aku.
2: Nggih. Gampang.
0: Apa?
2: Tenang. Tawene bebekku.
1: Hah?
0: Bebekmu peok.

0: Pas jam selikur.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

kasih sarang-sarang kalian kula bandemin sobo lepen kali kami tua sadewa.

0: sing kok tunjukno iki apa ta, Pak? Eh?
1: Nggih. Biasa to gambare baik.
0: Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Iki cak di barang ki sing saka Bojonegoro ki ya melu hadir, Pak.
1: Saking telantah Bojonegoro.
0: Bojonegoro.
1: Eh, tanggoku no iki.
0: Lho, kowe tekan ndi ta, Pak, asli? Jare ini saka Gondang Legi. Lah iki mau ngendikane Bojonegoro tanggone apa ya hanya berapa ribu rumah ngono.
1: Nggih jelas niku.
0: Oh iya iya iya. Iki kembali lagi pada anu inti dari persoalan dari pembicaraan yang kita bicarakan.
1: Nggih.
0: Untuk malam hari ini. Nggih. Kowe urip wae.
1: Ya kadang urip.
0: Iki ditampani dhisik, iki putune mbahe sing ana ning Turen. Sugeng dalu patrol
1: Turen.
2: Sugeng dalu patrol, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku wabarakatuh.
0: Kaget
1: nyar iki Turen.
2: Pundi, Mbak? Kagungan pawarta sing dalu menika.
0: Aku ya kaya biasane, Nduk, ya seger kuwarasan, sehat selalu. Lah iki kowe ora ngerti karo apa iki kami tua ta, Nduk?
2: Rangge niku kula mekaten to, Mbak.
0: Heeh.
2: Kadinaren karang kedempel ki kok ya rame. Oh, ndelala kersane nyala enek kami tua.
0: Lah iya, polane iki arep dadi panitia.
2: Pak kami tua, dos pundi pawartose.
1: Sugeng dalu, Mbak. Nggih. Pawartose alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Dos pundi sawangsule pawartos panjenengan.
0: Nek kaya ngene iki wong wedok ngene. Nek ngendikane sawangsule ya jam 11 wae, wong. Arek iki
2: mangke nganti jam 11.
1: Wangsule.
0: Wangsule.

0: Mbak, ngaten lho, Mbak. Tapi Karang Kedempel niku kersane mboten sepen. Menawi Mbak tindak ten Karang Kedempel ngawonten nenggo. Heeh, Mbak. Dan pentongan iki ora ijen, Mbak.
1: Oh, dadi lek kentongane ijen kaya mbahmu ijen ngene iki terus keweden ngono.
0: Enggak toh, Pak.
1: Oh iya iya.
0: Lah gak wis ijen ora anak rewangi. Heeh. Yur wedi aku.
1: Lho, lho, wah. Iki sajane ngono tanggamu, wah. Kurang sakilan iki tanggamu. Ya iki Mbak Srigati ya iki, wah.
2: Nggih, nggih.
0: Nggih, kula keparingan asma Mbak Srigati. Enggak wonten ladan turen.
1: Ah, nggih. Kowe ngerti turen di. Nggih, Mbak. Kok lek ana tamu kuwi sing rada gagah titik ngono kaya Gus Lurah ngene lho, Pak.
2: Oh, ngoten.
1: Haiya.
0: Lah, panjenengan saking pundi?
2: Kula saking tlatah Pagelaran.
0: Oh, Pagelaran. Nggih.
2: Engkang
0: paring asma?
2: Kami tuwa sadewa.
0: Ya Allah kamu.
1: Padahal aku iki ngerti lho, Wak.
0: Iya, Kang Mas. Lah nggih. Piye Kang Mas kabare?
2: Ya kabare apik ya, Yu.
1: Loh. Loh, Rek. Lah terus aku.
2: Kowe kok bae kok ora ditekoki kabare?
0: Bae. Ya waras to, Mbak.
1: Oh iya, iya, iya. Tapi kowe koyo ketemu karo dulurmu ngono.
0: Sengge to, Mbak. Lah tangu mboten kepanggih kalian Kamas Sadewa. Kek taun piro ya kae? Jaman nenek Citra rame kae, Mbak.
1: Nah iya kuwi.
0: Nah kuwi. Nggih, mboten kados perkawis. Pokoke sing penting niku donga dinunggu, Mbak.
1: Ya, ki anu saka dulure sing saka anu, Nduk. Dulure sing saka Magelang ki yo melu nyimak.
0: Oh nggih, katuran milu jembalu.
1: Nggih.
2: Magelang Yogja mriko.
1: Lah ya mesti wae. Lah wong masuk Magelang iki jalan mburi omah ki ora.
2: Ya tak anggap kene ae.
1: Ah ora to wae wong iki sak Indonesia. Nggih,
0: katuran milu jembalu, Mbak nggih.
1: Nah iya.
0: Kawasan Trata Magelang.
2: Bah. Berarti iki
0: Jakarta.
2: Putune bae iki wis sak Indonesia Raya.
1: Indonesia Raya wae. Untuk itu, ya ta?
2: Nggih.
1: Awakmu tak undang rene terus manut tak kongkon dadi panitia korban ki kudune ya ngerti. Putune iki sak Indonesia Raya.
0: Ya mbak ana ta Mas Abel kala wae, Mbak.
1: Gimana kaya katutan wong.
0: Katutan yang pripun to, Mbak? Lah
1: sing kok goceng emang apa wae? Iki mang sing kok goceng emang kula wedhus apa piye kowe?
3: Aku mang goceng wedhus. Tanjukno, Dek.
0: Mbak. Lah lek digoceng mambu wedhus iki dek ini aku, Mbak. Nggih, metu ngene mblembing mambu wedhus. Mlebu.
1: Lah iki mang ya padha sadewa pas aku lek setor apa tibane nang suhat iki kok goceng kok wedhus. Tapi ngene lho, Nduk. Tapi iki mang ya alhamdulillah. Dheke goceng wedhus iki mang langsung tak tuku, Nduk, tak duwiki.
0: Oh, ngaten.
1: Lho.
0: Kleresan to, Mbak?
1: Lah iya kuwi. Manono kari mule iki kranjange lak kosong.
2: Kosong.
1: Apa awakmu njuk goceng?
0: Lah, kula, Mbak. Dulu petakan keranjang kali Mas Sadewa nggih. Lah mongke Mbak Enu lak ngono. Ayo mulai enggak apa sapa, mau budal enggak apa jos.
1: Ya sing penting iku.
0: Enggak apa sapa.
1: Sing penting lek ana Mbak E ngomong ngono ngendikan kaya ngono awakmu Mbak Mbek ning burine Sadewa lak padha wae. Ora kira curiga.
0: Ngaten nggih, Mbak.
1: Lho iya, engko lek ditakoni kok sampeyan niku budal nggawa wedhus mule nggawa wedhus misale wedhus apa iku ngono kowe ngomong putih ngono
2: ajare ini.
1: Oh iya iya iya ora apa-apa
2: jare budal nggawa mule nggawa
0: Kang Mas Sadewa
2: nggih Mbak Yu
0: temet
1: Agus Demit
0: Kang Mas Sadewa
2: nggih
0: jenengan kula paringi semerep nggih.
2: Nggih,
0: Mbak. Bae nggo lho ndamel sarunge Kang Tarmuji.
1: Ngene iki aku kok rasane ngono ora krungu aku, Pak.
2: Wah.
1: Pokoke ngomong Kang Tarmuji ngono aku ora krungu.
2: Mulane aku ora nyedak aku.
0: Lah nggih.
2: Wah, ambune.
0: Lah nggih wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Pandan.
1: Nggih.
0: Bunda Riate.
1: Sing saka Kalimantan yo melu hadir iki. Alhamdulillah Nusa Cahaya terang.
0: Mbak, biasanya lek Sugeng Dalu kan mboten ngertos tek Kalimantan nggih, Mbak.
1: Jare sapa?
0: Oh, ngertos nggih, Mbak.
1: Lho, kowe ngomong ngono langsung ngono anu, ono apa ibaraté ngono sing nenterjemahkan.
0: Oh, ngaten nggih, Mbak nggih.
1: Nggih.
0: Iya wonten Mbak Titik, Mbak nggih.
1: Oh, Titik wele-wele.
0: Wele, aku gak melu lek wele-wele.
1: Tapi wong kok sebut ngono lho, Nduk.
0: Tapi bae wong sing ngendikan rumiyin wele-wele.
1: Oh iya iya.
0: Nggih, iki wonten Mama Cika, Bunda Marlena. Iki wonten Pak Eko, kawonten Raden Rembun, Wilujeng Dalu.
1: Iya iya iya.
0: Nggih. Nggih, lagune, Mbak.
1: Lagune apa iki? Tembange apa?
0: Letak nyun saking Catur Arum nggih, Mbak.
1: Catur Arum paring tembang iki apa? Nge.
0: Kembangnya ati, Mbak.
1: Kembangnya ati. Kowe ngerti kembangnya ati ku apa? Wah.
2: Kembang ati ta?
1: Ya.
2: Aku rek ratek dong iki, wow.
0: Ayo, apa masa dewa?
1: Apa wah, kembangnya ati ku apa?
2: Ya paling kembang sing ning jero ati.
1: Ya.
2: Dadi ibaraté ngono.
0: Mbak, aku lah badhe rembakan sekedhik kemawon nggih. Rumiyin niku kula tase kepanggil kali masa dewa niki tasik wonten swargini Bapak Sofinya ini imut apa mboten Mbak?
1: Wah, lek kaya sadewa iki ya ngerti ya. Pemaning ning apa?
0: Bapak Sofi.
1: Warung putri kuwi sadewa iki
2: dua putri.
1: Dua putri. Dua putri kuwi.
0: Dua putri ya Mbak?
1: Iya.
0: Putri niku.
1: Ya sajane telu, Nduk.
0: Sak mangke. Nggih, Mbak Citra. Ya sapa Mbak Citra, Mbak? Citra.
1: Oh iya Citra kuwi, Citra FM.
0: Citra sak mangke wonten pagi, Mbak.
2: Jane oh, telu. Iya. Mati situ.
0: Nah, iki ya. Anu nggih, Mbak nggih. Dadi ya. Maling ngepotne barang sing
1: kependem,
0: kependem. Iya. Kalau rumiyin mboten nek kependeme mboten, Mbak.
1: Oh iya.
0: Wong Mbak Putri nggih sik enek kok, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Mbak Citra nggih tasik wonten.
1: Alhamdulillah ya.
2: Sing yeah. Kependem kan Pak Sofi.
0: Panjane lek Pak Sofi, lek Bapak Sofi anyane, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus kali sing kuoso to, Mbak.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang ganggu mbahmu kuwi.
0: Langgeng. Nggih. Ya sampun.
1: Ya, suwun lho, Nduk.
0: Kula mboten derek patrol ten Karang Kedempel.
1: Ya.
0: Nggih mboten. Napa nggih wonten Kang Masadewa, kawonten.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Yu.
0: Kula tak tilem mawon, Mbak.
1: Ten
0: griya.
1: Iya, iya. Ya, ya masya masya awakmu.
0: Nggih,
1: Nduk.
0: Napa, Mbak?
1: Masya awakmu. Masya awakmu pamit mbahmu terus turu lapangan ngono ya mbahmu ora kaget. Tapi yo turu ki yo ning omah.
0: Lho, iki pasti turu ning omah to, Mbak? Mbak
1: arep
0: turu ning lapangan.
1: Lah iya, apa gak bedi awakmu ana sadewa?
0: Mbak, mos arep ning lapangan putat.
1: Oh iya ya. Aja aja aja
2: parani patarmu.
1: Aja aja aja. Aja. Ya, Nduk. Suwun ya, Nduk.
0: Ya, suwun-suwun ngaten kemawon nggih. Mugi-mugi kekali nggih paringi tansah sehat kemawon.
1: Nggih.
0: Rezeki kang barokah, rezeki kang barokah.
1: Alhamdulillah.
0: Nuwun.
1: Moga-moga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sajane ngono kuwi Rehana pian kuwi wae.
2: Napa niku?
1: Ya jenenge kuwi. Saiki iya mencolok. Heh?
2: Ganti saiki.
1: Deli, deli. Kembali lagi ke pembicaraan kita, Bu. Jadi
2: berarti Mbak Sri Gati iki meng gak anu no, gak urban no.
1: Iki mang ngomong titip.
2: Titip rong kresek.
1: Oh, iso mosok korban kita titip rong kresek.
3: Assalamualaikum.
1: Wah, no, anu
2: dayo.
1: Anu dayo, anu dayo. Nggih, waalaikumsalam, Bapak.
3: Nggih, tos pundi kabare, Gus?
1: Alhamdulillah niku lho, Bapak. Niki kan wis nyelaki bulan-bulan Idul Adha. Ya, kamangka iki mang pesenane wedhus iki wis digawakno karo Sadewa. Alhamdulillah.
3: Oh niku Bapak Sadewa tampen kulaan wulu tambah.
1: Eh, lho. Ya tapi kan wulune wedhus. Arek iki rek. Padha-padha wulune. Eh? Padha-padha
3: wulune. Ya jenggote.
1: Lho lek perkara mbahmu wis ditau dibubuti arek iki. Iki dalam rangka yo panitia untuk korban Sadewa iki mau yo nyangking wedhus teko wilayah.
3: Gimana? Oh, kena dicangking ya, Mbah.
1: Lho, pagelaran. Ya diwadahi keranjang kuwi.
3: Kalau pikir dicangking lak wis kresekan, Mbah.
1: Lho, lha iku mang yo sirigati mang ngarep titip kuman.
3: Kang Sadewa, salam kenal, Kang.
2: Lho, iki lho. Nggih, Kang. Paring asma sinten?
3: Kula.
2: Nggih.
3: Widi.
2: Oh, Mas Widi.
1: Mas
2: Bapak
1: iki. Ya? Lah iya iki Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
1: Iya ta.
3: Iki lho le ora apa-apa.
1: Lho, iki lho le ora apa-apa.
2: Nggih, Bapak.
3: Tambah nom ta?
1: Iya. Koe kok ngono koyo gatelen ngono piye? Wah. Koe lek ketemu, iki ngono Pak Ustaz wae. Koe aja. Ngara.
2: Lho, Bapak Widi iki Pak.
1: Lah iya ta. Wah, iki kok iki tukang boleng iki
2: Bapak. Tukang boleng nggih.
3: Kula mboten wantun boleng, Mbah, boleng bae.
1: Lho lek kaya aku kaya ora usah digo boleng. Wah, kaya mbahmu iki wis kudune mandeg pandita, ibarate ngono mek ndeleng tok. Aku ora mbleble ngono ora. Wis
3: bae topo.
1: Bae topo aku.
2: Paling bae mau nyunduk
1: sate kuwi.
3: Ojo nyunduk pentol lho, Mbah.
1: Aku kowe ya nyindir mbahmu isane mbahe nyunduk ngono ta.
2: Lah ki somben nek oleh dudu-duman kan yo somben kan yo gawe sate to.
1: Ya mesti ae wae. Lah nggih. Aku ki seneng aku apa maning sate mbangil kuwi.
2: Nggih.
3: Nek ngene coba klotak.
1: Lah iya, ki ansori barang ki yo melu patrol Salim kali Bapak Widi.
3: Salim malam. Waalaikumsalam.
1: Nggih, monggo kula derekne Bapak Widi.
2: Bapak Widi menika wonten Ratah Putih, Mbah.
1: Siapa?
2: Bapak Widi menika.
1: Sik tangga ambek awakmu.
3: Kabeh tangga, Mbah.
1: Maksude mung jarake sing beda wae. Nek Bapak Widi ki ning wilayah anu Jaya kono ki wae. Jaya.
3: Roha Pak Sadewa Jaya
2: ora Putih niku.
1: Eh?
2: Daerah Putih niku.
1: Kowe ngerti
3: kan karo kan, Pak?
1: Kowe ngerti suka apa ora?
3: Suka. Ojo parane suka, Pak. Blakrak.
1: Blakrak. Aku sing blakrak wa. Njojo wae ora ro. Aku gelek rono.
3: Mampira Pak Sadewa, priwatan kok
2: sampeyan. Nggih, Bapak.
1: Nggih.
2: Telatanu to niku. Pakai saji to.
3: Matok menyo pakai saji.
1: Dina ya kuwi wa.
2: Lah kok aku kliwatane gak kualik wong iki.
1: Cita. Cita. Kok iso ngomong kualik kuwi piye ta, Pak?
2: Lah kula niki mengke terus ngidul terus ngetan.
1: Lah. Terus,
2: lah kok nang dina yo prang ngulon.
1: Lho titik akeh iki ambek promosi wedhusmu, Pak.
2: Oh, nggih.
1: Lah kaya ngono.
3: Keranjange ditulis ya.
1: Keranjange ku lho ditulis, Pak.
2: Berarti keranjang kula mangkene iki.
1: Nah, kula.
2: Mantun peserane sampean to.
1: Ya.
2: Tak jupukne nang ngetan kono.
1: Oh, ya, ya, ya.
2: Kono koyo akeh yo.
1: Iya, pokoke ana wong sauten ngono ae lah. Ya mesti ae. Nek suhat iki akeh. Repot ae.
2: Kok ngulon senggaling medun.
1: Aja.
3: Kenek dalane, Mbah. Pisan.
1: Oh, lan oh dur.
2: Pun mboten enten jembatane niku.
3: Jembatane ganti di Bengawan niku Pak Sadewa.
1: Oh, jembatan anyar. Jembatan sing anyar kuwi, wah. Sing anu daleme anu kok lho, wah.
2: Sing
3: nah, langgung yuto Pak Sadewa ngene iki.
2: Nggih ngapunten ngeten iki malih kula niki kan dang mun panggih bae ngoten.
1: Iki lho sik.
3: Kok ya ora apa-apa, Mbak.
2: Kok iki mengko
3: silaturahmi.
1: Lho, silaturahmi, wah.
2: Guyu tok mung malian.
3: Ale bae gak diparani tak saken ta.
1: Ha ngene ku.
2: Wong kula mriki niku wae kan saking nggih. Bae wau kan pesen wedhus.
3: Terus
2: nggih kula betakne.
3: Kuwi mangke lek mantu pun bae pun digoceng lho.
1: Heh, aduh, wah. Taline wedhus mumang sik ana apa ora?
2: Tak
1: sik. Ya, pancene kowe iki matur sembar. Lha wedhus sakmono gedene iki umure pira, Pak?
2: Niku pun umur 3 tahun setengah.
1: 3 tahun setengah iki gedene sakwene. Iya, iya, iya, iya.
4: Balik. Pitu 6 lah sak pira.
1: Lha iki lho, Bang. Mangkane kuwi. Iya ta. Lah niki saka Kalimantan barang iki nggih anu sampun rawuh.
4: Aceng Maktun.
1: Inje Aceng Maktun.
4: Nggih. Pandan.
1: Nggih Bu Pandan.
4: Titi.
1: Bu Titi.
4: Pak Ismoyo Mami Ati.
1: Bapak Ismoyo Mami Ati. Nggih matur sembah nuwun.
4: Pesane patrol.
1: Nggih.
4: Lagune marut Pak Sadewa ae jeng kuwe ketok ngono
1: wis sampe. Anu Bapak, Bapak Widi. Anu lek saged nika jenengan sing bagian anu napa kitir nika lho anu napa
2: ngedum kartu to
1: ngedum kartu damel napa korbanan iki lho
4: lho waktu kula pengin ngedum undangan damel mbae ngoten.
1: Aduh
4: Pak Sadewa
2: dalem
4: sampean gak undangan wis mbae mbek sapa kono
2: nggih siap
1: engko aja karo sing kok gawa kuwi wah
2: mboten Mbak.
1: Ya ya.
4: Agem Pak Sadewa,
1: Bapak Sadewa, nggih.
4: Diberi rezeki kang barokah.
2: Amin.
4: Diberi kesehatan.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho, Pak.
2: Awak dhewe kon amin, amin kan mengrene berkate.
1: Lho, ya mari kita uncali. Apa karena berkat ae. Ora usah ngenteni tanggal 27 lek perkara ngono wae kowe mulai ya tak sangoni.
2: Nggih. Matur suwun lho.
1: Lah iya, aku yo matur suwun. Beke ana susuke. Monggo kula derekne, derek-derek nika wonten ka Mbak Yuni si milikiti wa.
2: Iya.
1: Karo Mami Ati barang ki koyo srondol-srondolan malah ora iso mlebu wa. Ya Mami Ati ngebel, Yuni ngebel ki bareng-barengan malah rasa
2: rasa mlebu.
1: Ora iki iso mlebu. Nah.
0: Patrol.
1: Nggih, patrol, monggo Bu Pinarak. Wah.
0: Loh, RT ini kok Bu to, Mbak?
1: Lah nggih Bu RT, kula lak ngoten to wong dereng sik komah wis diwedeni kula.
0: Gusulura. Sehat nggih?
1: Kula sehat niki wau wonten derek kula saking.
0: Lah nggih dereke niku. Pak Sadewa niku kok wonten mriku.
1: Nggih, Bapak Sadewa nika lah kula mpun anu sanjang. Lek ana
0: terundi.
1: Lek ana terana wa anu niki wau kula sanjang lek ana terana iki diteri. Ya atene tanggal 27 iki lho wedhus.
0: Oh nggih, kitire ngoten ah, Gus.
1: Lah niki sing damel kitir nika karep kula Bapak Widi.
0: Lah niki tiange mriki, Gus Lurah.
1: Ya nggih, alhamdulillah. RT
0: 09 Bapak Widi niku minggah nggih.
1: Nggih, RT 29 niku pesenan tiangi pinten kakak.
0: Lah kula hitung niku wau kok ketinggalane kok swidak sih Gus Lurah.
2: Gak cukup.
0: Lah nggih kok kuwata sak estu nggih mugi-mugi mawon sing dono dono sampean.
1: Setan nduk. Setan. Lek ngitung sing bener nduk tenan.
2: Dono.
0: Nggih, Mbah.
1: Awakmu
0: karep sanggriya niku namung setunggal, Mbah.
1: Mangkane kuwi saiki ku.
0: Lah niki anu anjane blok Karang Kedempel RT 29 niku muatas jurang mriko e.
1: Oh.
0: Gus Lurah?
1: Lha iku lho, Pak.
2: Sing jurang kono aja.
1: Sing jurang kono aja lho, Nduk.
0: Lho, saaken Bapak Sadewa penjenengan niku kok.
1: Lek ngono tambah wedhus, Pak, tambah wedhus. Sapine durung diterno nang Sadewa.
0: Lho sapi ya, Bapak.
1: Lho iki
0: wedhus.
1: Lho nek perkara wedhus.
0: Kurang ta.
1: Iki mangke oleh colongan kok.
2: Lah iki sak RT suwida kakak.
1: Lah.
2: Lah wedhus.
0: Suwida kakak.
2: Lah iki Karang Kedempel pinten RT.
0: Ya apa sih sampean wolak-walik kok.
1: Karang Kedempel iki ana 275.
2: RT.
1: RT.
0: Lah nggih ta, Gus.
2: Bah lah wedhus sitok 35 iki kok.
1: Lah mangkane kuwi.
5: Lek sapine yo 9 ta.
1: Wis kabeh wis tak tata, Nduk. Dadi Karang Kedempil tahun iki ora tambah mundur tambah maju.
5: Maju, Gus Lurah?
1: Iya.
2: Saiki RT
1: carane ngene wae.
2: Pripun?
1: Misale kaya RT 29 ki kakake ana swidak
2: kakak.
5: Swidak, nah, Gus.
1: Sak kakak ki kuwi lek ngeterno daging ki kudune ki pirang kilo. Lah kudu dipikir.
2: Lho,
5: nggih, diunsret ngono lho.
1: Ora usah diunsret.
2: Ora usah kok puret.
1: Kok puret kaya mbahmu. Lho, wah. Aja masalah diunsret.
5: Mbang tenang sal nggih, Gus.
1: Ora oleh. Dadi misale, ya ta.
5: Diunsret mengunsret niku mboten asal
1: nggih. Ora oleh. Misale RT 29 butuh daging misalnya swidak kakak iki pirang kilo ya ta?
2: Nggih.
1: Lah sak durunge ono dikumpulno wong swidak kakak iki diomongi lek kambing daging kambing iki menyebabkan darah tinggi.
5: Lah ya. Nggih. Terus
1: mesti ono sing mundur
5: wae. Nggih, mundur paling-paling kantun gak 11.
1: Lho iki lho, iku ae kabeh iku diganti tempe. Lho ya.
2: Terus pundi lek dijamel kaya sisteme anu napa niku pitik.
1: Oh lho sistem pitik piye
2: enek Pak
1: ya iya iso berarti berdasarkan ketokan kuwi ya ta
5: anjane anu kok bapak sadewa iki ya macem-macem kok tibane
1: lah wong korban kok digenti pitik to wah
5: jan eram aku
1: ora oleh
5: ketelorong lek sampe san kei pitik.
1: Mending tempe.
2: Sampean
5: tempe ku sik lutung.
2: Sampean pun kuatir Bu RT.
5: Engko lek mendem iku dikeki tempe ya waras.
2: Pun kuatir sampean karo mbae. Gus Lurah ki wis adil engko.
1: Oh aku kok wong. Wong aku kok wong.
2: Ono kudu wong-wongan.
5: Oh wong kene, dukono.
1: Duduk kono wae.
2: Kok kudu awak.
5: Ono jare Mbak Yu ku RT 28 kan ngono, Bapak Sadewa.
1: Engko tak takonane RT 28 ono pirang kakak.
2: Nggih.
1: Iku sik dibagi lho, Pak.
2: Dibagi piro?
1: Sing diwian sapa? Ya ta?
2: Nggih.
1: Lho, lek ora, lho, lek ora ana ewange.
5: Aku nganti ngenter Bapak Sadewa.
1: Lah yo, maksude Gus Lurah iki lek ora ana rewange terus dikei daging darah tinggi semaput ora ana sing nolong.
5: Sapa sing nulungi? Ayo,
2: lurah ora teges blas.
5: Wong sak anu panjenengan iku dijak pengiritan ora-ora jare medit ngono ora. Nah, ya ditakoni kan, mau ya sing bener.
2: Iki kan perlu jelas itu Bu RT. Engko sak kakak
5: iki enek iya,
2: pirang wong, enek pirang kepala.
5: Tak dungakno darah tinggi kabeh ku mangko kari 15 ngono mek ana.
2: Alah.
5: Engko kenek sapi, ya wonge bahaya tambahan kolesterol.
1: Ya iku lho pinter. RT ku pinter.
2: Iya.
1: Wah, ya sik iki ana RT pinter ngakali ya sik iki.
2: Dadi mengke
5: Saman mundur mawon sak derenge mundur mawon nggih.
1: Aku tak mundur wae.
5: Soale napa? Mangke wedine lek dibetetan rumah sakit ngono.
2: Lho, ana kudu
1: iki ana warga sing usul. Lek misale swidak kakak ana sing darah tinggi, kula usul jenengan kek yondo.
5: Lho, lek tambah tinggi.
1: Oh ben menek wis.
5: Aku sulur aku iki kok tambah munyer suwe-suwe.
1: Nggih nih, kula dereng mambu Pusadewa mawon pun munyer kula pun darah tinggi lho kula.
5: Lah sampean anu Bapak Sadewa nggo wedhus itok ambune sambret-sambret.
1: Lho, niki nun sewu, niki anu satu kloter niki sik kloter pertama.
2: Nun sewu
5: berarti. Oh, kloter pertama.
2: Wedhus duki kula niku mboten nambu.
1: Lho iki lho.
5: Oh, berarti duduk gibas ya, pinter sampean Bapak aja.
1: Sik. RT 29 ngomong gibas ngadepi nang mbahmu. Rada mingu mondo.
5: Lah kula niku ampun mingu menang buri kok.
1: Oh iya. Ya,
5: iki Gus Lurah niku mboten pirsa wong anjane nggucing kale ditutupi sarung.
1: Oh, iya, ayo. Iya lalian.
5: Saiki sarung niku pun kate di napa pendet saking gulune ayah Habilakes.
1: Oh gitu. Wah, ayah Habilakes nendes kombet ku lho ya mangkane kuwi. Dok, ki mumpung sik sore aku iso ana catetane cateten po berarti
5: nggih.
1: RT 29 ki ana swidak.
5: Mundur, Mbun, pokoke kan enggak 11.
1: Oh, ki lho wis ngomong dadi swidak ki sing sisae kok kari 15 ki apa kok pateni ngono, Dok?
5: Mboten Gus Lurah, ampun jenengan iku wong leres.
1: Oh iya iya. Wonten
5: sing darah tinggi, wonten kolesterol.
1: Oh iya iya.
2: Niki kula catet nggih, Bu nggih.
1: Ya wis, catet nggih.
2: Kula catet nggih. RT 28, RT 28 pinten?
1: RT 28.
2: 29. 29 pinten berarti? Swidak
5: kakak. 11.
2: Oh,
1: ya mung seret. Nggih,
2: kula catet.
5: Mung seret pokoke wis.
1: Iya iya.
2: Kurek.
1: Sik ta. Wah.
5: Pokoke engken lek pokoke ngeyel bapa
1: wonge. Sik ta. Nduk, awakmu ro iki mang dicatet ana urek.
5: Urek ngoten arep bapa.
1: Kok iso ngamuni lho.
5: Bapa dhewe mboten semerat. Penjenang lek nutuk kentongan kok aku sing.
1: Oh iya.
5: Gambuhi lah bapa.
1: Ya. Ayo patro kanggo sapa? Lho, teri ku lho wong sing garai.
2: Aku enak.
5: Lah iku sing ngayapi lakes, Bapa.
1: Ya ya. Bapa
5: sadewa kok.
1: Ya.
5: Terus ade mirengan.
2: Kulo niki teri ku sing gak kuat aku.
1: Yo kakean anu daginge wedhus kuwi kowe. Anu patrol.
5: Patrol.
1: Nggih, monggo.
5: RT 29.
1: Nggih, Bu.
5: Monggo patrol, sing pintune dereng ditutup, monggo ditutup.
1: Dilewa.
5: Waspada. Patrol.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Tembangipun apa, Bu?
5: Nggih, Gus Lurah, Bapak Sadewa.
2: Nggih, Bu.
5: Mugi tansah selalu sehat, barokah yuswa, barokah. Rezekinipun ingkang melimpah panjenengan kekalih.
2: Nggih,
5: amin. Assalamualaikum, patrol.
1: Wah,
2: Waalaikumsalam.
1: Batu. Teri lho, Pak.
2: Teri gak kuat aku.
1: Aku kuat, Pak.
2: Ono kulino.
1: Kulino apa?
2: Teri mau.
1: Oh iya. Sugeng dalu, Mbak. Kula pipit hana matur sembah nuwun gendhis laundri batu nggih sugeng dalu matur sembah nuwun. Mboten kesupen Mbak Lucy. Assalamualaikum, Mbak. Kula tumut patrol matur sembah nuwun sehat selalu nggih matur sembah nuwun. Wah,
2: dalem, Mbak.
1: Wedhusmu mang wis kok cancang apa urung?
2: Pun.
1: Alhamdulillah.
2: Aman.
1: Nggih. Wah, jeneng cocok ngono lho, Pak. Dadi iki kloter pertama ya, Sian.
2: Nggih.
1: Iki ya semono ga awakmu. Alhamdulillah iki mang dimirengke karo Rama Yai sing lagi berangkat ngulon karo bapa anu sinten iku namine Firman. Iya, Rama Yai sing anu ngaji ngasor kuwi. Sing nggih Yai.
2: Lah saniki lah
1: Yai tiange. Iya, Yai Lukman, tapi mirengke iki mang aku ngono weduse ngono. Ya sik ngono.
2: Ngilene ngilen endi niku?
1: Aja ngomong ngilen nang kene, wah iki lak Tegal Gondo. Arek iki rek. Sugeng dalu patrol.
5: Gus Lurah Karang Kedempel Sobo Lepen.
1: Jogoroga dono rasa sundul langit.
5: Rodone sapa sing dijogo?
1: Lho iki lho,
2: jembuk.
1: Bus. Wah.
2: Halo, Mbak.
1: Iki lho wong dicancang ning mburi kok hasus-hasus ning kene kowe iki piye to, Yun?
2: Lah.
5: Setelah aku wambune koyo ngene sih, Mbah, sampean iku, Mbah.
1: Iku ambumu mbandel.
5: Ora aku mari adus kok.
1: Lho kok lho wae, mari adus ki yo duduk kuwi. Apa awakmu, Mbah?
5: Wambune breng-brengan to, Mbah, sampean iku mau.
2: Bener mbandel iki mau lho. Wong Yuni ku mari tak teri wedhus kok. Bandel.
1: Walah, Yun. Perkara mambu ae lek kaya aku ki yo mulai biyen yo mambu Yun kaya wedhus ngene iki.
5: Ada pancane wedhus yo Mbah ya.
1: Lah iya ngaku ki yo anu ngene wae Yun ki mau kebetulan awakmu ke sebagai warga Karang Kedempel sisi kidul ya ta. Iki catetane Sadewa iki awakmu ya pesen wedhus ya ta.
6: Aku pesen wedhus sing ganteng ya.
1: Lho iki lho lek ganteng ngono ya bojomu sereten ngono ae lah wis ayo.
6: Ora kok ana tambah sing ganteng sing brewewo
1: ya.
6: Brengose kaya gedhe.
1: Iya ya ya.
6: Ya.
1: Ya.
6: Iku aku.
1: Ya aku. Hei. Yun.
6: Apa, Mbak?
1: Iki luramu. Iku aku, Yun.
6: Sing brewok, sing brengose kandel.
2: Dah, alise kandel.
6: Alise kandel nglewer pisan.
1: Wow,
2: dalem, Mbak.
1: Sing lewer iki dudu alise.
2: Aku seru aku.
1: Iki
6: makane ya Mbah ya setelah warga sampean tergendeng-gendeng ning sampean ya Mbah ya.
1: Kekarane apa to?
6: Ya ganteng iku mau lho.
1: Lah wong aku, aku
2: omongi.
1: Lah aku wong aku masih umur 87 ngene iki, aku wong kok apa?
6: Ngono iki warga sampean ya rondo kabeh Mbah.
1: Sik wae cateten wae iki RT piro? Yun iki RT piro?
2: RT piro ta sampean iki Mbak Yun?
6: RT 08.
1: Loh, RT 08 iki berbanaya iki, berbanaya wae.
2: Elengku kok
1: iki diwenehi wedhus apa diwenehi sapi daginge?
2: Biru, kleru Mbak Yun iki.
1: Apa?
2: Mbak Yun iki elengku RT-ne 02.
1: Lho iki lho, lak kecot ta wae.
2: Elengku 02 kok.
1: Iki? Heeh. Ana pirang kakak wae? Anu sapa Yun?
6: Arek mlaku regenuk-regenuk rembuk-rembuk ngono Kakang.
1: Lho, wong ora kaya ngono. Iki RT 02, RT 08 ana pirang kakak lho.
6: Lapo saya tekon kakak. Mbok kakak
1: iki. Sesuk wis mulai tak bagi kreseke.
2: Yo ya ta. Mbak Yun. Sampeyan lek sumpama iki maumu ning ngono iki mengeruh. Ero raine bae ngono. Kok Gusti ora gak tekes kokae.
6: Lho tapi ngono iki sing nyenengi akeh lho Kang.
2: Lho.
1: Iku nek kuwi. Kok lho kuwi.
2: Ya percaya. Ngono
6: iki mergo opone ya Kang ya? Ngono iki mergo opone ya?
2: Mbahmu to?
1: Ya mergo weduse kuwi, Mbah.
2: Lah sampean iki ya ono yaene kok yo radong to.
1: Iki wah, jelasno, Mbah, jelasno.
2: Sampean iki ya ono yaene dadi putune kok iso radong iki piye.
6: Lah kok apa terkindil-kindil ning bae iki lho. Ono apane ngono lho.
1: Aku duwe pusaka.
2: Lah,
1: pusaka
2: kuwi lho. Lah iki kok mosok lali to.
1: Mbah iki duwe pusaka telu kuwi, Nduk.
2: Kuwi kintil ini,
1: kintilana.
2: Karo
1: kon dulure kintilini mang. Arek iki rek. Aja garai kowe.
6: Ora kan Sadewa bengi-bengi ngancani mbae iki lha apa to?
1: Lho,
2: omong aku iki ngeterne wedhus.
6: Dadi wedhus ngono ah.
1: Sik to Yun, Sadewa iki tak titipi. Kowe duwe dagangan wedhus ki mumpung ki tanggale wis yamene dua-dua ki tak kongkon ngeterno bengi iki. Ngono lho.
2: Gak leh mepet-mepet karo mbah iki.
1: Aja mepet-mepet. Lah iki mang iki malah Sadewa iki balik banding ngene. Lah mengkene iki sing ngekeki suket niku sapa? Lah iki pertanyaane Sadewa.
2: Nah, lek kesuwen kan kok ngesakno to.
1: Sakno weduse kuwi. Sakno weduse.
6: Lah mbah iki lak sukete lak jembrung ta.
2: Kok rono neh.
1: Eh, Dok.
2: Dirimu ki lho.
1: Dok.
6: Apa?
1: Iki ngono dudu suket lomot.
6: Wah, mati kerok ambek aku sekrop Kang.
2: Mbak Yun iki ngono trahe wonge.
1: Oh, ngono.
2: Ya senengane ngeres-ngeres.
1: Lah iya kuwi, wong kaya ngono kuwi.
6: Ambek urung dilapi ya ngeres, kok dilapi ya ora ngeres, repot ae arek iki.
2: Lek mbae lek urung dilapi ke blepotan.
1: Sik ta, Mbak?
6: Mendae ya Kang ya.
1: Tidak demikian halnya pada tahun-tahun tertentu. Iki lek ngono garwane Yuni iki kongkon ngedekno terop wae wae.
2: Ngedamel apa?
1: Loh, ya ngimboleng kuwi cek gak kepanasan.
6: Bah, lah sing dibol, sing diboleng modele kaya mbae ngene kan ya ya apa ya? Nggih apa, Kang? Celurit ya. Apa lading apa-apa?
2: Oh, gak. Gak usah nggih celurit, gak usah nggih lading lek mbae iki. Cukup karo sunduke sate.
6: Aku sing sing nomor siji nyunduk arepe.
1: Oh, seneng riaya-riaya terus mbahmu ki jingkat ngono seneng awakmu.
6: Seneng aku. Apa ya? Salah ge sarung nincing jingkat pecitak-pecitak.
1: Wah, wis jom garai, wah.
2: Sunduk sate.
1: Iya.
2: Kuwi lek dienggo nguliti ya ampuh.
1: Oh, misale sadak ngono wah.
2: Sunduk sate ki sing sik enek. Kulite kalau
1: oh iya iya iya iya ki bangsane kaya ngono iya iya iya
2: apa dilepokne
1: beles
2: beles kekrek
1: iya iya iya iya iya
2: enak.
1: Patrol
6: aku golek bolong aku ingano ikune ya Kang ya
2: apa kuwi
6: seneng aku ikune pokoke
1: wis seru aku iku mbledosan nduk. Iku mbledosan nek digoreng ngono mbledosan. Aku wis seru. Apa sing kok karep niki weruh? Iya ta?
6: Sopo buati mau mengkeret?
1: Iya iya iya iya iya. Ya. Iku lek wong Surakarta ki ngendikan ki ya nun sewu, amit-amit kambing.
2: Nggih to.
6: Oh. Berarti aku lek liwat ndek ngarepe mbah ya ngono ya, amit-amit kambing ngono ya mbah ya.
1: Iya lek ketok.
6: Lha kan masuk sama iso ngilang sih, Mbah.
1: Duduk perkara mbahmu ngilang, ya amit-amite iku lho. Arek iki rek.
6: Yo ketok ae tak tarik iku sarunge iku sing ndek gulu kuwi.
1: Wah, dalem ah. Teko awakmu ge sunduk ae wis jingkat to ki narik. Lagumu apa?
6: Aku mau ati garapi sampean, Mbah lali kabeh sampean.
1: Kapok. Ya iku lek wong ki Gus Lurah ki arep dibuli kuwi ya kaya ngene iki wae.
2: Nggih.
1: Lah iki alhamdulillah wis kowe ngeterno. Sesuk kowe ngeterno sapa?
2: Kula ta.
6: Ora, jenenge Gus Lurah digule.
1: Lho lek perkara gule kuwi kok belakangan. Belakangan. Belakangan.
2: Iki kula jadwal kula
1: jadwale
2: Tegal Gondo.
1: Oh ning sik sik sik.
0: Ken ning mawon ning Tegal Gondo.
2: Wong e lemes.
6: Mosok teklek kecemplung kalen, Kang, Kang.
2: Aku anu Mbak Yun sing arep ning Tegal Gondo iki aku sesuk oleh pesenan wedhus.
1: Wah, aku tak makani wedhus dhisik ya, Wah.
6: Oh, wedhus ning Tegal Gondo iki mau to, Mbak.
1: Patrol.
6: Kang, ono paribasan anjene.
2: Napa?
6: Teklek kecemplung kalen.
2: Timbang golek.
6: Ora, tibake penak sing biyen.
2: Wong ngono.
6: Ngono, Mbak.
2: Anyar lho iki. Anyar lho Mbak Yun ya.
6: Oh.
2: Oh, penak sing biyen.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
6: Urung-urung ora wong salam ya, Kang ya. Iku mas sing salam lak demit ya.
1: Oh iya iya demit. Anu iki ngene lho nduk, iki mang kan warga Karang Kedempel ki spesial dina iki tanggal 24 ki iki arep tak rapat nih
2: bahas bab
1: bab perkara kurban tanggal 27 iki.
2: Iki lian.
6: Kono ki bae apa ya melok kurban?
1: Lho, ngomong apa? Wedhus sing kok terno ki sapa? Sapa?
2: Lho, wedhus.
6: Ya wedhus, Mbak.
2: Wedhus kok sapa?
1: Maksudnya regane ki sapa sing korban ki sapa? Ngomong, Gus Lurah ngono lho, Pak.
6: Tuwek tenan, Kang. Wedhus ora roh sampean. Wah, koncone gak roh.
2: Mbae iki mang, Mbak Yun.
1: Ngomong, Pak.
2: Pesen sing spesial.
1: Spesial.
2: Gak ndek ndok tapi iki.
6: Ngono
1: ah. Are iki. Maso semok lek jenenge wedhus ki ya lebus Yun kowe kok. Orang ngono aku golek ora perkara fisike.
2: Spesial.
1: Spesial. Ngomong iki
2: teko. Senenge wis anu, Mbak Yun. Wis dhisik kae.
1: Taun niko ya, Wak.
2: Taun niko.
1: Kan berarti wedhus iki kok ora kok bleble.
2: Ayo rano, lah sampean kan minggu wedhus e ben ketok dawa.
1: Oh iya.
2: Dawa. Terus
1: linci.
2: Aku kok ro aku malian.
6: Aku malian. Lho saiki lho, apa gak diingoni wedhus sampe dawa ngono kuwi.
2: Lho. Wedhus ki lek rumatane apik, Mbak.
1: Iya iya iya, iki lho.
2: Pakane barang iki tertib, kuwi iso gawe awake wedhus apik.
1: Lho iki lho, Pak. Aku iki seneng karo kowe iki jen peternak wedhus sing paling tak senengnya awakmu, Pak.
2: Diomongi, Pak.
1: Iya, ngono lho.
2: Sikilane ki piye?
1: Lho, tapi aku gumune mek siji, Pak.
2: Piye, Pak?
1: Kowe dadi peternak wedhus iki sing berhasil ki, ya toh, iki wedhusmu kowe kok malah
2: lah kok ngomongane aku.
1: Loh,
2: kok malah abu ngono to?
1: Loh, ora sing ngomong ngono sapa? Repotan.
6: Padahal wedhus iki senengane bebek goreng, Kang.
2: Eh?
6: Wedhus iku senengane bebek goreng.
2: Wedhus e sapa kuwi?
6: Ya ngarepe sampean kuwi.
1: Mari ngono ya, Wak.
2: Nggih.
1: Engko susuke tak balekno.
6: Ayo Kang Sariki mlebu, ayo dintekno bae iki.
1: Walah, kowe pikantuk pambagya saka dulur-dulur sing saka luar Jawa iki lho, Yun.
2: Sinten mawon, Mbak?
1: Ayo aku tak sebutno iki saka Blitar, terus saka iki Surakarta mau.
2: Nganjuk ana ora nganjuk?
1: Nganjuk ana.
2: Sapa jenenge?
1: Sapa wae?
2: Nganjuk, nganjuk.
1: Apa kowe yang ngeterno tutuk kono?
2: Ya mbok menawa aku ki kenal.
1: Oh iya iya iya, Pak Surakarta. Pak Surakarta. Koyoke dibusek tanah iku.
2: Anu. Pindah wisan.
1: Lho iki lho pindah, pindah. Wakmu wis ero.
6: Kok ya ero wayane lurah ya, Kang ya. Dene wargane pindah ya ero.
2: Ya ngono lurah kok.
1: Kan ono cathetane, wo. Aku ora bohongi perkara cathetan. Sapa-sapa ono ning letter C kene, wo.
2: Data desa ya wis cekel bae to kok. Halo, Mbak. Apa, Mbak?
6: Gus lurah iku mau kok tak delok Semiran iku mari kok ndi, Kang? Curiga aku.
2: Lho, kuwi mau kan pesen wedhus. Kon gak kon golek sing warna putih.
6: Oh ben gak padha mbek wedhus.
1: Suwun wa. Mano go bali ae wa weduse wa.
2: Kuwi mang pesene ngono.
6: Biasane jenggote brengos iki kaya zebra, Kang. Putih ireng.
2: Lah iki mangan yo sampean iki kudune paham to ki mung dina apa?
1: Jumat.
2: Jumat apa?
6: Mulai Jumat atau pecucu?
1: Aku gara-gara res itu ini malah lara untuk aku.
6: Lek lara untuk sing repot sapa, Mbah?
1: Ayo sing repot iki ya ning jeroan lho, Yun. Awakmu ki piye kok?
6: Wong lara untuk sing repot jeroan. Apa hubungane?
1: Lah hubungane ya kekeluargaan.
6: Mau arah iki
1: kok gus lurah rek aku
6: arah iki rek iku kan sadewa ke poyo-poyo haba
1: kaya yang ngono iki mang ngono lah wong golek jede ngono keliru kok iki mang arah iku
6: anu kayak ada plastik kae
2: aku bang lah kok bah sama lu arah-arah isa iki nobel
1: loh yang ini wak kocotok
2: tatanane saiki
1: lho lha kok aku wong apa
2: aku mlebu ngantek bingung bae mung aku ditinggal
1: lho iki lho iki lho wong barang ki sebra otomatis
2: lha ya kuwi
1: wong nang jedhinge iku mang karo barcode tenang
2: kok wong arep tuku solar
6: iso buka dhewe ngono Mbak
1: lho siji iso buka dhewe iso bukakno kok
2: iya
6: iso bukakno
2: ana barcode Mbak Yun mengapa pantak buka dewi
1: iya iya
2: buka dewi
1: kadang-kadang tak gedulinan wo titu titu titu ngene dadi buka nutup ngono wa
6: apa ora keju bangone buka nutup ngono kuwi
1: apa
2: keju
6: apa ora keju
1: wis ta awakmu ki luwe paham ya ta lek kampung Karang Kedempel iki wis gemah ripah lo jinawe ya udah lah
2: Artinya apa kuwi, Mbak?
1: Ya pret iku mang, Mbak. Uwang, Kak. Artinya iki apa-apa sing dikarepne, ya ta? Nggih. Ora kekurangan pangan.
2: Pangan nomor siji, loro.
1: Atene belean iki ora kekurangan ibarate ngono kuwi sing arep dikorbano.
2: Ya, yeah. Telu.
1: Telu ki koyoke kekurangan suami iki wong-wong.
2: Berarti akeh rondo ngene.
1: Aku ora ngomong.
6: Makane kabeh do ngubergos lurah.
2: Lah kuwi bali.
6: Aku tak melok nguber ya, Kang ya. Lah sayang aku duwe bojo iki, Kang. Apa
2: koyo bojoku dibuka ya, Kang ya. Lupa mampu.
1: Wah. Iki ngendikan apa bojoku apa yon apa?
6: Apa enaknya bojoku tak racun ayo.
1: Wis. Wah, pokoke ora krungu. Lah iku ana ning pinggirmu ngomong ngono.
6: Lho, ben aku iso tergila-gila mbek Gus Lurah lah, kabeh tergila-gila maksud aku ora dhewe ya, Kang ya.
1: Lah iki Gus Lurane wong gila kok.
6: Lah iya.
2: Aku lek ngono. Wis
6: Gus Lurah gila. Digila-gilani uang rondo-rondo. Kayak wargane sing digoleki ya rondo-rondo lho, Kang.
2: Iya. Aku ki pomo ben koyo mbahane piye, Mbak Yun?
1: Lah iki sadewa ngeterno wedhus iki mang wis tak takoni ya. Iya ta? Lah iki sesuk dina tanggal 27 iki apa kowe nggawe rondo wedhus?
6: Wah, iya ya.
1: Loh, sing lanang ki diserahno aku.
6: Lah iya bakale anu Kang ya, akeh wedhus rondo ya Kang ya.
2: Iya mesno wong akeh sing di.
6: Wah, bae to wong aku.
1: Yun. Aku dipadakne wah. Apa?
2: Ya Yun.
6: Dalam.
2: Lagumu apa?
6: Karo iki rek, tekon-tekon lagu barang. Loh.
1: Iku aku.
2: Kok arek. Wong iki aku.
6: Oh, uang ta?
2: Uang aku.
1: Koyok wah. Koyok.
6: Oh, koyok uang si Andre bae iku lho sing arek iki rek lakono ah.
1: Ki lagumu apa nduk?
2: Lah.
6: Mbah lagune sembarang.
1: Iya.
6: Aku njaluk lagu bukan yang pertama ya ora oleh.
1: Sik ta. Ayo perkara ngono e gampang. Bawa lagu pasamne dangdut ngono ta piye? Tapi ora apa-apa, ora apa-apa.
6: Wes, Kang Dewa, sama tunggoni bae ya.
2: Nggih, Mbak Yu.
6: Iki pakane sing make sukete ben lemu, ben tanggal 27 ben sip.
1: Nah, alhamdulillah iya. Suwun lho, Nduk.
6: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mac. Iki ana jenenge iki sing saka apa ki nangka jajar kono ki hadir wae.
2: Jenenge.
1: Iku Mac.
2: Eh?
1: Mac.
2: Kok koyo petinju ya?
1: Mac ku koyo petinju, Mac kuwi lho. Aja anu, iki biasane iki sapi wae. Mac koyo koyo petinju Mac. Lurae. jentenan kowe aja nggarai Mac kowe wong iki diserano. Iki Kang Sari barang iki sugeng dalu. Matur sembah nuwun gak iki ketatap-tatap malih barengan iki lho.
2: Oh.
1: Ya malah ora iso ngene iki. Nyane akeh lho wong iki sing padha melu patro.
2: Ora Kang I. Liwat ngisor, ngisor.
1: Oh, liwat ngisor. Liwat ngisor. Liwat ngisor. Sugeng dalu patrol.
7: Sugeng dalu patrol.
1: Nggih iki lho.
7: Gus Lurah.
1: Nggih kula.
7: Terus Budi Bawartosipun.
1: Alhamdulillah kabare yo apik. Semono go ki awakmu ki piye lho iki?
7: Alhamdulillah, Mbak, niki tahes komes.
1: Lho, iki lho.
7: Tapi komese kebetulan kadose Mbak Yuni niku aku.
1: Oh, iki lho, wah. Ada perbandingan di antara kita. Lho ya.
2: Yo, yo sik komes pedus mau.
1: Sari. Jarene Sadewa iki sik komesan wedhus mau.
7: Sadewa tambah dikomes napa mboten?
1: Oh, lah iku wong barang ki asile dodolan mendo iki. Lah iya saiki mendo beralih profesi.
7: Mendo-mendo ora mendo, Mbah.
1: Koyoke areke mendo-mendo.
7: Kados kados Mbak Yuni niku wau mendo-mendo.
1: Iya, mendo-mendo kuntilanak ngono ah.
7: Kasa Dewa pripun kabare?
8: Alhamdulillah saya Kang Sar, anu Sari.
7: Alhamdulillah tambah komas nggih. Lho kok ujeng
1: Sadewa iki mau mari ngeterno wedhus, kek iki mau tanggal 27 dibagi-bagi ngono lho Le.
7: Kula kinten anu tanggal 27 kan Sadewa dibeleh.
8: Cocok. Larang irkan.
1: Kowe kok ro lek anu iki timbangane gedhe.
7: Jenengan wong bisi kula wonten.
1: Oh iya ya, lalian.
7: Masa lali.
1: Ya Allah, jauh-jauh kaya ngono. Wah iki sugeng ya, dalu ya, kowe pikantuk pambagya gek saka Marjuna.
7: Marjuna niku saking pundi, Mbah?
1: Kayake iki lagune sing jos, Mbah. Salam sing anu bening, Mbah, saking Marjuna niku saka tlatah Kota Malang mawon.
7: Oh, mantas Mbah nuwun, Kang Marjuna.
8: Marjuna niki sanes saking tlatah Pasuruan.
1: Iki lak Mas Joko awakmu kuwi. Marjuna. Ya lek jenenge Marjuna ya teko Arjuna kono ki teko wilayah Singkosari.
8: Nggih. Lali aku.
1: Aku ya lali kok iki mang.
7: Koncane mbake mun sepo ya iki lalian.
1: Lho iki lho, Pak.
8: Kang I, sampe iki iki lagi ngopo?
7: Lagi telepon.
8: Iso bener. Gak. Maksudnya ngono kuwi sama ini apa ya kira-kira ini
1: lagi Linmas wajibnya ya melu patrol ketua Linmas
8: iya ada sandingannya ini maksudnya ini
1: oh sandingannya
7: ini sandingannya sandingannya waktu kopi
8: kopi, rokok
7: nembe wangsul saking becek niku wau langsung melebet kok niku wau
8: balik becek wau
1: ya wong ngancane wong ini apa lurae sinoman
8: wong bolak-balik becek
7: kare becek becek niku wae arek anu kan napa niku rada-rada murah gede wong beto rokok ijole bakso sak mangkok
1: lho ku lho wae wong basa becek kuwi basane ibarate ngono kuwi bowoh kuwi lho wae
8: oh ngoten
1: iya
7: nggih nggih nggih semerap Kang Dewa niku jenengan lek becek niku ijole bakso sak mangkok
8: yo kadang bakso sama mangkok, ya kadang sego goreng.
1: Aku sego goreng, baik.
7: Sego goreng ini aku terus ya, bebolan ini aku anu, Mbah. Mboten koyokan terus ya.
1: Oh, jadi bebolan ini barang kuwi mau?
7: Nggih, soalnya kan sarang kula niku aku. Oh, cuman sego goreng aku gak percayaan. Mboten.
1: Kok iso gak percayaan pripun ta, Mbah? Mbak anu ki
7: piye? Sego mun mateng digoreng malih, Mbah.
1: Iku duduk gak percayaan wong bingung kuwi.
7: Lha mangane niku lho gak percaya Mas mau lha wis kumpul mateng kok digoreng malih kan mboten percaya malian
8: Mbak. Iku wong bingung iku.
7: Lho lagi Pak.
1: Ya wong bareng padha karo Ji kuwi padha. Ha wong bareng tak takoni Ji, keluargamu nyapa? Iki anu Mbak, kajenge berangkat golek upa. Lha wis tak omongi. Lho wis oleh upa kok gara malah kok dol maning ngono lho.
8: Sampai
7: nah, ini wong ngoten. Kang Dewa nggih ngoten. Dalem.
8: Sampai iki le becek to, lah.
7: Nggih.
8: Amre ben gak rugi-rugi nemen.
7: Ya napa?
8: Sego goreng ditumpangi pupuk.
1: Lho iki lho, sego gorenge ditumpangi pupuk.
7: Aduh, mata miringe ya, pupune Mbak Yuni niku terus mesti.
1: Ya kira-kira iso wedangen ngono. Maksude Sadewa iki
7: kalau mboten kuat kalau
1: piringnya sik to kok iso gak anu kuwi putih anu pitik kuwi iya tak kaya ngono kuwi disiwir apa langsung dipupu ngono kuwi ngomong Sadewa
7: diciwir diciwir apa dicetol
1: siwir siwir kuwi lho di apa kuwi diwir-wir diwir-wir kuwi lho
7: siwir itu bahasa putih ya bah siwir ini kuwi bah
1: iki mangga isik kait kok
8: baik atut aku baik atut aku
7: tipis-tipis ini ngarni juga berarti ya
1: iya kaya ngono gawane teko kono lu ngondang lagi
8: nyari mang.
7: Kalau si wir ini mau ngoten pupu di si wir itu puni di si wir nama.
8: Pokoknya nyari mang di wir ini.
7: Lagi. Bah. Gara-gara nyiwir keturun.
1: Lho ana keturun iki. Iki ana tamu saka Kediri ya ngono.

0: aku po.
1: Niku jenengan niku sempat apa ya Sumampir Dono kan?
2: Ketoke koyo Sumampir iki.
1: Lah niku jenengan apale mek Sumampir do mawon. Lek kula bungul
0: apal. Sitoki, mbok basa ki sing apik. Lek Sumampir kok aja mbok basa niku sepinarak ngono lho iki.
2: Oh, sepinarak. Niku jenenge daerah kok iso mbok leh lho. Lho, wah nek sepinarak ngono.
0: Aku ngomong kowe iki mampir ke apa?
2: Mampir ke
1: pinarak. Mampir pinarak niku
0: apa, Mbak? Lah nggih, lah se iki apa? Lah se pinarak.
1: Semampir ambek sepinarak iki beda, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Se piye kan beda, Mbak.
0: Oh, iya.
2: Saiki wis ora enak.
0: Nggih.
1: Lho, anu, Mbak. Jenengan mampir mriko, Pak. Oh, lek ngeten Kediri, Pak.
0: Alhamdulillah ya, ning daleme Pak Momon.
1: Heeh. Niku wae budi terus e daleme, Mbah.
0: Ah, Kediri Pare iki ana.
1: Oh, Pare celak mriki, Mbah.
0: Iya.
2: Kandangan. Metune kandangan kono.
0: Kok metu kan.
1: Sik ta. Kulo niku, Mbah.
0: Aku ki nun sewu, aku nang Kediri liwat kandangan ku ketangkep wae diarani aku nyolong wedhus. Tenan.
2: Sampeyan metune kandangan. Ndang legi.
1: Lah jenengan kandangan liwat mburi, Mbah.
2: Mari cap jiki ne.
0: Wah.
1: Niku nek jenengan Kang, Kang Dewo.
2: Lah iya.
1: Aja muni Palang Abang.
0: Ngono golek. Ngono ku ngendikane ngono ku Kang Eko Sutikna iki lek sariki ngono ku sabane klemuk, Mbah, ya anjene ya.
1: Kempit apa?
0: Iya, aku suka kempit kuwi. Nggih,
1: matur. Oh, iku jalu di kem. Iku jalu di kempit, Mbah.
0: Oh, lah iya kuwi. Iki mumpung biasa ngempit. Ya mumpung ki ya sik sore, wong jam 10:30 ki. Kowe patrol kanggo sapa? Kula derek nih.
1: Kula patrol kagem warga sedaya kemawon, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Warga sedaya pendengar Pro RRI 4.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu sedaya mawon monggo patrol kalih Gus Lurah Mbah Demin sapa leben.
0: Iya.
1: Niki jenengan asal salah, Mbah.
0: Saka sapa iki?
1: Saking niku lho Mbah sing tonton ngoten lho, Mbah.
0: Oh, kula tonton kula.
2: Niki anu, Mbah.
0: Piye?
2: Panjenengan angsal salam.
0: Wah, alhamdulillah aku wis seru. Wah, aku wis
1: kondi. Niki lho, Mbah, Ton Sumartono kuwi lho, Mbah.
0: Oh, Sumartono bikang kuwi.
1: Saya niku lho saking anu salame kagem Ton Sumartono kan saking kunci ngono lho, Mbah.
0: Suwani.
2: Sampeyan.
1: Urung-urung. Ya, salam lek mboten disampaikan kan dos pundi, Mbah?
0: Oh, iya lah, ya.
1: Oh, langge.
0: Iki ana.
1: Salame kagem bae ngoten.
0: Ya, suwun iki.
2: Sampeyan angsal salim niki dugi Kang Mat Gondrong.
0: Oh, Kang Mat Gondrong.
1: Camat Gondrong, Camat Gondrong kan tonggo jenengan niku, Kang.
0: Iya.
1: Lho langge ta niku. Ten Godang Legi.
2: Heeh. Saman kok roh lek tonggoku kabeh kok tonggoku. Lho
1: semerap ta niku kanca kali kula. Lah kula wirane tumut kali kula, kula pados napa niku welut mriko. Camat Gondrong niku.
0: Iki senengane golek welut ndas ireng ku lho.
1: Niku lho ten Polsek Budi niku mlebet ngilen niku Polsek
0: Pagelaran.
1: Magelaran.
0: Iya.
2: Lah ngono kok ora mampir sampean.
1: Lho sampun kula mampir ten jenengan kok culu meneng mawon. Jenengan mbubuti mentok mawon to Budi.
2: Lah ngono lah tak wedangi.
0: Lho iki lho. Iki lho wong apik ya kaya ngene. Mesti kena pasal iki medangi wong.
2: Aku.
1: Lho, mangkane kula mboten purun mampir niku. Lah niku mbubuti mentok kali banyu panas kemendeng lah aku tidak ada wedangnya, Pak.
0: Oh iya.
1: Makanya aku lompatan mampir.
0: Iki ngono anu informasi baik karena Kang Sadewa ki ado-ado saka kono ki ya undangane baik ki mang tas ngeterno wedhus kuwi ya ta. Lah mendo iki arep tak beleh ki tanggal 17. Iki sik iki kloter pertama ki.
1: Tanggal 17 bulan 8 ngoten apa?
0: Bu. Mau gundule salto kowe.
1: Bulan ne winter balan jenengan.
0: Ayo kadoan. Lah iso mungsret maning ta wong ning kene sing ngaritno ga ono kok.
2: Arek iki
1: rek. Jenengan. Lah biasa jenengan ngarit to, Mbah.
0: Lah ya masih usah ngarit-ngarite mbahmu ki mosok te bulan 8 ngono ya seyek mbahmu.

0: Ular pinten, Pak? Makai kula anu, kula rawangi boleng.
1: Oh iya. Ular wolu lah ya puret.
2: Balik puret mana? Lho arek iki.
0: Lho, maksud tengen kan niku wau Kang Dewo kan beto mendo ten mriku.
2: Iya, iya.
0: Kan bakale diboleh tanggal 17.
2: 17.
0: Tanggal 17 bulan kan sik cilik ya, Mbah. Lah diundur bulan 8 kan tambah gede, Mbah.
2: Tambah gede. Aja ngono. Mas yo gak mundur ki cekelen ae lah iso gede hari arek iki. Arek
0: Lah arek iki rek. Kok kok cilik. Lah lagi bener, Pak.
2: Diundur wulan, Pak. Oh iya iya diundur wong wulan. Biasane ngono.
0: Ya napa? Biasane ya napa?
2: Lho biasane iki lek misal diundur wong wulan ngene mbayar bunga tok iki.
0: Bener kena dendong ya.
2: Oh iya iya iya. Ya ngomong anu sadewa.
0: Maksudnya maksudku ngoten lho, Pak.
2: Ya, ya, ya.
0: Dewa misale mbak tau mriku mendo.
2: Iya.
0: Kan niku misale enten suwe tak kilo.
2: Oh iya.
0: Lah niku undur 2 bulan kan iso saged tak kinta lah, Mbah.
2: Oh, ikilah pikiranmu. Ikilah pikiranmu. Wedhus Mas Yoko. Lah wong kakek ning kono ki pirang taun iki.
0: Tak ada.
2: Maksud kiki nek lho. Cek to. Maksud e iki kakekku ning nggonmu ki pirang taun, ya ta? Lah terus
0: mari pancet mawon ngoten kuru ngoten.
2: Sing ngomong sapa? Aku ki weduse lak akeh. Iya, aku ngono lho, duduk perkara kuru.
0: Lah napa? Ora napa?
2: Lah ya kaya mendoe sapine ku lak akeh ta.
0: Oke, Mas, ngoe.
2: Lho.
1: Kok pancet.
2: Matur sumanuwun lho, Kek. Waduh. Nah, timbangnya aku ora diwenehi.
0: Boleh rene aja gorengno, Wak, kelapak, Kek.
2: Lho, iki lho, iki lho. Aja ngono, Wang. Yes, matur sumanuwun lho, iki.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Kang Dewo Sugeng Dalu, matur sumanuwun nggih. Nggih,
1: Sugeng Dalu.
0: Mbok jagat kegocekan kali jenengan, mugi-mugi jenengan mangkel lek mundur, mbuntu-mbuntu-mbuntu bae.
2: Nggih. Sik to, i.
0: Ya napa dalem?
2: Lah wong barang iki mang weterno wedhus tok kok ara melu aku apa ya garwane iki ya gak goleki ngono ae iki awakmu
0: iki. Lho lah lak bener ta Mbah, lek itu pun jenengan masule ten Singosari.
2: Lek oh, ya.
0: Kan kudu kondang legi.
2: Ya. Lah
0: itu pun jenengan kan malah mboten wangsul.
1: Lah ya kuwi.
2: Ya padha gak mulene ae wong loro.
0: Lah kok mesti salah Mbah.
2: Oh iya iya, ora salah awakmu, ora salah.
0: Lho lha nggih, Pak. Mutu-mutu-mutu bae. Lah mutu-mutu bae male mboten wangi, Sul.
2: Saken
0: garwanipun.
2: Oh iya iya, suwun lho iki.
0: Nggih, sami-sami, Pak. Lagune wis terserah bae, Bun.
2: Kalih
0: Kang Dewo apa sing penting enak, Bun.
2: Iya, suwun lho ya.
0: Nggih, sami-sami. Sugeng Dalu, Kang Dewo, mugi-mugi njenengan sehat, nggih.
1: Amin.
0: Nggih. Nggih, mangke lagu ndur atus-atus mun sampe tembut bae nggih.
2: Nggih. Sadewa durung mundur ae, durung kundur ae wis atus. Repot ae awakmu.
0: Nggih, matur nuwun, Bang nggih.
2: Ica.
0: Nggih, Sugeng Dalu. Matur nuwun, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dibenakno ae.

Atur sembenuan Kang Arifin gasek. Salam kageng Kang Sadewa Mbak Yuni uga Kang Pentol. Sedanten mawon lho.

0: Andum Trisno bebujuan Solawase. Ini ngerti wak bahasanya gimana?
1: Ngerti no kok.
0: Lu kok manggut-manggut tak?
1: Ngerti no.
0: Ya, gue pikantuk pambagio ki. Soko gaden.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, jen tenan ki. Wah, iki mau dulur-dulur barang. Ki wis mendekati jam 11. Awake dhewe yo kudune. Oh, ning Karang Kedempel ki sepindah malih matur sembah nuwun rawuhipun uga ki sing mirsani TikTok uga mboten kesupen iki sing dereng sari. Wong lek betah melek ki apa maning ibarate betah melek iku duline ada kopine kendel ki mesti seger waras. Wow.
1: Aku keturun dadak.
0: Lah iya. Lah jarene njaluk berkat awakmu.
1: Iya. Ket mang amin ngono tok iki.
0: Lah perkara amin ngono ki gampang. Saiki ya kowe matur sembah nuwun putra Gilang ki mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sugeng dalu Gus Lurah. Lah kali Salim kali Kang Sadewa. Ya salam patrol.
1: Ki anu to. Awak dhewe arep tutup
0: apa? Apa?
1: Tutup po.
0: Ayo. Sing ngamang tutup ki. Siapa?
1: Aku karo aku.
0: Lah wong gong.
1: Aku merem e.
0: Lah yo masih aku yo sajane ngono wis merem-merem ngene. Iki alhamdulillah kowe wis rawuh ki mang apa sing kok apa kok kirimke iki muga-muga dadi siji amanah. Amanahe wong Karang Kedempel.
1: Nggih, mugi-mugi, Mbah.
0: Kowe yo tak dungakno bali ki siji aja oleh cangkingan. Pindo ki tekan omah ki yo slamet.
1: Slamet.
0: Nah, iso nyenyak turune engko kloter keduane dipikir balik-balik maneh.
1: Nggih. Bae aku wis gasah nyangking neh yo.
0: Kaya aja. Jam. Iki ae tetap tetung ae, timbange awakmu ngulon.
1: Iki pas gane wong moro neh.
0: Koyoke.
1: Podho turu ki, Pak.
0: Lho kabeh iki mang Kampung Karang Kedempel kaya ana sing titip ki, Mbah lek mble wedhus aku ki pesen ndase. Lho iki ana sing ngono.
1: Seres apa?
0: No, ndase, ndase katutan awak ngono. Ana sing ngijol tempe, Pak.
1: Aku gak kuwi sing awak.
0: Awak wedhus.
1: Awak toke ndase.
0: Wis. Alhamdulillah rawuhipun panjenengan Kang Sadewa gek muga-muga iki dadi semangate bae ana ning Kampung Karang Kedempel muga-muga aku yo terpilih maning dadi lurah Karang Kedempel.
1: Nggih, Pak.
0: Nah, apa
1: mugi kula badhe nyampaiken kagem ingkang sampun paring salim teng bae teng kula sedayanipun matur suwun sanget.
0: Iya iya. Gitu. Iki Kang anu Mbak Rusmala apa piye iki? Iki salam dateng anu Kang Sadewa iki.
1: Nggih. Eh lha penyanyi.
0: Lho, Rusmala kuwi
1: penyanyi to. Terus anu itu. Ngomong wis. Kan jelas. Tambah wengi ngomongnya. Lho. Terus malah anune Adela.
0: Kaya penyanyi dangdut
1: ya. Iya
0: iya iya iya iya. Ya
1: yo matur suwun aku.
0: Lho mangkane ku
1: dikai.
0: Lek ngono kancamu ki. Wah. Ayah aku gumun. Iki lak penyanyi-penyanyi kancamu ki.
1: Lho,
0: iku nek ku
1: sampe. Kok sik kae ngerti.
0: Iki berarti Tasya Rusmala iki
1: lho. Nah, kuwi lho.
0: Tenan.
1: Yo matur suwun lho Mbak Yu. Kok sampe iki salim aku. Yo opo ki meng brekak manggung to dirimu. Nggih, nggih, nggih.
0: Iya, iya, iya. Kaya mbae malah. Anu, ki salam kanggo sapa wae, kuwi yo kudu apa ibarate ngono pamit karo dulur-dulur sing ana ning dalem.
1: Nggih kagem pamit banget. Pro sekawan RRI ingkang dalu menika sami nyawiji wonten adicara patrol. Sedaya kemawon matur suwun sanget. Kula menika saking apa ki mbalik cara anu niki ngancani ngono.
0: Iya, saking menika ngirim lho kuwi. Ya iku koyo ya sik iki lho wong ngene. Lah koyo dikae tandon iki ya sik iki wonten.
1: Kait mang tanten iki.
0: Iya, iya.
1: Nggih, nggih.
0: Iya, iya, iya.
1: Matur suwun kagem sedaya kemawon. Ingkang sampun nyawiji wonten matur patrol.
0: Iya, iya, wah.
1: Kula Kang Sadewa ngaturaken sugeng dalu. Sugeng bebas pepisahan benjang saged kepanggih malih.
0: Alhamdulillah, matur sembah nuwun wa. Iki lek ngono susuke gun mule wae.
1: Ya,
0: ya padha karo mbae wonten ing adicara patrol dalu menika, kula nggih nyuwun duka bile wonten napa lepat kula anggenipun ke suguh. Iki suguh dumateng panjenenganing. Nah, ampun ngantos kesupen. Tetep mawon setia dateng 100.3 Pro 4 RRI Malang. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini.

0: ya Pak, soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 malam, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Caripanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcadi Bangun 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Dan pada kesempatan hari ini Sabtu 23 Mei 2026 kembali kami mengudara untuk Indonesia. Kami akan hadirkan rangkaian program acara sepanjang hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Dan tentunya sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, program acara Warung Gaul siap menemani aktivitas pagi Anda. Dan nanti dilanjutkan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program acara Catur Laras menemani Anda, di mana di dalam program Catur Laras setiap hari Sabtu pada pukul 10 hingga pukul 11 akan hadir dongeng anak untuk Anda. Ya saudara pendengar, masih banyak sekali rangkaian program acara yang lainnya. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Saya Budi Maya bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kembali kami hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita, kajian keislaman ngaji bagi Cahyaning Hati. Baik, apa kabar nih semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Dan saudara pendengar, seperti biasa setiap Sabtu bersama narasumber setia kami. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita buka acara kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucap syukur atas semua rahmat anugerah yang telah Allah limpahkan ke dalam diri kita semua, nikmat baik, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali menikmati, kembali bisa bernafas gitu ya, dan merenungi makna perjalanan spiritual kita sebagai seorang hamba, dan tentunya menuju kepada Sang Penciptanya tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan Sabtu kali ini 23 Mei kita akan hadir melanjutkan tema beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan bagian ketiga, yaitu Haji Mabrur sebagai puncak makrifat ya. Oke, nanti untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ada pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan langsung saja di line telepon 0341404504 atau di line WhatsApp 081-5569-1053. Langsung saja saya sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, selamat pagi Mas Roni. Mungkin bisa naik dinaikkan volume suaranya, Ustaz. Ya, Ustaz, apa kabar? Bisa dinaikkan Mas Roni?
2: Ya. Alhamdulillah, banyak tuni pun budimi.
1: Nah, ini dia, baru sedikit lagi Mas Roni naik, sedikit lagi biar makin jelas suaranya. Ya, oke, Pak Ustadz, gimana kabarnya?
2: Banyak tuni pun, alhamdulillah. Syukurillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk pengarah acara kita pagi hari ini, Mas Roni. Oke, yang ada di ujung sana. Ya, terima kasih. Kita pakai bahasa isyarat nih, Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak pagi hari ini sudah rawuh, ya. Oke, melanjutkan tema kita yang kemarin, banyak sekali ya kemarin ya. Saya masih ingat ya, di mana Pak Ustadz menyampaikan ya, ini mengaitkan bulan Zulqodah dengan bulan Selo gitu ya, dalam penanggalan Jawa. Kemudian juga kemarin Pak Ustadz juga sudah mengangkat kisahnya Wali Allah Abdullah bin Mubarak begitu ya, masih banyak. Dan sekarang kita masuk bagian ketiga ya, sudah siap ini Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Untuk itu saya persilahkan langsung karena keterbatasan waktu. Monggo Pak Ustadz.
2: Ya,
1: amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan amduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Para pamireng ngaji pagi Cahyaning Hati dari perempat Pekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita injang menika saged ngelanjutaken kajian kita dengan tema besaripun Haji Mabrur sebagai puncak-puncak ma'rifat. Kalau pada dua kesempatan yang lalu kita sudah sempat membahas tentang niat dan juga tentang ihram, apa makna di balik niat untuk haji maupun juga apa makna di balik ihram tersebut. Nah, kita saat ini sudah apa namanya tanggal 6 ya, tanggal 6 Dzulhijjah. Tanggal 6 Dzulhijjah hari Sabtu ini, dan insyaallah hari Senin nanti, itu Senin lusa, kita sudah hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, dan tanggal 26-nya hari Selasa 26 Mei itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kita akan masuk hari Arafah. Bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka pada hari Arafah mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka dilarang berpuasa. Sedangkan bagi kita yang tidak berhaji, itu disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kebetulan, alhamdulillah wa syukrulillah, pada tahun ini, baik di tanah air kita maupun juga di tanah haram, itu sama ya. Jadi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu kebetulan pas sama-sama 26 Mei. Jadi nanti kita insya Allah ya, kalau mengajak kepada para pamireng, ya kalau bisa hari Seninnya sekalian puasa Senin, nanti juga puasa tarwiyah gitu. Lalu kemudian hari Selasanya nyambung ya, hari Arafah kita berpuasa Arafah. Nah, dan sebelum kita membahas tentang Arafah, tentang wukuf di Arafah, kita perlu untuk sekali lagi kita mengingat ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 itu yang menegaskan bahwasanya inna sofa wal marwata min syairillah. Jadi inna sofa wal marwata, sesungguhnya bukit sofa, bukit marwah, min syairillah, itu bagian dari syiar-syiar Allah, keagungan-keagungan, simbol-simbol keagungan Allah, yang mana harus kita hormati dengan hati yang taqwa. Dan ibadah apa namanya, ibadah yang termasuk rukun dalam haji maupun juga umroh, yaitu antara lain adalah tawaf, ya, sa'i, dan juga untuk ibadah haji itu ada apa, salah satu rukun terbesarnya adalah wukuf di Arafah. Itu yang di sekitar Safa dan Marwah, itu sekitar Mekah, sekitar haram ya. Jadi seorang sufi, sufi yang agung misalnya, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Ar-Rumi pernah merangkai ya untaian kalimat yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan sejati dari tawaf itu adalah agar hati kita itu terlepas, bebas dari belenggu ego keduniawian, dan membiarkan ruh ini, ruh kita semuanya itu menyatu di dalam pusaran cinta ilahi. Karena itulah ketika kita melakukan tawaf, baik itu

0: di luar haram, seluruh agama itu kan pasti ada tawafnya ya, ada ritual tawaf atau yang menyerupai itu. Ya, misalnya kalau kita nanti ya, tanggal 31 Mei untuk ketika teman-teman Buddhis merayakan perayaan Waisak, ya, Waisak di yang di Indonesia pusatnya di Eno ya, diletakkan di peringatan agungnya di Wisan Borobudur. Nah, teman-teman yang beragama Buddhis juga melakukan tawaf di sana. Nah, tawaf itu disebut sebagai apa, kalau nggak salah namanya pradaksina begitu ya istilahnya. Melakukan pradaksina. Cuman bedanya kalau pradaksina itu pusat putarannya, stupa agungnya itu ada di sebelah kanan dari posisi tubuh. Jadi searah jarum jam ya. Tapi kalau kita ketika tawaf di Baitul Haram di Ka'bah itu posisi Ka'bah dari sebelah kiri. Dalam pandangan tasawuf, pergerakan membuat posisi Ka'bah itu selalu ada di sebelah kiri dari manusia. Karena ini dari sisi pandangan tasawuf ya, dari diri kita itu, pada tubuh kita ini, letak pusat tubuh kita, yaitu yang namanya jantung, hati, itu ada sebelah kiri. Nah, maka makna secara maknawinya adalah kemanapun fisik kita itu bergerak, hati kita itu harus selalu terkunci, terpusat, berkiblat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari tinjauan filosofinya ya, secara tasawuf. Tetapi kalau kita kemudian tarik lagi garis maknawinya ini ke dalam kekayaan filosofi Jawa misalnya, maka konsep tawaf ini sangat lekat dengan ajaran luhur dari leluhur kita, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Sebuah kesadaran bahwasanya manusia ini asalnya dari mana dan kemana sejatinya manusia itu kembali. Sangkan itu kan asal mula ya. Kemudian 7 putaran tawaf. Kita ini tawaf itu 7 putaran. Kalau seandainya secara fikih ya, karena tawaf ini harus suci. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, jadi harus suci selama 7 putaran. Jadi seandainya belum 7 putaran kemudian kita batal, misalnya buang angin, waduh kok keprucut dibuang angin, wah mabus saya gitu ya. Nah, maka di mana itu di mana dia berhenti jangan dilanjut. Ketika dia sudah buang angin itu batal wudunya, maka jangan dilanjut. Dia keluar dari area mutaf, dari area tempat tawaf itu untuk bersuci. Kemudian dia kembali lagi memulai dari putaran keberapa tadi dia batalnya itu. Adanya dia belum selesai putaran ketiga itu kok sudah batal, maka dia mulai lagi dari tempat titik pertama tawaf Hajarul Aswad untuk putaran yang ketiga, tidak usah ngulang putaran pertama begitu.
1: Nanti kayak selesai.
0: selesai nanti. Apalagi yang bolak-balik, yang masuk angin itu ya. Nah, yang masuk angin, kena AC dikit sudah ngebus-ngebus itu. Nah, di hotelnya di sana itu AC-nya gede-gede gitu ya. Bolak-balik ngentut deh. Enggak mari-mari tahu apa ini. Nah, itu dari segi fikih. Tapi intinya 7 putaran tawaf itu menyadarkan kita bahwasanya ya pusaran hidup kita itu bermula dari titah sang kholik, kan kun gitu. Kita itu, semua kita itu berasal dari kunnya Allah. Jadi maka jadi. Loh, ya enggak tuh Pak, kita itu ya dari aktivitas Bapak Ibu kita dulu. Iya, tetapi ketika Allah tidak mengatakan kun, tidak jadi, ya enggak jadi. Jadi kita ini jadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita tawaf itu, kita mengitari Baitullah, Ka'bah. Itu Baitullah itu juga hanya simbol sebenarnya ya.

0: bukan berarti kita itu, kalau istilahnya kan anak-anak gini, kamu lagi ngapain nak? Aku lagi galau pak. Kenapa kamu galau nak? Aku sedang mencari Tuhan. Aku sedang mencari Tuhan. Aku ingin umroh pak, minta uangnya. Loh kenapa? Karena aku ingin ketemu Tuhan di Ka'bah sana, di Baitullah. Karena Ka'bah adalah rumahnya Allah. Ya kok usah jauh-jauh ya sebenarnya. Makanya di dalam rukun Islam itu haji itu kan paling terakhir. Kenapa? Karena kok paling terakhir? Karena haji itu nggak akan bisa kita mengecap maknanya. Kita tidak akan bisa melakukan haji itu secara jasmani dan ruhani. Yang penting ruhani tadi. Kalau kita tidak melaksanakan syarat-syarat yang lain sebelumnya, syahadat, sholat, puasa, zakat itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita kemudian ingin mencari Tuhan, maka itu disimpulkan tadi ketika kita tawaf, kita mengitari Ka'bah. Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Itu maknanya adalah bahwasanya ketika kita ingat, hati kolbu itu selalu dekat dengan Ka'bah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, simbolnya itu. Maka dimanapun kita, maka kolbu kita ini seharusnya dekat dengan Allah. Karena kan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa yang matusiru wa matu'alinun, apa yang kamu sembunyikan maupun yang kamu tampakkan. Yang kita sembunyikan itu rata-rata kita simpan di hati. Ini poro pamireng. Jadi ketika kita bisa apa namanya bertawaf 7 kali tadi, angka 7 dalam putaran tawaf juga linier dengan istilah Jawa itu pitu, dimana sebagai pitulungan. Itu sekaligus simbol dalam menembus 7 lapis langit makam spiritual untuk menundukkan hawa nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah. Dan itu sekali lagi kita pernah bahas ya, nafsu amarah sampai nafsu mutmainnah ini beberapa pertemuan yang lalu, itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah ya tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada orang Jawa nyebutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di tulisan Arabnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau dari satu tempat yang namanya Jilan. Tapi di sini lebih terkenal Jailani nyebutnya. Nah, dalam satu riwayat itu beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, mengapa ketika kita tawaf harus menanggalkan pakaian berjahit dan bermegah-megahan?" Karena kalau tawaf itu ketika kita sedang melaksanakan umroh atau haji, yang itu kita dalam posisi ihram ya. Lalu beliau menatap muridnya itu sambil menjawab, bahwasanya menanggalkan pakaian berjahit itu simbol mutlak untuk menanggalkan jubah kesombongan, jubah egoisme, jubah kebinatangan, dan pangkat duniawimu. Kita harus kosong sesuci bayi yang baru lahir, baru ruh kita ini bisa menikmati tawaf yang ma'rifat. Makanya itu nanti akan berbuah apa? Al-hajju mabrur, katakan dengan Nabi ya, haji yang mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada pahalanya. Loh kok tidak ada pahalanya Pak? Iya tidak ada pahalanya, ilal jannah, kecuali surga. Loh surganya gimana Pak? Yo enggak harus di akhirat. Ketika dia sudah haji mabrur itu, dia akan menjadi manusia-manusia surgawi yang tindak tanduknya itu adem kayak orang penghuni surga. Setiap dia berucap, kalamnya itu mengucap kalimat-kalimat yang surgawi, bukan kalimat-kalimat yang nerakawi. Gak misuan itu. Jadi kalau sebelum berangkat itu misuan, nanti setelah pulang hajinya mabrur gak misuan. Lalu kemudian berikutnya ini terkait dengan sa'i. Coba kita ngebut sedikit ya, terkait dengan sa'i.
1: Iya.
0: Sa'i itu kita di sana dari Bukit Shofa Marwah. Itu hitung satu kali. Terus kemudian dari Marwah ke Shofa, dua. Terus kemudian Shofa lagi ke Marwah, tiga. Dan seterusnya. Jadi nanti sa' itu bermulanya di Shofa, berakhirnya nanti di Marwah. Tapi kalau ada orang sa'i tujuh kali juga, tetapi kok mulainya dari Shofa, berakhirnya juga di Shofa, itu unik. Dan memang kejadian tuh.
1: Oh ya?
0: Jadi ini cara pikir ya. Itu kejadian. Jadi, loh saya tuh tujuh kali pak. Loh baru selesai iya. Loh teman-teman yang ada selesai dari tadi. Loh ternyata dia itu tawafnya gini. Dari Shofa ke Marwah, balik lagi ke Shofa, itu dia hitung satu.
1: Oke.
0: Ya mesti ae. Akhirnya itu sebenarnya dia tawafnya jadi 14 kali gitu ya.
1: Harusnya apa satu perjalanan itu dari Marwah ke Shofa itu dihitung satu. Oke. Okay.
0: Dihitung satu artinya. Tapi itu enggak dia. Jadi Shofa
1: bolak-balik ya, dihitung satu.
0: Kemudian bolak-balik. Jadi PP itu dia hitung satu. Makanya kok sambatnya kok wasal. Kocok-kocoknya semari ketemang. Beliaunya nih juga jalannya saya lihat itu enggak lambat gitu ya. Tapi kok baru lama baru selesai. Ternyata dia itu sebenarnya kalau dihitung ya sayangnya malah 14 kali gitu. Ya saya ngeser kepe ya. Nah ini say itu kita diharuskan berjalan dan berlari-lari kecil untuk yang apa namanya, untuk yang laki-laki itu antara nanti di tengah-tengah antara Shofa dan Marwah itu ada tiang-tiang yang dalam ujungnya itu disunahkan untuk lari-lari kecil untuk laki-laki. Untuk perempuan disunahkan berjalan agak cepat gitu. Nah secara historis kita tahu ya Bukit Shofa dan Marwah yang kemudian kita jadikan sebagai tempat mas atau sa'i itu terkait dengan kisah Ibunda Hajar gitu ya. Nah ini kan sudah kita dapat kisah ini akan diulang-ulang ketika biasanya akan disitir oleh khotib ketika sholat Idul Adha.
1: Iya.
0: Ya. Nah itu sudah tahu kita ceritanya. Jadi intinya apa sebenarnya? Kalau secara pandangan apa namanya jalan makrifat, sa'i ini menegaskan kepada kita dari jalan tasawuf ya, itu adalah jalan untuk mengenal Allah. Tidak bisa dicapai manusia itu dengan malas-malasan pangku tangan gitu ya. Nggak ada usaha untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Jadi nggak bisa. Kemudian cuman dungo to like salat subuh ada apa namanya doa kunut Allahumma dina fi man hadait, ya Allah jadikanlah apa, berilah petunjuk aku kepada sebagaimana engkau beri petunjuk kepada orang-orang yang diberi hidayah. Dungo to tapi kemudian hatinya penuh dengan penyakit hati, iri dongki, riak, dibiarin, tidak ada usaha untuk menghilangkan itu. Nah tidak bisa begitu. Itulah jawabannya kan jer basuki mawo
1: beo
0: beo. Artinya kan untuk mencapai satu tujuan ya, keluruhan hidup itu ya harus ada harga yang dibayar. Apa yang dibayar? Ya pengorbanan. Pengorbanannya apa? Ya noto laku. Noto laku bagaimana pak? Hawa nafsu itu apa yang tidak disukai hawa nafsu? Yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu adalah rasa lapar. Maka perbanyak juga puasa itu, jangan Ramadan saja. Ramadan itu kalau di kita ya di Indonesia ini, yang di Jawa terutama, Jawa, Sumatera, ya di Kalimantan Selatan yang mayoritas muslim, itu kayaknya gampang lah pas poso Ramadan tuh, karena kan teman-temannya banyak yang puasa begitu ya. Tapi kalau puasa sunnah pas hari-hari biasa, kita puasa sunnah Senin Kemis apa puasa hari apa namanya hari Ayyamul Bid ya, ada hari-hari bulan purnama itu kan yang lain-lainnya nggak ada yang puasa, jarang yang puasa. Kemudian kita puasa itu ada godaan di situ. Abot pak tapi yang poso sunnah lo, wae kerjanya jamin normal. Lek wae poso Ramadan kan jamin diusret. Nah kalau ini puasa apa pada hari normal tuh, wah liani pas istirahat siang makan, gue nggak sama mbak luwe. Ya memang gitu. kita untuk melatih itu harus ada usaha, sebagaimana Ibunda Hajar untuk mendapatkan air itu beliau berlari-lari dari Bukit Shofa dan Marwah. Ya Bukit Shofa Marwah zamannya Hajar itu tentunya ya mungkin beneran bukit ketoke gitu ya. Nah, kalau kita sekarang ke tempat sa'i itu Bukit Shofa Marwahnya kan sudah di dalam bangunan.
1: Iya, sudah enggak panas ya. Maksudnya enggak langsung ya. Matahari.
0: Enggak ada debunya gitu ya.
1: Bersih.
0: Bahkan gunung gundukan batu-batu Shofa Marwahnya sudah di-coating bagus. Gilat-gilat. Ya cuman gini ya, kadang-kadang kita berpikir itu ya memang bagus ya, untuk pelayanan itu bagus untuk mempermudah kita itu ya, mereka karena rajanya kan menyebut diri sebagai Khodimul Haromain Asyarifain, pelayan dua tempat tanah suci. Tapi ya sekarang sudah nggak bisa kita merenungi ya.
1: Iya, kayak berkurang gitu ya.
0: Kayak berkurang, pasti berkurang. Apa Shofa Marwah dulu, apa susahnya? Katanya Bunda Hajar itu susah dari mana? Gampang, enak, segala adem. Ya saiki, zaman dhisik, bledug, panas. Nah, begitu ya. Jadi itu yang perlu kita renungi, bahwasanya sa'i itu adalah harus ada usaha. Apa yang kita inginkan, ya tentunya bukan keinginan yang sifatnya duniawi saja, yang paling utama akhirat ya, ukhrawi. Bagaimana kita itu meraih surga? Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala sil'atallahil jannah. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Apa dagangannya Allah? Dagangan Allah itu ketahuilah adalah surga. Nah, ini Nabi ini ujar kades mengkaten amargi suku beliau di Arab itu kan ngeritah pedagang ya, sehingga bahasanya itu bahasa pedagang. Nah kalau seandainya beliau itu hidupnya di Jawa yang banyak orang petani, ya mungkin beda lagi redaksinya gitu, untuk menggambarkan ya mungkin sesungguhnya panenan itu gimana gitu, hubungannya sama begitu gitu ya. Ini terkait dengan sa'i. Nah, tapi ternyata sudah kurang seperempat jam lagi lah. Mbok menawi wonten pamireng kang badhe nyawiti badhe tanglet napa badhe sharing, mbok menawi saged dipunmanggaaken.
1: Nggih, terima kasih Pak Ustaz. Mengundang untuk pendengar yang mungkin punya pertanyaan ya terkait tema kita pagi hari ini, saya persilakan ya untuk bisa menghubungi kami di 081-5569-1053. Ya Pak Ustadz, ternyata makna dari pada sya'i itu tadi ya seperti itu. Ibarat kita ketika itu kan mengajarkan kita untuk berusaha, tidak berpaku tangan gitu ya, untuk meraih ya meraih ininya Allah begitu ya, jalan menuju ke Allah gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari Ibu Sri Poncowati. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin baru mendengar dari penceramah katanya selain Haji Mabrur dan Haji Mardut masih ada lagi ya, masih ada lagi maksus dan juga makbul. Betulkah? Nyuwun penjelasannya Pak Ustadz. Monggo.
0: Yeah. Itu dilihat dari segi sudut pandangnya. Kalau misalnya Haji Mardut itu haji yang tertolak. Haji Mardut itu tertolak kenapa? Ya kalau dari segi fikih misalnya tidak, karena syarat rukunnya tidak terpenuhi gitu ya. Atau ketika dia di sana dia melakukan hal-hal yang fatal sekali yang membuat ibadah hajinya itu menjadi batal begitu. Itu mardut. Atau secara fikih sudah sah gitu ya, sudah sah, syarat rukunnya terpenuhi. Tetapi menjadi mardut kenapa? Nah, ternyata dia haji itu ini atau umroh ya, haji maupun umroh itu pakai nipu-nipu itu.
1: Banyak ya
0: sudah, itu banyak kan ya, berapa waktu yang lalu itu
1: lagi rame.
0: Ada ini ya, ada rame yang itu ya Allah, semalu ya kita ini ya.
1: Betul, betul ya. Pak Ustaz.
0: Itu ada pegawai bank itu tuh ya yang
1: Iya, pegawai bank yang penggelapan yang, dana itu ya.
0: Iya, penggelapan dana, sedangkan dana itu dananya umat di paroki gitu ya.
1: Aduh, ya Allah. Ya,
0: gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: itu dananya orang-orang miskin nih, jemaat gereja itu yang apa jenenge nyumbangnya itu walaupun cuma 10.000 tapi itu penghasilan dari penghasilannya yang kecil. Nah, itu luar biasa. Itu digelapkan, dan yang anehnya selain untuk hoya-hoya, dia juga untuk umroh. Lah gimana?
1: Itu apa yang sudah menguasai pikirannya Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim ya Allah.
0: Itu, kita enggak bisa berpikir itu gimana? Umroh pakai duit colongan itu deh.
1: Ya itu.
0: Lah apakah dia berpikir, "Oh, ini yang saya curi kan anu ya, uangnya umat lain." Loh, itu kan manusia. Loh, kita ini gimana kita mendolimi sesama manusia itu? Allah mengatakan apa namanya doa apa bukan Gusti Allah ya, Kanjeng Nabi itu mengatakan bertakutlah kalian terhadap doanya Ja'watul Maghlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Walaupun dia bukan muslim, walaupun seandainya dia itu orang ateis sekalipun, tapi dizalimi sama orang muslim itu dia tuh berdoa gitu ya. Namanya orang kalau sudah kepepet tuh kadang-kadang sudah enggak ada anu lagi ya. Aduh, duh Gusti, pokoknya Gusti, Gusti sama pokoknya duh Gusti, wis. Gusti pangeran ingkang ngakar ya, ingkang gawe jagat nih pun. Kulon ingin nyuwun tulung, nikuti yang ingkang dolimi kulon ini jangan jungkir wali akan tak keluarkan
1: itu. Belum menjadi.
0: Betul lah itu, betul itu terjadi.
1: Betul.
0: Ngeri ya, jadi ya Allah lah ini ya, jadi itu mardutnya ya sak mardut-mardut ya seperti itu lah. Kemudian nanti ada apa namanya haji maksus ya, haji maksus itu maksudnya haji khusus gitu ya. Haji khusus itu bisa jadi begini seperti yang kita sampaikan pada Sabtu yang lalu ya. Jadi orang itu sudah niat haji tapi nggak jadi haji kan karena nolong anak-anak
1: iya, betul.
0: Sama janda yang kemarin miskin itu yang nggak bisa ngasih anak yatimnya untuk makan itu ya. Nah tetapi di Allah, di dalam pandangan Allah, orang itu sudah haji. Bahkan hajinya itu diterimanya itu ya pasti diterimanya, padahal dia secara fisik tidak melaksanakan ibadah haji. Itulah haji maksus itu, haji khusus.
1: Ya, oke, haji
0: kita
1: khusus
0: itu ya. Makanya gini gitu, para pamirang yang apa namanya masih nabung masih apa, kemudian atau sekarang baru mau nabung tapi usia sudah 65 lebih gitu ya. Nanti kapan siapa berangkatnya? Itu banyak kok amalan-amalan
1: yang setara
0: yang pahalanya itu setara dengan haji, bahkan yang melebihi daripada haji. Monggo jangan sampai kemudian begini ya. Ada apa namanya, ada orang susah yang betul-betul harus
1: aduh,
0: kita tolong
1: eman
0: kita
1: gitu ya
0: tolong eman
1: apa soalnya aku wis nabung kepengin nang merono gitu
0: haji. Eman itu padahal seandainya dia nolong itu tuh
1: dia ah, sudah haji dia ya,
0: udah haji itu. Nah ini omongan seperti ini enggak akan disenengi sama anu ya, sama Biro Travel Haji.
1: Oh iya. Betul.
0: Ya, mohon maaf ya teman-teman KTU ya. Jadi diciptakan
1: sebagai siap, siap, siap. Jema Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Udah terjawab ya pertanyaan dari Bu Sri Poncowati ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Ustaz sudah di menit ke 53. Jadi kita sudah masuk ke kesimpulan sebelum nanti jam 6 mungkin ada tambahan sedikit ya. Nanti jam 6 kami sampaikan berita. Monggo Pak Ustaz.
0: Oke, jadi sebagaimana yang sudah Anda sampaikan tadi ya, nanti hari Selasa insya Allah kita semuanya yang tidak ada udzur syar'i bisa melaksanakan bahasakan juga puasa Arafah ya. Untuk jamaah haji yang sedang di Tanah Suci, selamat melaksanakan wukuf nanti hari Selasa di Arafah, dan berhati-hati betul, bersungguh-sungguh, karena katakan dengan Nabi Al-Hajju Arafah, haji itu ditentukannya ya pas Arafah itu. Dia Arafah itu kan dari kata-kata mengetahui.
1: Okay.
0: Mengetahui siapa? Mengetahui Tuhan. Jadi betul-betul makrifat itu di sana. Di Emen kalau hanya tidur atau gitu ya, jauh-jauh ya, puluhan juta, sampai tidur toh, ya sambil merenung, apa namanya, ning,
1: nang, ya.
0: Sehingga kita kalau zikir mulut terus mungkin capek begitu ya, tapi zikir kolbu itu harus tetap dilakukan. Nah ini para pamireng nggih, monggo kita baik yang sudah melaksanakan haji atau sedang haji saat ini atau yang akan melaksanakan ibadah haji, bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita betul-betul mengetahui makna di balik apa namanya semua laku ritual di dalam ibadah haji maupun umroh ini, sehingga apa kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari itu, sehingga apa namanya ma'rifatullah, kita mengenal kepada Allah itu akan melahirkan sosok kita yang betul-betul haji. Walaupun belum haji ya, seperti Ali bin Mughaffal yang sudah kita bahas pada episode yang lalu. Ini kurang lebihnya insya Allah akan kita bahas selanjutnya pada sampai depan.
1: Bari ada bagian keempat ya Pak Ustadz?
0: Ada bagian keempat, insya Allah juga bagian terakhir ya.
1: Oke, baik. Kalau hari ini berarti mengenai apa ya, penjelasan makna dari apa sa'i, wukuf gitu ya?
0: Tawaf dan
1: tawaf ya.
0: Sa'i. Nanti insya Allah Sabtu depan sedikit lagi mengerucut tentang wukuf dan juga nantinya tentang lempar jumroh maupun tahallul.
1: Oke. Mudah-mudahan saja ya, saudara-saudara kita kan banyak yang ada sudah di tanah suci sana, ini benar-benar bisa menjalankan rangkaian prosesinya dengan baik, kemudian juga benar-benar bisa memaknai gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Tadi betul-betul mabrur, ma'rifat, marfotop,
1: jis, pokoknya harus diingat ya, tawaf, sa'i dan wukuf itu tadi seperti yang disampaikan, ini bukan sekedar ritual fisik, tapi itu adalah perjalanan rohani kita begitu ya, menuju pengenalan diri kepada Allah gitu ya. Oke. Okay. Baik, luar biasa. Ini
0: ya, kurang lebihnya itu bisa sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, bidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Ini apa yang sudah disampaikan. Oh ya, saya lupa nge-share ke Pak Ustadz begitu. Setiap link yang sudah kami publish gitu. Tapi tidak apa-apa Pak Ustadz, tinggal cari aja di portal rri.co.id, pasti nama Pak Ustadz keluar semua dengan berita-beritanya gitu ya. Oke. Pak Ustadz, sehat selalu Kagem Panjenengan dan amin, keluarga ya. Terima kasih. Insya Allah Sabtu depan bukan sama saya Pak Ustadz ya, ya udah nggak apa-apa, sama siapapun itu bagian keempat ya. Oke, terima kasih banyak, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara pendengar, demikian tadi kajian keislaman ngaji pagi bersama Ustadz Nurholis ya, Nurholis, mohon maaf, Ustadz Dedi Abdullah Tilu, ya Allah, kemarin dong Ustadz Nurholis ya. Nah tadi juga Pak Ustadz menyampaikan selain tawaf, dia juga menyoroti gitu ya makna sya'i antara bukti antara Bukit Shafa dan Marwah, begitu menjelaskan bahwa ibadah tersebut ini sejatinya meneladani perjuangan Siti Hajar gitu ya, yang terus berusaha mencari air demi putranya Nabi Ismail alaihi salam. Dan dalam pandangan makrifat dan juga tasawuf tadi disampaikan, sya'i ini mengajarkan bahwa mengenal Allah itu tidak cukup dengan berpangku tangan, tetapi juga harus disertai usaha, perjuangan dan juga kesungguhan. Surga itu mahal katanya, kalau dalam bahasa dagang gitu ya. Maka beliau Nabi kita Nabi Muhammad menyampaikannya seperti itu ya, karena banyak pedagang gitu ya. Surga itu mahal, maka jalan menuju Allah harus ditempuh dengan ikhtiar dan juga kesabaran. Baik, terima kasih luar biasa pagi hari ini. dan nanti ada bagian keempatnya katanya akan lebih mengerucut gitu ya ke makna tawaf begitu. Akhirnya saya Bu Demi harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program kesayangan Kajian Keislaman Cahaya Hati. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyaning Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 23 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pelaksana tugas PLT Wali Kota Batu Heri Suryanto menyebut inflasi yang terjadi saat ini tidak memberikan pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat untuk hewan kurban. Menurutnya, ibadah kurban lebih didasarkan pada niat dan kemampuan pribadi masing-masing. Heri mengatakan, pelaksanaan kurban tidak semata dipandang dari kondisi ekonomi maupun situasi inflasi. Ia menilai masyarakat tetap memiliki semangat menjalankan ibadah kurban setiap tahun. Dan menurut Heli, ibadah kurban memiliki nilai spiritual yang berbeda dibandingkan kebutuhan konsumsi lainnya. Karena itu, masyarakat yang telah memiliki niat berkurban biasanya tetap melaksanakan ibadah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kurban merupakan bagian dari ibadah umat muslim yang dijalankan sesuai kemampuan masing-masing individu. Dan pemerintah Kota Batu pun terus memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat dan aman menjelang Idul Adha. Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak penjualan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan berkurban. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasal.
7: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
8: Dede, dimana kamu?
7: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
9: Tahun 2023 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
10: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
11: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
10: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
11: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
10: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
11: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng enjang, selamat morning. Para kadang pamirang pelanggan setia warung kaul wonten pundi kemawon. Enjang menika sesarengan kalian budeme Sabtu 23 Mei 2016 wonten adicara warung gaul warek-warek sing penting mumbul ya. Kayak seperti biasa, kita rutinitas pagi melakukan aktivitas fisik ya, senam pagi barengan sama Bu Deme. Nanging kula badhe absen panjenengan. Semoga absene rumiyin 081-5569-1053. Pilujeng enjang Mama Yuda. Halo, suwe kira ketemu Mama Yuda, nandi wonge? Bo nandi? Seorang tahun nangi warung gaul ya. Mama Yuda sehat nge. Matur sembanuan monggo lintunipun ingkang badhe absen Pak Joko coban ya. Pak Jono, wilujeng enjang Pak Jono, terus pun tiba wartos sehat nge. Matur sembanuan, yuk kita olahraga pagi yuk. Kita pemanasan dulu, jadi yang ini dulu yang pelan-pelan ya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Gasro Koma 3 Perempat Terari Malang Suara Budaya Nusantara Perokat Tanpa Mirang Tasik Ditenggo Absani Panjenengan Sesarangan Kalian Budeme Wontena Di Coro Warung Gaul Karo Ngopi Ambek Budene Kene Yo Guys, 6 pagi sampai jam 7 ya. Silakan melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing, mengikuti

0: pas jam 7. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Sabtu 23 Mei 2026. Saudara pendengar, Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Kesehatan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani, menyebut temuan gangguan kesehatan pada hewan kurban tahun lalu didominasi kasus cacing hati pada sapi. Pemeriksaan organ dalam dilakukan untuk memastikan bagian yang layak konsumsi tetap aman dibagikan kepada masyarakat. Sri Nur Jayani menjelaskan bagian hati yang ditemukan cacing harus dipisahkan dan tidak boleh dikonsumsi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan pangan dan pelaksanaan kurban. Namun apabila kondisi organ dinilai tidak layak secara keseluruhan, maka seluruh bagian yang terdampak akan disisihkan. Pemeriksaan dilakukan teliti oleh tim kesehatan hewan untuk memastikan keamanan konsumsi masyarakat. Sri menjelaskan keberadaan cacing hati tidak dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan fisik luar hewan. Pemeriksaan baru bisa dilakukan setelah pengecekan organ dalam saat proses penyembelihan. Distan KP Kota Batu terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah berharap seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.